90,3 FM Pro 2 Rari Malabu, teman terbaik kamu. Pukul 7 lewat 6 menit waktu Indonesia Barat ya teman Pro 2. Saatnya Pais update untuk informasi cuaca edisi hari ini Minggu di tanggal 14 Juni 2026. Kita mulai dulu nih dari Kabupaten Aceh Selatan. Perkiraan cuaca hari ini hujan petir dengan suhu berkisar antara 22 sampai 28 derajat Celcius dan kelembapan 81 sampai 99%. Sementara untuk teman Pro 2 yang berada di Kabupaten Aceh Barat Daya, perkiraan cuaca hari ini juga hujan petir dengan suhu berkisar antara 21 sampai 28 derajat Celcius dan kelembapan 70 sampai 99%. Sementara untuk yang berada di Nagan Raya, perkiraan cuaca hari ini hujan sedang dengan suhu berkisar antara 23 sampai 29 derajat Celcius dan kelembapan 73 sampai 98%. Untuk teman Pro 2 nih yang berada di Kabupaten Aceh Barat, perkiraan cuaca hari ini juga hujan sedang dengan suhu berkisar antara 24 sampai 31 derajat Celcius dan kelembapan 68 sampai 99%. Untuk yang berada di Kabupaten Aceh Jaya, perkiraan cuaca hari ini juga hujan sedang dengan suhu berkisar antara 22 sampai 29 derajat Celcius dan kelembapan 73 sampai 99%. Terakhir nih untuk teman Pro 2 yang berada di Kabupaten Simelu, perkiraan cuaca hari ini hujan ringan dengan suhu berkisar antara 24 sampai 29 derajat Celcius dan kelembapan 76 sampai 96%. Baik teman Pro 2, itu dia perkiraan cuaca edisi hari ini ya, Minggu di tanggal 14 Juni 2026, seperti yang Faiz kutip dari laman bmkg.co.id ya teman Pro 2. Yang pastinya untuk hari ini cuacanya, ini hujannya sepertinya merata ya, hampir di semua daerah teman Pro 2. Jadi untuk kamu juga yang ingin bepergian, terutama untuk teman Pro 2 nih yang menggunakan kendaraan roda 2, jangan lupa untuk selalu sedia jas hujan ya. Dan tetap hati-hati, tetap waspada ya teman Pro 2, hindari juga berteduh di bawah pohon-pohon besar karena ini sangat rentan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Mudah-mudahan perjalanan kamu untuk hari ini aman, lancar dan sampai tujuan dengan selamat.

Saya Emmy Hartini selaku pemerhati RRI Melabuh. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

Halo pendengar, kembali lagi di segmen trivia unik seputar Piala Dunia FIFA. Kali ini kita bahas fakta-fakta yang mungkin jarang Anda dengar. Tahukah Anda, bola yang dipakai di setiap Piala Dunia selalu punya nama khusus. Misalnya di Piala Dunia FIFA 2010, bolanya bernama Jabulani. Uniknya, banyak kiper mengeluh karena bola itu dianggap terlalu liar dan sulit ditebak arah pantulannya. Lalu, ada fakta menarik soal kartu kuning. Di beberapa pertandingan panas, wasit bisa mengeluarkan kartu sampai satu genggam. Salah satu laga paling keras dalam sejarah terjadi di Piala Dunia FIFA 2006 antara Belanda dan Portugal yang dijuluki Battle of Numbers. Bayangin, total ada 16 kartu kuning dan 4 kartu merah. Wasitnya pun capek keluarin masukin kartu. Oh iya, ada juga pemain yang punya kebiasaan unik sebelum bertanding. Ada yang selalu masuk lapangan dengan kaki kanan dulu, ada yang harus dengar lagu tertentu. Bahkan, ada yang pakai kaos kaki keberuntungan. Dan ini yang mind-blowing. Rumput Stadion Piala Dunia dirawat super serius. Tingginya bahkan diukur sangat detail, supaya bola bisa bergerak sempurna. Jadi, bukan cuma pemain yang dipersiapkan, rumputnya juga latihan. Makanya Piala Dunia selalu penuh cerita unik dari bola, pemain, sampai

90,3 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu, Liodra malu-malu tapi nyaman, yang sudah hadir di pukul 7.21 menit waktu Indonesia Barat. Dan yang pastinya untuk teman Pro 2 juga yang lagi menikmati suasana minggu pagi sambil berolahraga ya, mudah-mudahan tetap bersemangat nih. Karena memang tadi waktu Faiz lihat di luar ya, ini cuacanya mendukung banget nih untuk kamu ngelakuin olahraga di hari Minggu ini. Apalagi untuk teman Pro 2 juga yang sudah beberapa hari kemarin itu gak sempat olahraga karena memang kesibukan yang banyak ya. Gak ada salahnya di hari libur ini bisa dimanfaatkan untuk berolahraga pastinya. Olahraganya gak usah yang berat-berat ya. Yang ringan-ringan aja ya, seperti jalan kaki, naik sepeda kalau memang ada sepeda, atau jogging ya, lari juga boleh tuh teman Pro 2. Nah, lebih asik lagi bareng keluarga atau bareng teman-teman kamu nih. Dan teman Pro 2, kali ini aku bakal coba update informasi lagi nih terkait BBM yang kemarin tuh sempat berseliweran ya kabar yang katanya ada larangan Pertalite untuk mobil di atas 1400 cc nih teman Pro 2. Nah, ini banyak banget nih postingan-postingan di media sosial yang hadir ya terkait larangan Pertalite untuk mobil di atas 1400 cc. Nah, menanggapi hal tersebut nih teman Pro 2, Masyarakat Anti Fitnah Indonesia atau Mavindo menegaskan kalau informasi larangan tersebut itu adalah hoax ya. Nah, klaim tersebut beredar luas di media sosial sejak awal Juni lalu. Nah, narasi itu menyebutkan kendaraan berkapasitas mesin di atas 1400 cc tidak boleh membeli Pertalite, dan informasi tersebut diklaim mulai berlaku pada 1 Juni 2026. Nah, Ketua Mavindo Septiaji Ekonugroho mengatakan informasi

itu merupakan hoax lama di mana klaim serupa sebelumnya juga pernah beredar. Nah, Mavindo juga telah melakukan penelusuran terhadap klaim tersebut. Hasilnya tidak ditemukan aturan baru mengenai pembatasan tersebut. Nah, menurut Septiaji, informasi itu juga telah diklarifikasi Pertamina Patraniaga, di mana perusahaan memastikan tidak ada kebijakan seperti yang diklaim. Nah, selain itu, menurutnya, Sekretaris Perusahaan PT Pertamina Patraniaga, Robert M.V. Dumatubun, juga mengatakan, belum ada arahan resmi baik pemerintah maupun regulator tidak mengeluarkan aturan tersebut. Dan Mavindo bahkan menelusuri informasi ke berbagai sumber, hasilnya menunjukkan klaim tersebut tidak memiliki dasar kebijakan. Nah, ia juga mengingatkan masyarakat lebih berhati-hati ya menerima informasi. Setiap kabar ini perlu diverifikasi melalui sumber resmi. Nah, langkah tersebut penting nih untuk mencegah penyebaran hoax dan informasi keliru dapat menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat.

Kebakaran merupakan bencana yang lebih banyak disebabkan oleh kelalaian manusia atau human error. Kebakaran terjadi dengan cepat, dalam 30 detik percikan api kecil dapat berubah menjadi tidak terkendali. Selain resiko terbakar, menghirup asap dalam jumlah besar pun dapat menyebabkan resiko yang fatal bagi manusia. Kebakaran dibagi menjadi tiga, yaitu A, B, dan C. A. Disebabkan oleh benda-benda padat, misalnya kertas, kayu, plastik, karet, busa, dan lainnya. B. Disebabkan oleh cairan yang mudah terbakar, misalnya bensin, solar, minyak tanah, spiritus, alkohol, dan lainnya. C. Disebabkan oleh listrik, media pemadam, alat pemadam kebakaran, atau apar, atau racun api tepung kimia kering.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond, power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimegunasi.

93 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu ada Ran featuring Yofi Widianto Cukup Sudah, yang sudah mengantarkan kita di pukul 7:40 waktu Indonesia Barat ya. Selamat pagi, paling baik juga nih buat teman berdua yang baru aja gabung di live TikToknya Faiz. Ya gimana kabarnya di hari Minggu ini, udah pada ngapain aja ya? Ada yang mungkin baru bangun tidur, ada yang udah masak juga ya, ada yang mungkin lagi olahraga juga. Pokoknya apapun itu aktivitas yang sedang kamu kerjakan, tetap semangat nih, karena Faiz masih terus nemenin kamu dengan lagu-lagu dan juga informasi-informasi menarik ya. Kali ini ada dua informasi atau memperoleh dua, satu informasi bahagia, satu lagi informasi duka. Kita mulai dulu nih dari informasi duka ya, teman berdua. Di mana ini terkait kabar duka menyelimuti masyarakat Aceh, di mana mantan gubernur Aceh periode 2012 hingga 2017 Zaini Abdullah atau yang akrab disapa Abu Doto ini meninggal dunia pada Sabtu 13 Juni 2026 di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Zainal Abidin, Banda Aceh dalam usia 86 tahun. Nah, informasi wafatnya Abu Doto dibenarkan oleh pihak keluarga dan sejumlah sumber resmi. Almarhum mengembuskan napas terakhir sekitar pukul 12:24 hingga 12:40 waktu Indonesia Barat setelah menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Zainal Abidin akibat kondisi kesehatan yang menurun dalam beberapa waktu terakhir. Nah, pihak keluarga menyampaikan bahwa jenazah akan dimandikan di rumah sakit sebelum dibawa ke rumah duka di kawasan Gece, Banda Aceh. Selanjutnya, jenazah akan dibawa ke Masjid Raya Baitur Rahman untuk disolatkan usai sholat asar. Setelah prosesi sholat jenazah, almarhum diberangkatkan ke Gampung Trubu, Kecamatan Mutiara, Kabupaten Pidi untuk dimakamkan. Nah, kita turut berduka cita ya, teman berdua, atas meninggalnya mantan gubernur Aceh ya, Zaini Abdullah. Semoga amal ibadah beliau diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan untuk keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan. Nah, untuk berikutnya nih kabar bahagia ya, teman berdua, di mana ini ada Muhammad Al-Ahza Kusuma, siswa MAN 1 Aceh Barat yang berhasil lolos seleksi pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka tingkat nasional dan telah dipanggil untuk mengikuti tahap verifikasi nasional di Jakarta. Nah, keberhasilan ini menjadi catatan istimewa bagi Aceh Barat ya, pasalnya dalam kurun waktu 10 tahun terakhir belum ada perwakilan Paskibraka dari Aceh Barat yang berhasil menembus seleksi hingga tingkat nasional. Ya, teman berdua, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Aceh Barat Dodi Bima Saputra menyampaikan rasa syukur dan bangga atas capaian yang diraih Muhammad Al-Ahza Kusuma. Ia juga menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang selama ini memberikan dukungan penuh terhadap pembinaan generasi muda khususnya peserta Paskibraka. Ya, kita patut berbangga juga ya, teman berdua, karena ada salah satu putra daerah yang berhasil lolos nih menjadi pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka di tingkat nasional ya. Oke, buat teman berdua, nanti informasi lainnya bakal aku update lagi setelah kamu dengerin beberapa selingan lagu berikut ini.

membahas satu negara dari Amerika Selatan yang sempat absen di Piala Dunia sebelumnya, yaitu adalah Kolombia. Kolombia merupakan salah satu negara kuat di Amerika Selatan. Namun, dalam perjalanannya, mereka beberapa kali tersandung oleh kesalahan mereka sendiri. Contohnya adalah di Piala Dunia sebelumnya. Mereka gagal lolos ke Piala Dunia melalui fase kualifikasi di zona CONMEBOL. Kolombia terakhir bermain di Piala Dunia edisi 2018 lalu di Rusia, dan mereka berhasil masuk ke babak 16 besar sebelum kalah lawan raksasa sepak bola dunia, yaitu Inggris. Menuju Piala Dunia kali ini, Kolombia bermain cukup impresif selama babak kualifikasi. Walaupun mereka beberapa kali kalah dan imbang, namun mereka tetap berhasil mempertahankan posisinya di peringkat 3 klasemen akhir kualifikasi zona CONMEBOL. Namun, kalau kita ngomongin pemain, Kolombia merupakan salah satu negara dengan rata-rata usia skuadnya yang tertinggi di Piala Dunia kali ini. Kurang lebih rata-rata usia mereka adalah 30 tahun. Contohnya, di bawah Mistar mereka masih mengandalkan seorang David Ospina. David Ospina sendiri emang sudah malang melintang di Eropa, namun usia sudah memasuki usia senja, yaitu 37 tahun. Lalu di posisi back tengah juga Yerry Mina dan juga Davinson Sanchez sudah termakan usia, 29 tahun dan 31 kalau tidak salah. Lalu kita masuk ke lini tengah, di sini ada beberapa pemain top dunia yang berseragam timnas Kolombia. Yang pertama itu ada Rios. Rios sendiri mungkin bisa dibilang salah satu pemain termuda di skuad kali ini. Usianya baru 26 tahun dan bermain di Benfica. Dan kita juga nggak lupa ada satu legenda hidup timnas Kolombia, yaitu James Rodriguez. Kita ingat bagaimana permainan dia di Piala Dunia 2014 lalu. Ia menjadi salah satu pemain terbaik dan akhirnya direkrut oleh raksasa klub raksasa Eropa, yaitu Real Madrid. Dan di lini depan Kolombia punya satu pemain kunci yang sedang on fire, yaitu Luis Diaz. Pindah dari Liverpool ke Bayern Munchen tidak menghambat kualitasnya. Bahkan secara statistik, asis dan golnya bahkan meningkat dibanding saat dia bermain di Liverpool. Nah, masalahnya, apakah skuad La Cafeteros ini yang sudah termakan usia sanggup bersaing menghadapi lawan-lawan yang lebih muda? Apakah mereka masih punya kecepatan untuk mengimbangi permainan cepat? Coba kalian komen di bawah ini, apakah skuad tua ini bisa berjalan jauh di Piala Dunia kali ini.

0: Cuma ke warung depan, 2 menit juga sampai. Gak usah pakai helm lah.
1: Nah, ini nih yang sering kejadian di kita.
0: Emang kenapa sih? Deket juga.
1: Masalahnya bukan soal jauh atau dekat, tapi kebiasaan nanti aja itu sering kebawa terus.
0: Maksudnya?
1: Hari ini ke warung gak pakai helm nih karena deket. Besok ke tempat lain juga terasa deket juga. Padahal di jalan kita gak pernah tahu nih apa yang bisa terjadi walau cuma sebentar.
0: Iya juga ya, gak kepikiran sih sampai ke situ.
1: Helm itu bukan soal aturan ribet, tapi soal kebiasaan kecil yang bisa kita jaga, tetap pulang dengan selamat.
0: Oke, mulai sekarang gak ada alasan deket doang lagi.
1: Helm bukan pilihan, tapi kewajiban. Jangan tunggu kejadian, baru sadar pentingnya keselamatan.
2: ...90,3 FM. Pro 2 Melabuh. Teman terbaik kamu.

93 FM Pro 2 RRI Melabu teman terbaik kamu. Ada salah satu lagu lawas ya miliknya Cowboy, dan kemudian di aransemen ulang sama mereka duet bareng Giselle nih. Katakanlah enak banget ya teman Pro 2, apalagi didengerin di suasana pagi seperti saat sekarang ini, sambil ngeteh ataupun juga sambil sarapan nih. Untuk kamu yang lagi sarapan, tetap bersemangat untuk di hari minggunya ya teman Pro 2. Meskipun mungkin gak kemana-mana, di rumah aja. Karena memang cuaca juga lagi hujan ya seperti ini, teman Pro 2 enaknya di rumah aja sambil ngumpul bareng teman nih. Nah kali ini aku bakal coba update informasi lagi, di mana teman Pro 2 ini terkait pengangguran di Aceh yang kabarnya bertambah ya teman Pro 2. Nah teman Pro 2, Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Aceh mencatat tingkat pengangguran terbuka TPT Februari 2026 sebesar 5,88% atau naik sebesar 0,38% poin dibanding Februari 2026. Di mana ini terkait Kepala BPS Aceh Agus Andria itu mengatakan peningkatan angka pengangguran terbuka di Aceh ini dipengaruhi oleh bencana alam banjir dan tanah longsor yang melanda Aceh pada akhir November 2025 lalu. Ia menyebutkan angka pengangguran di Provinsi Aceh pada Februari 2026 sebanyak 156.230 orang atau bertambah sebanyak 7.430 orang dibanding periode yang sama tahun sebelumnya, hanya 148.800 orang. Lebih rinci ia menjelaskan jumlah angkatan kerja pada tahun 2026 sebanyak 2,66 juta orang dengan jumlah yang bekerja sebanyak 2,5 juta orang atau turun 55.340 orang dibanding dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Ya teman Pro 2, mengutip kantor berita Antara ya, tingkat pengangguran terbuka merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja. Ia menggambarkan kurang termanfaatkan pasokan tenaga kerja. Nah berdasarkan hasil Sakernas pada Februari 2026, ada 3 lapangan usaha yang menyerap tenaga kerja paling tinggi, yakni pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 41,39%, perdagangan besar dan eceran sebesar 13,41%, serta pendidikan sebesar 6,97%. Sementara 3 lapangan usaha yang menyerap tenaga kerja paling rendah, yaitu real estate ya sebesar 0,05%, penyediaan air, pengelolaan air limbah, penanganan limbah, dan remediasi sebesar 0,24%, serta penyediaan listrik, gas, uap, air panas, dan udara dingin sebesar 0,24%. Dan ia menambahkan berdasarkan jenis kelamin ya, pada Februari 2026 tingkat partisipasi angkatan kerja laki-laki sebesar 81,45%, lebih tinggi dibanding TPAK perempuan yang sebesar 45,50%.

0: Halo pendengar, kita lanjut lagi dengan fakta-fakta unik Piala Dunia FIFA yang belum banyak diketahui. Tahukah kamu, sebelum pertandingan dimulai, rumput stadion biasanya dipotong dengan pola tertentu. Selain bikin stadion terlihat keren dari atas, pola itu juga membantu pemain dan wasit melihat arah permainan lebih jelas. Lalu ada fakta menarik soal ban kapten. Di turnamen besar seperti Piala Dunia, warna dan desain ban kapten diatur resmi agar mudah dikenali kamera dan wasit. Jadi bukan asal pilih warna saja. Dan ini unik banget. Beberapa pemain ternyata punya kebiasaan membawa benda keberuntungan ke ruang ganti. Mulai dari foto keluarga, gelang khusus, sampai sepatu lama yang katanya pembawa hoki. Oh ya, saat Piala Dunia berlangsung, jutaan pesan dan postingan media sosial bisa muncul hanya beberapa detik setelah gol terjadi. Jadi kadang internet ikut panas karena orang seluruh dunia bereaksi bersamaan. Selain itu ada juga fakta soal bola pertandingan. Setiap bola resmi biasanya diberi teknologi khusus untuk memastikan pantulan, putaran, dan kecepatannya tetap konsisten selama pertandingan. Dan yang paling keren, lagu kebangsaan sebelum pertandingan ternyata jadi salah satu momen paling emosional bagi pemain. Banyak pemain mengaku merinding, bahkan sampai menitikkan air mata ketika lagu negaranya diputar di stadion penuh penonton. Makanya, Piala Dunia bukan cuma soal sepak bola, tapi juga soal teknologi, emosi, dan tradisi yang menyatukan dunia. Stay tune terus ya, karena masih banyak fakta unik lainnya yang siap bikin kamu makin kagum dengan Piala Dunia.
1: Saya, Dr. Cut Putri Yohana, sebagai Wadir Pelayanan Rumah Sakit Umum Cut Jadi Melabuh, senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak sekali acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

3FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Ya teman Pro 2, kali ini ada kabar nih yang datang dari mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Syekh Kuala yang kembali menunjukkan taji di kancah nasional, di mana dua mahasiswa fakultas tersebut sukses memborong 5 gelar juara dalam berbagai ajang lomba tingkat nasional di bidang seni, sastra, hingga desain kreatif yang diselenggarakan sepanjang Mei 2026. Nah, Khairul Iksan, mahasiswa program studi teknologi hasil pertanian, ini menjadi sorotan setelah menyabet 4 penghargaan sekaligus dalam lomba mahasiswa tingkat nasional yang digelar oleh Lomba Seni Nusantara bersama penerbit Aksara Pilar Nusantara pada 19 hingga 26 Mei 2026 lalu. Ya teman Pro 2, Khairul ini berhasil menempati posisi juara satu nasional untuk kategori lomba foto model atau fotogenik dan lomba poster. Selain itu, ia juga meraih juara 2 nasional pada kategori esai serta juara 3 nasional untuk kategori fotografi. Tidak ketinggalan, Nazli Iksani, mahasiswa program studi agroteknologi, juga menyumbang prestasi gemilang dengan meraih juara satu nasional dalam lomba baca puisi yang diselenggarakan oleh Ruang Lomba Nasional bekerjasama dengan Red Golden Media pada 12 hingga 19 Mei 2026. Nah, Dekan Fakultas Pertanian Universitas Syekh Kuala, Profesor Insinyur Sugianto MSc PhD mengatakan, ini sangat mengapresiasi tinggi ya atas capaian tersebut. Menurutnya, torehan prestasi ini menjadi bukti bahwa mahasiswa pertanian tidak hanya unggul dalam aspek akademik, tetapi juga memiliki daya saing tinggi dalam bidang kreativitas. Senada dengan Dekan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kemitraan Fakultas Pertanian Universitas Syekh Kuala, Dr. Rerhort Indera Sakti Nasution ya STP MSc menambahkan bahwa keberhasilan ini merupakan cerminan dari dedikasi dan semangat kompetitif mahasiswa. Ia menegaskan bahwa pihak fakultas akan terus mendukung penuh mahasiswa yang ingin mengasah potensi diri di luar ruang kelas. Oke teman Pro 2, kita patut mengapresiasi ya buat mahasiswa pertanian Universitas Syekh Kuala yang berhasil menang ya di ajang kompetisi nasional tahun 2026. Nah, mudah-mudahan ini menginspirasi untuk generasi muda lainnya juga untuk terus berkarya ya dan memberikan hasil yang maksimal nih ya terkait lomba-lomba yang diadain di tingkat nasional ataupun juga di tingkat internasional. Oke, teman Pro 2, untuk nanti ya di program Spade edisi hari ini, Faiz juga bakal ngebahas nih satu tema kuliner ya terkait sensasi kopi kop khas Melabu. Nah, untuk kamu warga Melabu pasti udah gak asing lagi ya sama yang namanya kopi kop. Tapi nanti aku bakal bahas ya setelah kita dengar ini beberapa selingan lagu berikut ini.

0: rasanya jadi tim Afrika pertama yang tembus semifinal Piala Dunia?
1: Negara mana tuh, Bang?
0: Nah, Maroko jawabannya. Di Piala Dunia Qatar 2022 lalu, Maroko sukses melaju hingga babak semifinal. Bahkan dalam perjalanannya, mereka mengalahkan tim kuat seperti Spanyol dan juga Portugal. Keberhasilan ini merupakan contoh nyata dari kesuksesan Federasi Sepak Bola Maroko menggabungkan dua kekuatan, yaitu kekuatan diaspora mereka yang lahir besar di negara sepak bola seperti Spanyol, Belgia, dan lainnya, dengan didikan lokal akademi mereka. Nah, ada juga satu sosok yang mencuri perhatian nih dari skuad timnas Maroko ini, yaitu pelatihnya Walid Regragui. Dalam waktu 3 bulan persiapan menjelang Piala Dunia Qatar 2022, dia sukses menyatukan dua kekuatan ini menjadi suatu momok yang menakutkan kepada lawan-lawannya. Dalam waktu singkat, dia bisa menyatukan pemain dari Spanyol, dari Belanda, dari Perancis dengan didikan lokal Maroko tersebut. Lalu ada satu pemain yang wajib diwaspadai lawan-lawannya, yaitu Achraf Hakimi. Bek yang lahir di Madrid, Spanyol ini lebih memilih membela negara leluhurnya Maroko dibanding negara kelahirannya. Dengan kecepatan 36 km per jam, Achraf Hakimi ini merupakan salah satu bek tercepat di dunia. Bahkan kecepatannya seperti winger-winger kelas atas, bukan cuma bek semata. Dan selama Piala Dunia kemarin ada satu momen menarik, yaitu mereka selalu memeluk ibu mereka, keluarga mereka, setelah berhasil meraih kemenangan. Ini menjadi momen yang menunjukkan keharmonisan negara mereka. Kira-kira nih ya, bisa nggak ya mereka mengulangi kesuksesan mereka di Piala Dunia lalu di edisi kali ini? Coba komen di bawah ya, sampai mana mereka bisa melaju.

Kedua untuk di pagi ini PS bakal ngebahas ya terkait sensasi kopi kop khas Melabu. Nah, untuk kamu warga Melabu pasti udah tahu ya kopi kop ini merupakan minuman kopi khas Melabu Aceh Barat ya, kopi yang disajikan dalam gelas ditempatkan dalam keadaan terbalik di sebuah piring kecil ya. Dan cara minumnya juga unik banget nih Tamang Pro 2, dengan cara menyeruput atau menyedot cairan kopi yang ada di piring sampai menyisakan ampas kopi yang ada di dalam gelas terbalik tersebut. Nah, untuk Tamang Pro 2 mungkin yang suka sama kopi kop ya pasti senang apa sering banget nih pesan minuman yang satu ini ya. Apalagi kita di Melabu tuh nyarinya juga enggak susah ya teman berdua, hampir semua kafe ya, warung kopi yang ada di pinggir pantai itu banyak yang menjual minuman khas yang satu ini. Nah, kadang-kadang juga banyak yang dari luar Aceh ya itu datang ke Melabu hanya khusus untuk menikmati kopi kop ini teman Pro 2. Ya teman Pro 2, kopi kop merupakan kopi unik jenis robusta yang disajikan ini tentunya sangat menarik minat wisatawan. Nah, khususnya wisatawan dari luar Melabu, Kabupaten Aceh Barat. Ya, kopi kop juga sangat cocok disajikan di tepi pantai karena cara sajinya yang menjaga suhu pada kopi tetap awet sehingga bisa dinikmati dalam waktu yang lama.

Ya, Tamam Pro 2 dalam sejarahnya sendiri ya, Tamam Pro 2 mengutip dari situs Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kanwil Aceh. Kopi Kop ini berasal dari pesisir pantai barat Aceh, tepatnya di Kota Melabu. Nah, dalam sejarahnya Kopi Kop yang sengaja disajikan dalam keadaan terbalik ini dikarenakan para nelayan di daerah pesisir pantai barat Aceh yang membawa kopinya harus menjidanya untuk mencari ikan terlebih dahulu. Nah, sehingga kopi sengaja dibuat terbalik agar tetap hangat meski sudah lama tidak diminum. Nah, selain itu juga gelas terbalik untuk menjaga kopi tetap aman dari polusi dan menjaga kadar asam yang ada. Nah, kopi yang disajikan dengan terbuka, kadar asamnya akan tinggi seiring lamanya disimpan sehingga tidak baik bagi kesehatan peminumnya. Nah, cara menikmati kopi ini sangat unik ya, yaitu dengan menggunakan sedotan. Ini berguna untuk mengeluarkan air di balik gelasnya. Jadi kamu cukup menyelipkan sedotan ke mulut gelas dan meniupnya secara perlahan-lahan agar cairan kopi tidak keluar bersama serbuknya. Nah, air kopi yang keluar akan memenuhi piring gelas dan setelah itu baru bisa diminum, baik secara menyeruput kopi langsung dari piring atau menggunakan sedotan. Nah, tahu nggak nih Tamam Pro 2, ternyata pada tahun 2019 yang lalu, pemerintah Kabupaten Aceh Barat juga telah mendeklarasikan Kopi Kop sebagai warisan budaya tak benda. Tentunya hal ini menjadikan Kopi Kop sebagai salah satu aset tak berwujud bagi masyarakat khususnya di Provinsi Aceh sehingga kelestariannya tetap terjaga.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tips persiapan jika terjadi kebakaran. 1. Membuat rencana penyelamatan dan komunikasi bagi keluarga untuk menghadapi resiko terjadinya kebakaran. 2. Buatlah skema jalur evakuasi di rumah, sekolah, kantor, atau bangunan lainnya apabila kebakaran terjadi tiba-tiba. 3. Hindarkan peralatan dan bahan yang mudah terbakar dari jangkauan anak-anak. 4. Periksa kondisi tungku masak, kompor minyak atau kompor gas, selang, tabung, dan lain-lain. Segera ganti apabila ada komponen yang rapuh atau bocor. 5. Perhatikan instalasi listrik, periksa secara berkala instalasi listrik di rumah Anda. Apabila terdapat kabel, sambungan, atau stop kontak yang rusak, segera perbaiki atau ganti. 6. Simpanlah barang-barang yang mudah terbakar secara hati-hati. 7. Pada saat lampu padam, jangan letakkan lilin dekat bahan yang mudah terbakar seperti kasur, kain, dan kayu.
2: No cook, bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye.

3 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Ya teman Pro 2, itu dia ada satu persembahan lagu nih darinya Sal Priadi, Foto Kita Blur. Dan teman Pro 2, Faiz masih ngebahas nih seputar kopi kup ya, kopi khas Aceh Barat ya, yang mungkin ini menjadi salah satu minuman yang paling diincar nih, baik sama masyarakat lokal ataupun juga masyarakat di luar Aceh ya teman Pro 2. Dan untuk proses pembuatan kopi kop sendiri nih teman Pro 2, itu menggunakan biji kopi Arabica atau Robusta asal Gayo yang terkenal dengan rasa bold dan sedikit spicy. Nah, biji kopi disangrai hingga medium dark roast ya untuk mendapatkan aroma yang kuat. Kemudian juga setelah itu kopi digiling kasar menggunakan lesung atau jengki agar tidak terlalu halus. Dan pada saat penyeduhan, bubuk kopi itu dimasukkan ke dalam kop ya, air panas dituang perlahan, membiarkan kopi meresap dan menetes ke cangkir di bawahnya. Nah, proses ini mirip dengan pour over tetapi lebih tradisional dan menggunakan alat sederhana. Nah, penyajiannya ini dengan gelas terbalik ya, salah satu ciri khas penyajian kopi kop dengan menggunakan gelas yang diletakkan terbalik di atas piring kecil. Nah, setelah kopi selesai diseduh, gelas dibalik dengan hati-hati di atas piring. Ini menciptakan ruang udara yang menjaga suhu dan aroma kopi tetap optimal. Nah, ketika ingin diminum, gelas dibuka dari piring dan kopi siap dinikmati dengan segala kepekatan dan harumnya. Nah, teman Pro 2, kopi kop juga biasanya disajikan tanpa gula atau kopi pahit atau dengan gula aren untuk rasa yang lebih kompleks, ditemani kue tradisional seperti timpan atau kanji rumbi. Nah, adapun keunikan rasa kopi kop ya, di mana ini ada yang namanya aroma bumi karena diseduh dengan kop tanah liat, kopi memiliki sentuhan mineral yang khas. Kemudian ada rasa bold dan spicy, di mana kopi Aceh terkenal dengan aftertaste rempah ya, seperti kayu manis dan juga cengkeh. Kemudian teksturnya yang halus, meski diseduh tradisional, ampasnya sedikit karena proses penyaringan alami. Nah, teman Pro 2, meski banyak kedai kopi modern menggunakan alat seduh canggih, kopi kop tetap bertahan karena keunikannya. Beberapa kafe di Aceh bahkan menghidupkan kembali tradisi ini untuk menarik wisatawan. Bahkan kopi ini juga mulai dikenal di luar Aceh sebagai salah satu warisan kopi Nusantara ya. Kemarin juga ada kawan Faiz itu jalan-jalan ke Jakarta kalau nggak salah. Jadi dia itu kayak duduk di sebuah warung ya di sana. Itu ada salah satunya menu kopi kop. Nah, harganya tahu enggak berapa teman Pro 2? Itu hampir Rp30.000 untuk satu gelas kecilnya ya. Jadi lumayan mahal. Sementara kita kalau di Melabu itu masih berkisar antara 10.000 sampai 15.000-an lah ya kalau untuk yang gelas agak medium ya teman Pro 2. Jadi untuk kamu nih yang suka sama kopi, boleh banget ya. Kopi kop ini bukan cuma sekedar minuman, tapi melainkan sebuah cerita, tradisi dan juga identitas budaya Aceh. Nah, kopi ini juga memiliki rasa yang autentik, proses penyajiannya yang penuh makna. Kopi ini layak menjadi salah satu ikon kuliner Indonesia yang patut dilestarikan. Jadi gak ada salahnya ya kalau memang kopi kop ini sudah didaftarkan menjadi salah satu warisan tak benda ya teman Pro 2 di tahun 2019 nih oleh pemerintah Aceh Barat nih. Dan ini mudah-mudahan juga menjadi salah satu minuman yang boleh dibilang makin dikenal sama generasi muda ya, dan semakin dilestarikan. Jadi generasi penerus tuh tahu nih, oh ternyata di Aceh Barat itu ada loh yang namanya kopi kop ya. Jadi masyarakat Aceh itu bisa tetap terus menikmati kopi kop ini sampai di masa yang akan datang ya teman Pro 2. Oke teman Pro 2, informasi ini juga ternyata harus mengakhiri kebersamaan Faiz menemani kamu untuk di kesempatan pagi hari ini. Makasih banget nih untuk yang udah stay tune ya dari tadi, dari pukul 4:45 waktu Indonesia Barat. Mudah-mudahan lagu-lagu dan juga informasi-informasi yang udah Faiz bagikan ini bisa berguna dan juga bermanfaat untuk teman Pro 2. Untuk kamu juga jangan beranjak kemana-mana, selepas ini bakal ada Fauza yang akan menemani teman Pro 2 sampai nanti di pukul 14 waktu Indonesia Barat. Akhir kata, Faiz yang bertugas pamit undur diri. Happy weekend dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Kasih Jambu KW 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Roda FM, teman terbaik kamu.
1: Produ FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram @produamelabuh, Facebook Produa RRI Melabuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Santoso SE, MM, Jabatan Inspektur Pembantu 4, Inspektorat Kabupaten Aceh Barat. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikutin terus ya RRI, jangan sampai ketinggalan.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Saya Dr. Terandes Merah Budiman SMH. Senang sekali rasanya dapat menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya. Yang penting gol, gol, dan gol. Jangan sampai ketinggalan.
1: Halo pendengar, kita masuk ke trivia paling santai seputar Piala Dunia FIFA. Sepak bola itu kadang serius, tapi sering juga bikin ngakak. Contohnya, ada pemain yang sudah lari kencang, tinggal satu lawan satu sama kiper, malah jatuh sendiri tanpa disentuh siapa-siapa. Ini bukan drama, tapi nyata. Lalu, ada juga nih, momen pura-pura cedera. Niatnya biar dapat pelanggaran, tapi begitu bola direbut lawan, tiba-tiba langsung kambuh dan lari lagi. Ajaib banget ya. Ngomongin hal unik, tim besar seperti Brazil terkenal dengan skill dewa. Tapi kadang, justru tim kecil yang bikin kejutan dan bikin mereka pulang lebih cepat. Jadi, di Piala Dunia ini, nama besar belum tentu aman. Dan ini juga lucu. Setiap Piala Dunia pasti ada ekspresi wajah pemain yang jadi meme. Mulai dari kaget, marah, sampai bengong kayak mikir, tadi itu kenapa bisa gol ya? Belum lagi komentator yang kadang-kadang terlalu semangat banget. Bola masih di tengah lapangan, tapi suaranya sudah seperti gol di menit terakhir. Jadi ya, Piala Dunia bukan cuma soal taktik dan strategi, tapi juga hiburan yang penuh momen dan tak terduga, dan kadang kocak. Tetap bersama kami ya, karena trivia berikutnya dijamin gak kalah seru.

Dari Jalan Abu Madinah, nomor 1, Pasi Jambu, KW16. Ini dia, Pro 2 Melabo, teman terbaik.

terbaik kamu. Dan tentunya edisi siar kita pada hari ini yaitu hari Minggu 14 Juni 2026. Dan tentunya Fauza bakal menemani teman Pro 2 hingga pukul 14 waktu Indonesia bagian barat nanti. Nah, gimana nih kabarnya di pagi hari ini? Apalagi kan sekarang itu weekend nih, hari Minggu. Biasanya tuh lebih santai, nyaman, ada yang di rumah aja buat istirahat, ada juga yang kayaknya ada yang jalan-jalan juga nih keluar. Intinya Fauza yang ada di rumah tetap selalu semangat juga, hati-hati dan jaga kesehatan walaupun weekend, tapi tetap harus produktif juga nih, jangan malas-malesan. Dan untuk teman Pro 2 yang berada di perjalanan, lagi jalan-jalan, lagi staycation, tetap hati-hati di jalan, pelan-pelan aja bawa kendaraannya. Mudah-mudahan tentunya sampai tujuan dengan selamat. Dan Fauza bakal menemani teman Pro 2 dengan musik dan informasi terupdate juga untuk menemani teman Pro 2 di pagi hingga menjelang siang nanti. Tetap stay tune terus pokoknya, Fauza bakal menghadirkan banyak hal, jadi tetap stay tune terus di Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga daya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga daya, dan Trimunggunasi.

0: Ya.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Saya, Dr. Cut Putri Yohana, sebagai Wadir Pelayanan Rumah Sakit Umum Cutjadin Melabu, senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak sekali acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.
1: Ngomongin sepak bola di Afrika, satu nama ini wajib kita perbincangkan, yaitu Senegal. Pada debutnya di Piala Dunia tahun 2002 lalu, Senegal pernah mengguncang dunia dengan mengalahkan sang juara bertahan Prancis dengan skor 1-0. Bahkan pada debutnya tersebut, Senegal dapat melangkah jauh hingga ke babak perempat final, salah satu pencapaian terbaik dari tim Afrika. Namun setelah Piala Dunia tahun 2002, Senegal sempat seakan kehilangan arah. Mereka gagal lolos pada 3 edisi Piala Dunia selanjutnya, yaitu pada 2006, 2010, dan 2014. Lalu mereka bangkit di edisi 2018, walau harus tersingkir secara dramatis karena aturan fair play di babak fase grup. Lalu pada Piala Dunia 2022 lalu, mereka dapat melangkah jauh hingga ke babak 16 besar, walaupun harus tersingkir oleh raksasa dunia, Inggris. Secara permainan, Senegal dikenal dengan agresivitasnya. Dengan kekuatannya dan pressing yang tinggi, Senegal tentu akan sangat mengancam permainan lawan. Apalagi, seperti kita tahu, Afrika ini pemainnya memiliki kecepatan yang di atas rata-rata. Senegal kali ini akan dipimpin oleh 3 pemain seniornya. Di lini depan ada Sadio Mane, pemain sangat pengalaman. Dengan kreativitasnya dan juga finishingnya tentu diharapkan akan membantu Senegal melangkah lebih jauh di Piala Dunia kali ini. Apalagi ditambah 2 pemain senior di lini belakang, Kalidou Koulibaly dan juga Edouard Mendy di bawah Mistar. Dengan kekuatan ini diharapkan Senegal dapat memberi kejutan yang lebih di Piala Dunia tahun 2026 ini. Menurut kalian, seberapa jauh ya Senegal akan melangkah di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar ya.

0: Halo teman Pro 2 semuanya, masih bersama Fauza di sini. Sekarang kan tanggal 14 Juni 2026 nih teman Pro 2. Nah, ternyata nih di setiap tanggal itu punya cerita dan maknanya sendiri nih. Dan kayak hari ini 14 Juni itu diperingati sebagai beberapa momen penting baik secara nasional maupun internasional nih teman Pro 2. Jadi hal ini dilansir dari rri.co.id, salah satunya hari ini yaitu memperingati Hari Donor Darah Sedunia nih teman Pro 2. Peringatan ini menjadi bentuk apresiasi bagi para pendonor darah sukarela di seluruh dunia, sekaligus mengajak masyarakat untuk lebih peduli terhadap pentingnya donor darah. Dan tanggal 14 Juni sendiri dipilih karena bertepatan dengan hari kelahiran Karl Landsteiner, yang mana ilmuwan yang menemukan sistem golongan darah ABO. Penemuan ini menjadi tonggak penting dalam dunia medis, khususnya dalam proses transfusi darah yang aman. Selain itu, ada juga nih Hari Mandi Internasional. Wah, ada aja ya, Hari Mandi Internasional. Peringatan ini mungkin terdengar sederhana, tapi ternyata punya makna yang dalam nih teman Pro 2. Yakni mengajak kita untuk meluangkan waktu beristirahat, relaksasi, sekaligus menjaga kebersihan diri. Hari ini juga sering dikaitkan dengan kisah Archimedes yang menemukan prinsip sains yang berendam di bak mandi. Wah, ternyata ada filosofi-filosofinya tersendiri ya teman Pro 2. Dan yang terakhir nih, ada Hari Pembebasan Falkland, yang mana peringatan ini menandai berakhirnya konflik antara Inggris dan Argentina pada tahun 1982 yang menjadi bagian penting dalam sejarah dunia. Nah teman Pro 2, dari kesehatan, ilmu pengetahuan hingga sejarah, ternyata tuh kalau misalnya di setiap tanggal itu ada peringatan, ternyata gak main-main teman Pro 2. Semuanya ada maknanya, ada filosofinya yang menandakan kenapa sih harus dipilih di tanggal tersebut. Nah makanya nih teman Pro 2, semua peringatan hari ini mengingatkan kita akan pentingnya kepedulian, pengetahuan, dan menghargai perjalanan di masa lalu. Wah, gara-gara ini nih teman Pro 2, Fauza juga jadi lebih tahu, dan teman Pro 2 juga jadi lebih tahu kan, karena ternyata hari ini ada berbagai macam peringatan baik internasional, nasional, dan lain sebagainya.
1: Sumpah, kita ganteng banget gak sih?

Halo pendengar, kita lanjut lagi dengan fakta-fakta unik Piala Dunia FIFA yang belum banyak diketahui. Tahukah kamu, sebelum pertandingan dimulai, rumput stadion biasanya dipotong dengan pola tertentu. Selain bikin stadion terlihat keren dari atas, pola itu juga membantu pemain dan wasit melihat arah permainan lebih jelas. Lalu ada fakta menarik soal ban kapten. Di turnamen besar seperti Piala Dunia, warna dan desain ban kapten diatur resmi agar mudah dikenali kamera dan wasit. Jadi bukan asal pilih warna saja. Dan ini unik banget. Beberapa pemain ternyata punya kebiasaan membawa benda keberuntungan ke ruang ganti. Mulai dari foto keluarga, gelang khusus, sampai sepatu lama yang katanya pembawa hoki. Oh ya, saat Piala Dunia berlangsung, jutaan pesan dan postingan media sosial bisa muncul hanya beberapa detik setelah gol terjadi. Jadi kadang internet ikut panas karena orang seluruh dunia bereaksi bersamaan. Selain itu ada juga fakta soal bola pertandingan. Setiap bola resmi biasanya diberi teknologi khusus untuk memastikan pantulan, putaran, dan kecepatannya tetap konsisten selama pertandingan. Dan yang paling keren, lagu kebangsaan sebelum pertandingan ternyata jadi salah satu momen paling emosional bagi pemain. Banyak pemain mengaku merinding, bahkan sampai menitikkan air mata ketika lagu negaranya diputar di stadion penuh penonton. Makanya, Piala Dunia bukan cuma soal sepak bola, tapi juga soal teknologi, emosi, dan tradisi yang menyatukan dunia. Stay tune terus ya, karena masih banyak fakta unik lainnya yang siap bikin kamu makin kagum dengan Piala Dunia.

0: Saya doktorandus Haji Abdul Nitut sebagai ketua MPD Kabupaten Negara Raya. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak berita, banyak acara, termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Anda semua ikut terus ya, jangan sampai ketinggalan. Ocho lari.
1: Swiss kembali ke Piala Dunia 2026 dengan rekor yang nyaris sempurna di babak kualifikasi.
2: Tapi apakah di panggung utama nanti mereka juga bisa ngelakuin hal yang sama?
1: Inilah bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Virgiantara dan Thomas Hakim.
2: Membedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, Swiss! Tahun ini adalah penampilan ke-6 beruntun mereka di panggung terbesar sepak bola dunia setelah melewati kualifikasi tanpa kekalahan. Mencatat kemenangan penting seperti 4-0 atas Kosovo, 3-0 atas Slovenia, dan 4-1 atas Swedia.
1: Hasil akhirnya, Swiss menutup kualifikasi dengan catatan tidak terkalahkan dan selisih gol plus 12 dominasi total. Kalau plus 6-2 Indonesia.
2: Betul, karena salah satu kunci kekuatan mereka adalah Brill Embolo yang tampil tajam di lini depan, tapi pusat permainan Swiss ada di satu nama,
1: Granit Xhaka. Sang kapten berpengalaman ini adalah pemain dengan caps terbanyak dalam sejarah Swiss, pemimpin di lapangan dan juga motor permainan tim.
2: Di bawah asuhan Murat Yakin, Swiss berubah jadi tim yang disiplin, efisien, dan sangat sulit dikalahkan. Murat Yakin sendiri bukan nama baru. Mantan pemain timnas Swiss ini sudah membawa negaranya konsisten lolos ke turnamen besar sejak 2021.
1: Bahkan di Euro 2024, Swiss berhasil nyingkirin juara bertahan Italia sebelum akhirnya kalah dramatis dari Inggris melalui adu penalti di perempat final.
2: Ya, Swiss sudah 13 kali tampil di Piala Dunia. Prestasi terbaik mereka adalah mencapai perempat final sebanyak 3 kali, yakni tahun 1934, 1938, serta 1954.
1: Dan di era sepak bola modern, Swiss juga sering banget jadi kuda hitam. Di Qatar 2022 contohnya, mereka bahkan ngalahin Serbia dan lolos ke babak 16 besar, meski akhirnya kalah dari Portugal 6-1.
2: Di Piala Dunia 2026, Swiss tergabung di grup B menghadapi Qatar, Bosnia, dan tuan rumah Kanada. Tapi dengan performa tanpa kekalahan di kualifikasi, mereka pantas datang bukan hanya untuk meramaikan, tapi untuk bersaing.
1: Nah, bagaimana menurut Anda? Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami.
2: Dan ikuti ulasannya di situs rri.go.id.

Baik teman Pro 2, itu tadi lagu dari Hearts to Hearts yang berjudul Root nih teman Pro 2, yang mana lagu ini sempat viral banget dan banyak diputar di berbagai platform music nih, baik platform music, di media sosial juga, itu rata-rata pada dengerin Root nih teman Pro 2, yang mana dance-nya yang catchy banget, yang buat semangat banget gak sih teman Pro 2. Dan buat para penggemar Heart to Heart nih, ada kabar yang gak kalah menarik nih teman Pro 2, yang mana grup asal Korea Selatan ini dikabarkan akan segera comeback lewat mini album kedua mereka yang berjudul Lemon Tang nih teman Pro 2. Wah, kalau teman Pro 2 ikutin terus Heart to Heart nih, pasti udah tahu nih udah ada teasernya gak sih teman Pro 2? Udah ada, gak salah Fauza. Judulnya itu Lemon Tang, yang mana lagu album sekaligus lagu utama dengan judul yang sama dijadwalkan akan rilis 22 Juni 2026 mendatang. Yang mana jadi teman Pro 2, jadi tinggal menghitung hari aja nih sebelum kita bisa mendengarkan karya terbaru mereka. Wah, Fauza juga semangat banget, dan sebagai yang suka banget sama Heart to Heart, karena kan ada Carmen ya, ada member Indonesia, jadi kayak merasa bangga gitu loh teman Pro 2. Jadi kayak selalu ikutin keseruan-keseruan mereka, musik-musik mereka. Dan ini sebentar lagi kan 22 Juni bakal rilis lagu album, mini album mereka yang judulnya Lemon Tang. Jadi penasaran banget dan selalu pantengin sih media sosial mereka. Mudah-mudahan teman Pro 2 juga nih semangat mendengarkan lagu-lagu terbaru Heart to Heart, dan kita sebagai masyarakat Indonesia harus mendukung Carmen sih di Heart to Heart.

0: apa itu banjirop? Banjirop adalah peristiwa naiknya permukaan air laut hingga menggenangi daratan, terutama daerah pesisir. Fenomena ini biasanya terjadi saat pasang tinggi, angin kencang, atau perubahan cuaca tertentu. Banjirop bisa menyebabkan jalan tergenang, aktivitas warga terhambat, hingga merusak permukiman. Meski sering dianggap wajar di wilayah pantai, banjirop tetap perlu diwaspadai karena dapat datang tiba-tiba dan berlangsung cukup lama. Untuk mengurangi resiko, pastikan Anda selalu memantau informasi cuaca, menjaga barang berharga di tempat tinggi, dan mengikuti arahan dari petugas setempat. Kenali banjirop, waspadai perubahan alam, dan tetap jaga keselamatan.
1: Kali ini kita bahas fakta yang mungkin bikin kamu bilang, oh baru tahu. Tahukah kamu, hingga sekarang belum ada satupun tim yang berhasil juara Piala Dunia 3 kali berturut-turut. Bahkan tim-tim besar seperti Brazil dan Jerman pun belum pernah melakukannya. Artinya, mempertahankan gelar itu jauh lebih sulit daripada meraihnya. Lalu ada juga fakta menarik soal final. Pertandingan final Piala Dunia sering disebut sebagai pertandingan paling mahal di dunia karena dampak ekonomi, iklan, dan penontonnya yang luar biasa besar, ditonton oleh miliaran orang di berbagai negara. Berikutnya kita ke rekor unik. Zinedine Zidane, salah satu pemain yang mencetak gol di final, tapi juga pernah mendapat kartu merah di final Piala Dunia FIFA 2006. Momen dramatis yang masih diingat hingga sekarang. Dan ini juga menarik, beberapa negara pernah menjadi tuan rumah lebih dari sekali, tapi tidak semuanya berhasil jadi juara di kandang sendiri. Tekanan dari publik justru kadang jadi beban besar. Terakhir, Piala Dunia bukan cuma soal pemain. Wasit juga mencetak sejarah. Bahkan kini ada wasit perempuan yang memimpin pertandingan di Piala Dunia FIFA 2022, menandai perkembangan besar dalam dunia sepak bola. Dari rekor unik hingga drama di lapangan, Piala Dunia memang selalu penuh kejutan.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo.
2: Cica Kuswoyo.
3: Nabila Gomez.
4: Roni Sianturi.
5: Lita Zen.
6: Kamu sedang

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Santoso SE, MM, Jabatan Inspektur Pembantu 4, Inspektorat Kabupaten Aceh Barat. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikutin terus ya RRI, jangan sampai ketinggalan.

Am, sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, bolcast, dibalik bola, dibol.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Baik teman Pro 2, sekarang kita bakal masuk ke program Pro 2 Hitlist nih teman Pro 2. Yang mana segmen ini Fauza bakal menemani teman Pro 2 dengan deretan lagu-lagu yang hits nih tentunya teman Pro 2. Mulai dari yang lagi viral sampai yang terbaru dan banyak dibicarakan juga nih teman Pro 2. Memang ngomongin-ngomongin soal musik nih teman Pro 2, sekarang memang lagi banyak banget warna baru. Mulai dari pop Indonesia, di pop Indonesia aja kayak banyak banget lagu yang sekarang kayak hip dude lah, ada yang lagu-lagu kayak lagu timur itu, ada juga yang lagu-lagu internasional, K-pop, jadi kayak yang makin beragam aja gitu teman Pro 2 dan relate dengan kehidupan sehari-hari. Dan menariknya nih, para musisi juga terus menghadirkan karya-karya yang fresh banget khususnya buat kita para pendengar musik nih. Nah untuk teman Pro 2, kalau teman Pro 2 punya lagu favorit atau mau request lagu yang teman Pro 2 suka, boleh banget langsung chat ke 0811-6877-903 nih teman Pro 2. Dan kali ini kita dapat requestan pertama nih teman Pro 2 dari Ibu Alia yang mana nge-request lagu yang berjudul Sang Dewi dari Liodra. Nah memang kalau Liodra ini kan musisi Indonesia yang punya karya yang bagus-bagus banget dan relate banget. Apa-apa kayaknya lagu Liodra trending terus gak sih teman Pro 2? Makanya apalagi lagu Sang Dewi ini emang udah legend banget nih teman Pro 2. Kalau kita dengar lagu Sang Dewi itu kayak menggelegar gitu. Apalagi ya kalau Liodra yang bawa. Nah maka dari itu kita puterin dulu nih request dari Ibu Alia yang berjudul Sang Dewi dari Liodra featuring Andi Rianto. Selamat mendengarkan.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Halo pendengar, kita lanjut lagi dengan fakta-fakta unik Piala Dunia FIFA yang belum banyak diketahui. Tahukah kamu, sebelum pertandingan dimulai, rumput stadion biasanya dipotong dengan pola tertentu. Selain bikin stadion terlihat keren dari atas, pola itu juga membantu pemain dan wasit melihat arah permainan lebih jelas. Lalu ada fakta menarik soal ban kapten. Di turnamen besar seperti Piala Dunia, warna dan desain ban kapten diatur resmi agar mudah dikenali kamera dan wasit. Jadi bukan asal satu warna saja. Dan ini unik banget. Beberapa pemain ternyata punya kebiasaan membawa benda keberuntungan ke ruang ganti. Mulai dari foto keluarga, gelang khusus, sampai sepatu lama yang katanya pembawa hoki. Oh ya, saat Piala Dunia berlangsung, jutaan pesan dan postingan media sosial bisa muncul hanya beberapa detik setelah gol terjadi. Jadi kadang internet ikut panas karena orang seluruh dunia bereaksi bersamaan. Selain itu ada juga fakta soal bola pertandingan. Setiap bola resmi biasanya diberi teknologi khusus untuk memastikan pantulan, putaran, dan kecepatannya tetap konsisten selama pertandingan. Dan yang paling keren, lagu kebangsaan sebelum pertandingan ternyata jadi salah satu momen paling emosional bagi pemain. Banyak pemain mengaku merinding, bahkan sampai menitikkan air mata ketika lagu kenegaranya diputar di stadion penuh penonton. Makanya, Piala Dunia bukan cuma soal sepak bola, tapi juga soal teknologi, emosi, dan tradisi yang menyatukan dunia. Stay tune terus ya, karena masih banyak fakta unik lainnya yang siap bikin kamu makin kagum dengan Piala Dunia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SA, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar berinteraksi langsung di RRI. Wassalam.

0: sedang mendengarkan Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Baik teman Pro 2, sekarang sudah pukul 10:43 waktu Indonesia bagian barat. Tahu gak sih teman Pro 2, di jam-jam segini itu kadang kita tuh kayak ngerasa ngantuk banget teman Pro 2. Padahal kan kita udah bangun ya, maksudnya baru bangun di pagi hari. Tapi kenapa sih selalu ngantuk, apalagi jam-jam pagi menjelang siang ini? Nah ternyata nih teman Pro 2, ada penyebab kenapa kita bisa mengantuk di pagi menjelang siang ini. Yang mana ini dilansir dari Alo Dokter, ada 9 penyebab ngantuk di pagi hari nih teman Pro 2. Nah ternyata penyebab ngantuk di pagi hari itu gak selalu karena kurang tidur nih ternyata. Ternyata ada faktor lain yang bisa bikin tubuh masih terasa lemas dan kurang fokus saat memulai aktivitas. Jujur nih teman Pro 2, Fauzan ini udah, aduh ini kok bisa ya jam-jam segini itu ngantuk, padahal kan kita selalu beraktivitas, produktif gitu, tapi kayak ada aja gitu bawaannya pengen ngantuk. Nah makanya nih Fauzan juga pengen tahu ternyata ada penyebab-penyebabnya nih. Nah yang pertama, tentu saja kurang tidur, yang mana ini paling umum terjadi apabila kalau teman Pro 2 sering bergadang. Nah, begadang. Selain itu, tubuh kita juga punya siklus alami yang membuat kita mengantuk di waktu-waktu tertentu, termasuk di pagi hari jika ritme tidur kita terganggu. Nah, penyebab lainnya bisa karena dehidrasi atau kurang minum, yang mana kondisi ini bisa mengurangi aliran darah ke otak, sehingga kita jadi mudah mengantuk. Dan kemudian nih teman Pro 2, efek samping obat-obatan juga bisa memicu rasa ngantuk, termasuk obat alergi atau obat penenang. Nah buat teman Pro 2 yang suka minum kopi di malam hari, ini juga bisa jadi penyebab nih teman Pro 2, karena kafein itu bisa bertahan di tubuh hingga 6 jam dan mengganggu kualitas tidur kita. Nah begitu juga dengan konsumsi alkohol yang bisa membuat tidur jadi tidak nyenyak. Nah kalau alkohol kan kita memang gak minum ya teman Pro 2. Nah selain itu, gangguan tidur seperti insomnia atau sleep apnea juga bisa menyebabkan tubuh tetap lelah saat bangun pagi. Nah, bahkan beberapa kondisi kesehatan seperti anemia, diabetes, hingga gangguan tiroid juga bisa jadi penyebabnya. Dan terakhir nih teman Pro 2, faktor psikologis seperti stres, cemas, atau depresi juga sangat berpengaruh terhadap kualitas tidur. Nah jadi nih teman Pro 2, kalau rasa ngantuk di pagi hari hanya sesekali itu memang masih wajar. Nah tapi kalau sering terjadi dan sampai mengganggu aktivitas, sebaiknya diperiksakan ke dokter. Nah jadi untuk teman Pro 2, Fauzanya bisa memberikan informasi terkait kenapa sih kita bisa suka banget ngantuk di jam-jam segini. Ternyata tuh efek penyebabnya ada banyak hal. Nah salah satu yang paling sering terjadi itu karena kita begadang nih teman Pro 2. Nah untuk teman Pro 2, janganlah begadang lagi. Nah kata Roma Irama ya, begadang jangan begadang. Nah jangan tuh makanya teman Pro 2, biar kita di jam-jam segini tuh tetap produktif nih. Walaupun weekend harus tetap semangat, harus tetap produktif menjalani hari-hari, khususnya di weekend ini.

0: Saya Dr. Akbar Siregar, Direktur Rumah Sakit Umum Cut Nyadin Melabuh. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda jangan sampai ketinggalan, ikuti terus RRI.
1: Spanyol datang ke Piala Dunia 2026 bukan cuma sebagai peserta, tapi sebagai salah satu favorit juara. Inilah bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Firgiantara dan saya, Tomo Hakim.
2: La Furia Roja akan tampil di Piala Dunia ke-17 mereka dan datang dengan status juara Eropa. Usai merebut trofi Euro 2024, tidak hanya itu, mereka juga berhasil mencapai final UEFA Nations League. Ya, singkatnya Spanyol kembali menakutkan lah ya.
1: Dan yang paling menarik adalah ini bukan lagi generasi lama. Era baru Spanyol sekarang dipimpin anak-anak muda super berbakat seperti Lamine Yamal, Nico Williams, Pau Kubasi sampai dengan Heidsen.
2: Di bawah pelatih Luis de la Fuente, Spanyol berhasil menemukan keseimbangan baru. Mereka tetap memainkan gaya tiki-taka khas Spanyol, tapi sekarang jauh lebih cepat, lebih direct, dan lebih mematikan saat transisi menyerang.
1: Ya, perjalanan mereka menuju Piala Dunia 2026 juga nyaris sempurna. Mereka menang kandang-tandang melawan Bulgaria dan Georgia, bahkan sempat menghancurkan Turki 6-0 dari kandang lawan.
2: Tapi tentu saja target utama mereka adalah mengulang kejayaan tahun 2010 saat merebut Piala Jules Rimet.
1: Ya, setelah era emas itu berakhir, Spanyol beberapa kali mengecewakan di Piala Dunia. Qatar 2022, mereka sempat membantai Costa Rica 7-0, tapi ketika menghadapi Maroko di babak 16 besar, mereka juga tersingkir lewat adu penalti.
2: Di fase grup Piala Dunia 2026, Spanyol akan menghadapi Tanjung Verde, Arab Saudi, dan Uruguay. Grup yang tidak mudah, tapi tetap sangat terbuka untuk mereka kuasai.
1: Mampukah generasi muda Spanyol menuliskan nama mereka di catatan sejarah dengan menjadi juara dunia tahun ini?
2: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: KBRI Pro 2 Melabuh, teman terbaik kamu.
1: Halo teman Pro 2 semuanya, masih bersama Fauza di sini di 90,3 FM Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu nih teman Pro 2. Fauza mau bahas sedikit nih tentang lagu yang lagi viral banget di mana-mana kayaknya nih teman Pro 2, yaitu lagu dari Nouna yang berjudul Rollerblade. Yang mana lagu ini tuh lagi banyak banget gak sih di media sosial? Apa aja dari liriknya, dari jogetnya, dari pokoknya ada aja dari lagu Rollerblade ini jadi viral banget. Dari kata-kata yang udah siap belum gitu, atau yang lagu yang apa namanya itu jalan-jalan dengan suatu roda gitu. Apalagi kan kemarin kan sempat mengalami kenaikan BBM ya teman Pro 2. Nah, karena terjadi kenaikan BBM, banyak orang yang di media sosial tuh puterin lagu Rollerblade ini yang semuanya tuh pada pakai sepatu roda gitu teman Pro 2. Jadi kayak hal ini memang mengejutkan ya bagi kita, khususnya masyarakat Indonesia terkait kenaikan BBM. Nah, tapi banyak masyarakat Indonesia juga yang membawanya dengan have fun aja gitu, dengan ya dengan menyambungkan ke lagu Rollerblade ini gitu. Dan lagu Rollerblade ini kan campuran lagu, ada nuansa Indonesianya tapi tetap ada nuansa kayak luar negerinya gitu teman Pro 2. Dan di setiap lagunya juga menghadirkan kayak sound ya apa tradisional gitu teman Pro 2. Ada yang juga menyebutkan alat-alat musik Indonesia kayak gamelan, ada juga pokoknya lirik-liriknya tuh mengandung ada tradisional, ada juga internasionalnya gitu. Kita sebagai masyarakat Indonesia juga bangga banget gak sih dengan Nouna gitu, girl group asal Indonesia yang udah terkenal di kancah internasional teman Pro 2. Apalagi dengan semakin lamanya Nouna dengan lagu-lagunya yang semakin banyak menyukai, itu jadi kebanggaan juga bagi kita. Nah, karena biar tetap semangat di pagi hari ini, biar kita enggak ngantuk, kita bakal dengerin nih lagu dari Nouna yang berjudul Rollerblade. Siap belum nih teman Pro 2? Mari kita dengarkan lagunya.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasih.

sama sekali. Dan tim itu adalah Tunisia. Pada edisi tahun 2006 ini merupakan keikutsertaan Tunisia secara 3 kali beruntun di Piala Dunia, atau secara total mereka sudah 7 kali bermain Piala Dunia. Dan yang lebih menarik lagi adalah, selama babak kualifikasi, Tunisia tidak pernah kebobolan sama sekali. Kalau kita ngomong Piala Dunia 2022 lalu, memang Tunisia gagal lolos dari fase grup. Namun, mereka berhasil membuat kejutan dengan mengalahkan sang juara bertahan Prancis, walaupun hanya skor tipis 1-0. Ini membuktikan bahwa Tunisia dari dulu memang sudah kuat secara pertahanan. Pada komposisi skuad mereka di Piala Dunia kali ini, mereka akan dimotori oleh seorang pemain lulusan Akademi Manchester United, yaitu Hannibal Mejbri yang saat ini bermain di Burnley. Gelandang serang kreatif dan agresif ini akan bahu-membahu dengan satu gelandang senior yang baru saja memutuskan untuk membela timnas Tunisia, yaitu Rani Khedira. Rani Khedira sendiri merupakan adik dari legenda timnas Jerman, yaitu Sami Khedira. Kalau di kualifikasi kemarin mereka menghadapi negara-negara Afrika yang mungkin di atas kertas itu tidak sekuat negara-negara top dunia lain, mampukah pertahanan mereka membuktikan kalau mereka bukan cuma kuat di Afrika, tapi juga kuat di dunia? Coba tulis di kolom komentar berapa gol yang akan bersarang di gawang

0: nomor 1 Pasi Jambu Kawen 16, Melaboh, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM, Pro 2 RRI Melaboh, teman terbaik kamu.
1: Halo teman Pro 2 semuanya, masih bersama Fauza di sini di 90,3 FM Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu. Nah, gimana nih teman Pro 2, di jam-jam segini biasanya udah kepikiran gak sih hari ini mau makan siang apa nih teman Pro 2 gitu. Sebenarnya Fauza mau berikan informasi juga sih, sebenarnya jam kapan sih sebenarnya kita bisa mulai makan yang baik gitu teman Pro 2. Karena kan memang kalau jam-jam segini biasanya udah mulai keroncongan gak sih teman Pro 2, udah mulai ada hawa-hawa laparnya, tapi kayak belum, tapi pengen lapar gitu. Jadi masih masih kepikiran juga sih nanti mau makan apa ya, makan siang apa ya. Nah, gimana kapan ya waktunya yang tepat buat makan? Nah, makanya Fauza bakal berikan nih informasi untuk teman Pro 2 terkait waktu makan yang baik, kunci pola hidup sehat setiap hari nih teman Pro 2. Hal ini dilansir dari Alo Dokter teman Pro 2, yang mana waktu makan yang baik itu ternyata punya peran penting banget supaya tubuh tetap bertenaga, metabolisme berjalan lancar, dan kita bisa beraktivitas dengan maksimal sepanjang hari. Nah, yang pertama nih teman Pro 2, kalau misalnya kita mau sarapan nih, jadi waktu terbaik untuk sarapan itu adalah sekitar pukul 6 hingga 9 pagi, yang mana di waktu ini tubuh kita itu butuh energi setelah semalaman beristirahat tanpa asupan makanan nih teman Pro 2. Nah, kalau misalnya sarapan dilewatkan, biasanya kita jadi lebih cepat lemas dan sulit fokus. Nah, selanjutnya teman Pro 2, waktu makan siang. Nah, kapan nih waktu idealnya? Pas banget kan jam-jam makan siang sekarang. Nah, waktu idealnya ada di antara pukul 12 hingga 2 siang. Nah, masih ada setengah jam lagi nih berarti teman Pro 2. Jadi dimulai pada pukul 12 hingga 2 siang. Nah, kalau terlalu telat makan siangnya, rasa lapar bisa jadi berlebihan dan akhirnya kita makan terlalu banyak nih teman Pro 2. Jadi jangan sampai makannya terlalu telat dan makannya terlalu cepat, itu juga jadi buat cepat lapar gak sih teman Pro 2. Dan selanjutnya nih, makan malam, kapan nih makan malam waktu yang pas nih. Nah, ini juga penting diperhatikan ya teman Pro 2. Waktu terbaik makan malam adalah sekitar pukul 6 sampai 8 malam. Karena semakin malam metabolisme tubuh kita mulai melambat nih teman Pro 2. Makanya disarankan untuk memberi jeda sekitar 2 hingga 3 jam sebelum tidur setelah makan malam. Nah, selain itu buat teman Pro 2 yang suka ngemil, yang mana ternyata juga ada waktu nih teman Pro 2. Wah, ternyata semuanya udah diatur nih. Ngemil boleh aja asalkan di antara jam makan utama dan tetap memilih cemilan yang sehat.

Nah, jadi nih teman Pro 2, dengan mengatur waktu makan yang tepat, tubuh bisa menyerap nutrisi lebih optimal, energi tetap stabil, dan risiko gangguan kesehatan pun bisa berkurang. Nah, jadi untuk teman Pro 2 di siang hari ini, pas banget nih, ini masih jam 11:30, masih bisa pikir-pikir, kira-kira mau makan apa ya? Makan enaknya apa ya? Apalagi kan sekarang weekend di rumah, biasanya lebih prepare untuk masak sendiri, masak kemasakan rumahan yang intinya yang favorit kita lah, apalagi kan bersama keluarga. Nah, jadi untuk teman Pro 2, jangan telat makan siangnya, dan jangan lupa untuk makan siang bergizi biar tubuh kita tetap berenergi dan semangat, teman Pro 2.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Mereka cuma dianggap sebagai pelengkap di Asia. Tapi sekarang, Yordania datang akan menggemparkan dunia. Sesuai julukannya, Al-Nasma, yang berarti sang satria, tercermin dari permainan mereka di lapangan. Mematikan, brutal. Di Piala Asia 2023 lalu, Yordania datang dan menggemparkan Asia. Mereka bahkan berhasil mencapai final pertama mereka sepanjang sejarah. Tim-tim kuat seperti Irak, Bahrain, bahkan Korea Selatan mereka sapu dengan skor 2-0. Kalau ngomongin permainan, Yordania ini mengandalkan dua hal. Yang pertama, organisasi pertahanan yang rapi, dan juga serangan balik mematikan. Saat tim lawan mulai kehilangan bola, disitulah satu nama muncul, Musa Altamari. Pemain yang bermain di Liga Prancis bersama klub Rennes ini memiliki pergerakan yang sangat mematikan. Pergerakan tanpa bolanya bahkan membuat bek-bek lawan kelimpungan. Terbukti di Piala Asia lalu, dia sukses merobek gawang Korea Selatan. Dan sekarang, di Piala Dunia tahun 2026 ini, Yordania dengan semangat yang baru, dengan semangat patriotiknya, mereka akan bersiap untuk menggemparkan dunia. Menurut kamu, bisa nggak Yordania mengulangi prestasi mereka di Piala Asia lalu dan menggemparkan dunia? Coba tulis di kolom komentar ya.

0: Cuma ke warung depan, 2 menit juga sampai. Gak usah pakai helm lah.
1: Nah, ini nih yang sering kejadian di kita.
0: Emang kenapa sih? Deket juga.
1: Masalahnya bukan soal jauh atau dekat, tapi kebiasaan nanti aja itu sering kebawa terus.
0: Maksudnya?
1: Hari ini ke warung gak pakai helm nih karena deket. Besok ke tempat lain juga terasa deket juga. Padahal di jalan kita gak pernah tahu nih apa yang bisa terjadi walau cuma sebentar.
0: Iya juga ya. Gak kepikiran sih sampai ke situ.
1: Helm itu bukan soal aturan ribet, tapi soal kebiasaan kecil yang bisa kita jaga, tetap pulang dengan selamat.
0: Oke, mulai sekarang gak ada alasan deket doang lagi.
1: Helm bukan pilihan, tapi kewajiban. Jangan tunggu kejadian, baru sadar pentingnya keselamatan.
2: ...90,3 FM. Pro 2 Melabuh. Teman terbaik kamu.

Baik teman Pro 2, di jam-jam segini biasanya teman Pro 2 lagi pengen beristirahat gak sih teman Pro 2? Sebentar lagi kan mau makan siang dan sholat zuhur, tapi sebentar-sebentar lagi, dan tentunya sekarang masih ada yang masih istirahat, ada yang masih beraktivitas nih teman Pro 2. Nah, Fauza mau ingetin untuk teman Pro 2, jangan lupa untuk selalu berhati-hati dalam keadaan apapun, maupun itu di rumah, maupun di luar. Apa kalau di rumah, walaupun hari ini weekend, tetap produktif tentunya, tetap semangat, tetap jaga kesehatan juga. Dan untuk teman Pro 2 yang lagi dalam perjalanan, lagi jalan-jalan mungkin, apalagi di weekend hari ini, tetap hati-hati di jalan, utamakan yang paling penting itu keselamatan teman Pro 2. Gak usah terlalu buru-buru, pelan-pelan aja, mudah-mudahan semuanya sampai tujuan dengan selamat dan menikmati weekend ini dengan hati yang penuh semangat dan juga keberkahan juga untuk semuanya. Dan kali ini Fauza bakal puterin dulu nih lagu untuk menemani teman Pro 2 di siang hari ini, yaitu lagu dari Cat Sai yang berjudul Gabriella. Selamat mendengarkan.

0: Indra Virgiantara dan Tomo Hakim kembali lagi dalam bedah tim sepak bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026 yang membawa nama Asia, yaitu
1: Uzbekistan.
0: Ya.
1: Dan setelah puluhan tahun penuh kegagalan, drama dan juga patah hati, White Wolves Uzbekistan akhirnya berhasil menembus Piala Dunia untuk pertama kalinya.
0: Momen bersejarah itu datang pada 5 Juni 2025, hasil imbang 0-0 melawan Uni Emirat Arab di Abu Dhabi cukup untuk memastikan White Wolves tampil di Piala Dunia pertama mereka.
1: Untuk menghadapi panggung terbesar sepak bola dunia tahun ini, Uzbekistan dipimpin salah satu bek terbaik sepanjang masa, yaitu Fabio Cannavaro yang menjadi pelatih mereka. Nah, legenda Italia dan juga kapten juara dunia 2026.
0: Iya, di lapangan Uzbekistan juga punya generasi muda yang menjanjikan. Nama paling bersinar adalah Abos Bek Fayzulayev. Gelandang 22 tahun ini jadi motor permainan tim sepanjang kualifikasi. Dia mencetak gol-gol penting melawan Qatar, Korea Utara, dan Iran.
1: Perjalanan mereka di kualifikasi juga impresif, ditandai dengan menang di laga-laga krusial dan menutup kualifikasi dengan 5 pertandingan tanpa kekalahan.
0: Mereka memang debutan, tapi justru itu yang bikin berbahaya. Ya. Tidak ada tekanan besar dan mereka datang membawa semangat sejarah. Pertanyaan selanjutnya, bisakah Uzbekistan jadi kuda hitam dan memberi kejutan di Piala Dunia 2026?
1: Oleh karena itu, ramaikan kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar berinteraksi langsung di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Halo teman Pro 2 semuanya, masih bersama Fauza di sini dan tentunya sekarang sudah pukul 12 waktu Indonesia bagian barat. Dan kali ini kita bakal masuk ke program santai siang nih teman Pro 2. Yang mana kali ini Fauza bakal bahas terkait bisnis, bisa dikatakan UMKM juga nih teman Pro 2, khususnya cocok banget nih untuk pemula yang mau baru memulai bisnisnya. Yang mana kali ini Fauza bakal bahas topik yang yang bisa jadi rekomendasi juga nih untuk teman Pro 2. Yang mana topik kita pada hari ini yaitu bisnis frozen food wajib dicoba pemula nih teman Pro 2. Nah teman Pro 2, pernah gak sih teman Pro 2 beli makanan beku kayak nugget homemade, dimsum, atau risol frozen nih? Kayaknya sekarang udah pada sering gak sih teman Pro 2? Apalagi kalau frozen food itu kayak lebih gampang gitu kalau disimpan kemana-mana. Nah teman Pro 2, sekarang memang frozen food itu jadi salah satu bisnis yang cukup berkembang banget nih di era sekarang. Karena praktis, tahan lama, dan tentunya banyak dicari oleh masyarakat yang ingin serba cepat nih teman Pro 2.

Nah, sesuai yang Fauzi bilang tadi nih teman Pro 2, memang frozen food itu lagi banyak diminati di zaman sekarang. Memang tahan lama, praktis, dan tentunya banyak dicari masyarakat yang ingin serba cepat nih. Apalagi di tengah gaya hidup yang semakin sibuk, yang makin sibuk nih zaman sekarang, orang-orang itu cenderung memilih makanan yang mudah disimpan dan tinggal dimasak kapan aja nih teman Pro 2. Nah, kita juga sering lihat nih teman Pro 2, banyak UMKM yang mulai dari dapur rumahnya lalu berkembang karena produknya enak dan konsisten. Nah, artinya nih teman Pro 2, peluang bisnis ini tuh terbuka lebar banget, bahkan khususnya untuk pemula sekalipun. Karena kalau kita lihat memang frozen food itu lebih gampang, terus kita nyimpannya bisa kapan bisa tahan lama. Jadi kalau nggak habis sekarang ya udah bisa disimpan di dalam freezer lebih lama, dan kita nggak harus buru-buru juga teman Pro 2 gitu. Nah, makanya hal ini bisa jadi rekomendasi banget untuk teman Pro 2 yang mau memulai UMKM baru. Bisa juga nih, bisa memulai UMKM-nya melalui frozen food. Apa aja boleh, kayak dimsum frozen, risol frozen, ada sekarang namanya pempek frozen, ada cireng frozen, kayak apa aja jadi frozen loh teman Pro 2. Karena kalau misalnya Fauzia sebagai konsumen pun kalau beli frozen-frozen tuh kayak enak, jadi pas kita lapar ya kita masak, pas kita lapar ya kita masak gitu. Jadi gak harus sekali habis, jadi bisa disimpan tahan lama. Nah, maka dari itu teman Pro 2, kalau teman Pro 2 tertarik, kira-kira teman Pro 2 mau mulai dari mana nih? Mau mulai gimana juga nih? Dan tentunya Fauzia bakal bahas lagi untuk teman Pro 2, gimana sih cara tipsnya untuk memulai bisnis frozen food ini biar caranya konsisten dan banyak diminati oleh banyak orang. Jadi tentunya tetap stay tune terus, Fauzia bakal bahas terkait bisnis frozen food setelah lagu-lagu berikut ini. Jadi tetap stay tune terus di Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu.

Ikuti launching program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan digelar pada hari Rabu 15 April 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Live dari Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta. Siarkan juga di Pro 2 FM seluruh Indonesia, RRI Net dan juga YouTube channel RRI Net Official.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Wah, hari ini enaknya ngapain ya? Scroll medsos dulu ah, santai dulu.
1: Santai boleh. Tapi jangan lupa satu hal penting nih.
0: Apa tuh?
1: Cek kesehatan.
0: Hah? Aku kan gak sakit.
1: Nah, itu dia masalahnya. Banyak orang ngerasa sehat, padahal tubuhnya lagi diam-diam kasih kode.
0: Kode?
1: Iya. Tekanan darah, gula darah, kolesterol, kadang naik tanpa terasa.
0: Wah, serem juga ya.
1: Makanya, cek kesehatan itu bukan nunggu sakit, tapi biar kita tetap bisa enjoy hidup lebih lama.
0: Oke deh, besok aku cek kesehatan.
1: Nah, itu baru keren.
0: Cek kesehatan, cegah lebih awal. Karena hidup sehat itu bukan nanti, tapi sekarang.

dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasijam Bukawen 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Ruda FM.

bahas mengenai bisnis frozen food wajib dicoba pemula nih teman Pro 2. Tadi Fauza udah bahas-bahas sedikit terkait kenapa sih frozen food itu jadi bisnis yang bisa dijadiin sebagai pemula untuk UMKM. Nah, ternyata bisnis frozen food ini ternyata lebih praktis nih. Karena praktis, tahan lama, dan tentunya banyak diminati banyak orang, makanya lah bisnis ini jadi salah satu rekomendasi untuk pemula memulai UMKM nih teman Pro 2. Nah, kali ini Fauza bakal bahas gimana sih baiknya cara kita memulai bisnis tersebut. Tipsnya gimana sih? Kalau misalnya sebagai pemula yang belum pernah jualan, gimana sih awal mulanya biar kita bisa konsisten dalam memulai bisnis frozen food ini? Nah, yang pertama nih teman Pro 2, pilih menu yang mudah dan diminati banyak orang. Misalnya nih teman Pro 2, boleh kayak risol, dimsum, atau nugget homemade, atau cireng, karena sudah familiar di masyarakat. Jadi masyarakat gak bertanya-tanya lagi nih, ini makan apa ya, ini apa ya gitu. Karena kan kayak risol, kayak dimsum itu udah diminati banyak orang. Nah, tinggal gimana cara kita buat makanan frozen foodnya itu enak dan beda dari yang lain gitu teman Pro 2. Buat dulu yang hal-hal mudah, karena kan ini masih awal-awal, masih pemula. Buat yang mudah dulu dan tentunya banyak diminati masyarakat, di masyarakat di sekitar kita karena udah familiar. Nah, yang kedua, tips yang kedua, perhatikan kualitas dan rasa. Nah, kayak Fauza bilang tadi, karena di bisnis makanan ini rasa itu nomor satu teman Pro 2. Tadi udah dikenal, udah familiar dengan banyak orang, terus harus rasanya nomor satu. Kayak yang dimsum yang Fauza bilang tadi, dimsumnya harus enak, terus jangan banyak tepung, terlalu banyak tepungnya, tapi banyak ayamnya, misalnya dimsum ayam nih. Jadi untuk teman, jadi kalau misalnya pembeli pengen beli, pas udah pengen beli, habis itu dirasa enak, pasti nanti bakal datang lagi. Karena kalau enak pasti apa, pelanggan tuh bakal balik lagi. Nah, kalau misalnya kurang enak, pasti bakal mencari pilihan yang lain. Jadi pastikan dulu rasa tuh nomor satu nih teman Pro 2. Dan yang ketiga nih, kemasan yang menarik dan rapi. Karena kan kita frozen food tadi nih, jadi selain menjaga kualitas, kemasan juga penting banget untuk menarik pembeli.

Kalau misalnya yang keempat nih teman Pro2, manfaatkan media sosial. Jadi promosikan lewat media sosial apa aja. Kayak sekarang kan bisa mulai dari yang terdekat dulu kayak di WhatsApp. Jadi share-share dulu ke grup-grup keluarga, grup teman gitu, bisa di update story WhatsApp. Nah kalau udah mulai-mulai tahu bisa ke Facebook, karena kan Facebook banyak ya masyarakat kayak ibu-ibu, anak-anak muda juga banyak di Facebook gitu. Nah itu bisa jadi pilihan. Instagram, lama-lama TikTok juga. Jadi lama-lama konsumen jadi tahu nih, oh si ini jual frozen food nih, kayaknya enak deh gitu. Jadi dari kita iklankan, kita publikasikan membawa konsumen-konsumen baru ke pembelian kita nih, misalnya ke frozen food tadi. Jadi selama kita mulai dan konsisten menjalaninya tentunya. Jangan hari ini buat frozen food, besok enggak gitu. Hari ini banyak banget dibuat, besok udah enggak ada lagi. Besok lagi ditanya sama konsumennya, enggak ada lagi frozen foodnya. Padahal kan orang pengen, kalau udah enak tuh pengen cari lagi. Nah yang dibutuhkan juga konsisten nih teman Pro2. Nah jadi nih teman Pro2, bisnis frozen food itu bisa jadi langkah awal yang menjanjikan banget. Selama kita bisa mulai dengan konsisten dalam menjalaninya nih teman Pro2. Siapa tahu nih dari dapur di rumahan dulu bisa jadi peluang usaha yang besar banget untuk kedepannya. Dan Hozalnya bisa memberikan informasi untuk teman Pro2, mudah-mudahan untuk yang di luar sana yang mau memulai bisnis UMKM khususnya frozen food, mudah-mudahan diberikan kelancaran, diberikan kemudahan juga dalam memulainya, dan mudah-mudahan semakin lama semakin sukses juga dalam proses bisnis frozen foodnya dan banyak diminati banyak orang nih teman Pro2.

Saya Emi Hartini selaku pemerhati RRI Melabu. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

Baik teman Pro 2, Fauza mau sampaikan informasi nih untuk teman Pro 2, karena di siang hari ini sebentar lagi kita akan memasuki yang namanya ibadah sholat zuhur nih teman Pro 2. Jadi untuk teman Pro 2 yang sedang beraktivitas sudah bisa mulai dipersiapkan diri dari sekarang, berhenti sejenak dari kesibukan dan ambil waktu untuk beribadah dan menenangkan diri. Maka dari itu berikut Fauza bacakan jadwal sholat zuhur untuk beberapa wilayah nih teman Pro 2. Untuk teman Pro 2 yang berada di wilayah Aceh Barat, azan zuhurnya dimulai pada pukul 12.39 waktu Indonesia bagian Barat. Dan untuk teman Pro 2 yang berada di wilayah Aceh Barat Daya, azan zuhurnya dimulai pada pukul 12.36 waktu Indonesia bagian Barat. Dan untuk teman Pro 2 yang berada di wilayah Aceh Jaya, azan zuhurnya dimulai pada pukul 12.41 waktu Indonesia bagian Barat. Dan untuk teman Pro 2 yang berada di wilayah Nagan Raya, azan zuhurnya dimulai pada pukul 12.39 waktu Indonesia bagian Barat. Dan terakhir untuk teman Pro 2 yang berada di wilayah Simelu, azan zuhurnya dimulai pada pukul 12.38 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, tadi merupakan informasi azan zuhur untuk beberapa wilayah. Semoga kita semua dimudahkan untuk menunaikan ibadah tepat waktu dan tentunya diberikan keberkahan untuk hari ini.

Baik teman Pro 2, sekarang sudah pukul 12.39 waktu Indonesia bagian Barat, dan mari kita dengarkan kumandang azan zuhur untuk wilayah Melabuh dan sekitarnya.

0: dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Kasih Jambu Kawen 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Ruda FM, teman terbaik kamu.
1: Baik teman berdua, barusan tadi kita menyelesaikan ibadah sholat zuhur. Semoga ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan membawa keberkahan untuk aktivitas kita selanjutnya. Dan tentunya setelah ini Fauza masih kembali menemani teman Pro 2 di siang hari ini hingga pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat. Dan kali ini Fauza bakal berikan musik-musik dan informasi yang menarik untuk menemani teman Pro 2 di siang hari ini. Nah, untuk teman Pro 2 yang berada di luar sana, yang dimanapun teman Pro 2 berada, yang lagi beraktivitas, yang lagi di rumah, tetap semangat tentunya. Dan untuk teman Pro 2 yang lagi dalam perjalanan, hati-hati di jalan. Dan kali ini untuk memulai, Fauza bakal puterin dulu nih lagu dari Raffi Sudirman yang berjudul Dead Somebody. Selamat mendengarkan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Saya Dr. Haji Abdul Nicut sebagai Ketua MPD Kabupaten Negara Raya, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak berita, banyak acara, termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Anda semua ikut terus ya, jangan sampai ketinggalan. Ocho Ladi.

ngomongin tim Afrika dengan aura yang sangat mematikan, aura monster, satu nama ini akan muncul di benak kita. Siapa lagi kalau bukan Pantai Gading? Pantai Gading yang identik dengan permainan kerasnya, permainan cepat, ngotot, dan juga dipenuhi oleh talenta. Masih kita ingat di beberapa dekade lalu, mereka diperkuat oleh pemain-pemain top dunia. Mulai dari Didier Drogba, lalu ada Kolo Touré dan Yaya Touré, hingga Salamun Kalou dan Gervinho. Dan kini mereka membangun kekuatan yang baru dengan diisi oleh pemain-pemain muda yang sangat berbakat. Menuju Piala Dunia 2026 ini, Pantai Gading datang dengan status sebagai juara Piala Afrika tahun 2023 lalu. Pada turnamen tersebut, mereka hampir tersingkir pada babak fase grup, namun berhasil comeback dan bahkan menjadi juara secara dramatis. Tentu hasil ini menjadi bukti bahwa Pantai Gading adalah tim yang bermental baja. Pada Piala Dunia edisi tahun 2026 kali ini, Pantai Gading dipimpin oleh gelandang yang penuh dengan pengalaman, yaitu Frank Kessié. Lalu, di lini depan mereka akan mengandalkan duet dua winger, winger muda yang saatnya sedang lagi masa top-topnya, yaitu Simon Adingra dan juga Yann Diomande. Mampukah Pantai Gading membuktikan dirinya bahwa mereka adalah juara Afrika sesungguhnya di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Terima Gunasi.
2: Produ FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram @Produ2Melabo, Facebook Produ2, RRI Melabo.
3: Halo teman Produ2 semuanya, masih bersama Fauza di sini di 90,3 FM Produ2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Gimana nih siang hari ini teman Produ2, kira-kira udah makan siang atau belum nih teman Produ2? Biasanya kalau di weekend ini teman Produ2 kadang ada di rumah aja, tapi kadang ada juga liburan gak sih teman Produ2? Apalagi kan sekarang mau momen-momen libur sekolah gak sih teman Produ2? Kayaknya udah ya atau belum nih? Kayaknya setahu Fauza nih sebentar lagi anak sekolah memang udah pada libur, karena kemarin baru selesai ujian akhir semester nih teman Produ2. Dan seperti biasa nih teman Produ2, biasanya para orang tua itu mulai mencari-cari tempat wisata yang seru untuk mengajak anak-anak melepas penat setelah ujian. Nah, makanya nih Fauza ada kasih rekomendasi untuk teman Produ2. Hal ini dilansir dari rri.co.id. Libur sekolah telah tiba, pemandian jadi favorit anak nih teman Produ2. Nah, dari berbagai pilihan, pemandian luar ruangan tuh masih jadi favorit banget loh teman Produ2. Salah satu destinasi yang lagi naik daun banget di Aceh Besar adalah Ilalang Park nih, yang berada di kawasan Bukit Radar. Tempat ini menawarkan pengalaman yang berbeda, bukan cuma bermain air, tapi juga menikmati pemandangan alam dari ketinggian sekitar 390 meter di atas permukaan laut. Jadi sambil anak-anak seru-seruan di air, orang tua juga bisa menikmati udara sejuk dan panorama hijau yang menenangkan. Akses menuju lokasi ini juga cukup mudah nih teman Produ2. Bisa dijangkau dengan kendaraan roda 2 maupun roda 4. Dari pusat kota Banda Aceh, jaraknya sekitar 28 km atau kurang lebih sekitar 45 menit perjalanan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar berinteraksi langsung di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

saya, Dr. Cut Putri Yohana, sebagai Wadid Pelayanan Rumah Sakit Umum Cut Yadin Melabu, senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak sekali acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

0: sedang mendengarkan Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Halo teman Pro 2 semuanya, masih bersama Fauza di sini. Fauza ada kabar baik nih untuk teman Pro 2, yang mana di dunia konservasi Indonesia, yang mana seekor anak gajah Sumatera betina lahir dengan kondisi sehat di Taman Nasional Teso Nilo Riau nih teman Pro 2. Wah, suatu hal yang sangat menjadi kabar baik ya untuk teman kita, untuk kita semua. Yang mana kelahiran ini tentu jadi kabar menggembirakan karena gajah Sumatera merupakan salah satu satwa langka yang saat ini berstatus terancam punah. Anak gajah tersebut lahir dari induknya yang bernama Ria, yang merupakan gajah binaan dari kawasan konservasi tersebut. Bayi gajah ini pertama kali ditemukan oleh Mahut atau pawang gajah saat melakukan pemantauan rutin di area Taman Nasional. Selain itu, tim dokter hewan langsung melakukan pemeriksaan dan hasilnya kondisi anak gajah dinyatakan sehat nih teman Pro 2. Bahkan anak gajah ini sudah aktif bergerak dan mampu menyusui dengan baik kepada induknya. Saat ini petugas terus memantau kondisi induk dan anak untuk memastikan keduanya tetap sehat dan berkembang optimal nih teman Pro 2. Yang mana kelahiran ini memang menjadi pencapaian penting dalam upaya pelestarian gajah Sumatera. Apalagi bayi gajah ini merupakan anak kelima dari induk Ria, yang tentunya menambah harapan bagi keberlangsungan spesies ini di alam liar. Nah, jadi nih teman Pro 2, Fauza ngikutin banget nih perkembangan gajah-gajah ini, khususnya di Teso Nilo ini teman Pro 2. Jadi mau sharing dikit, jadi sebenarnya gajah Ria ini gak tahu ternyata sudah hamil. Jadi sebelumnya tuh udah di USG, tapi janinnya itu gak kelihatan teman Pro 2. Jadi para mahut dan dokter hewan di sana menyatakan kalau Ria itu sebenarnya tidak hamil. Nah, tapi tiba-tiba di bulan ini, bulan Juni ini, tiba-tiba Ria, gajah indukan betina dewasa itu tiba-tiba melahirkan anak gitu teman Pro 2. Dan sekarang alhamdulillah anaknya sehat. Dan tahu gak sih teman Pro 2, nama anaknya sekarang udah di publik, yaitu namanya Nona Seroja nih teman Pro 2. Dan Fauza pun seneng banget mendengarkan bahwa ada anak gajah yang sekarang baru lahir, gajah Sumatera, dan alhamdulillah dalam keadaan sehat. Dan kita doakan untuk semua, dan hanya kita doakan nih untuk teman Pro 2 dan untuk semuanya. Hanya bisa berdoa mudah-mudahan gajah-gajah Sumatera di Indonesia dalam keadaan sehat dan mudah-mudahan berkembang sehingga jangan sampai terancam punah.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

siap. Euforia sepak bola terbesar di dunia segera tiba. Piala Dunia 2026 hadir lebih spektakuler. 48 tim, ribuan aksi, jutaan pendukung, dan satu tujuan menjadi yang terbaik. Dari Amerika Serikat, Kanada hingga Meksiko, panggung dunia akan dipenuhi drama, skill kelas dunia, dan gol-gol yang bikin kita semua berteriak. Dan kabar baiknya, LPP RRI akan menyiarkan seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 dari laga pembuka hingga partai final. Siap dukung tim favorit Anda, siap begadang, teriak, dan jadi bagian dari sejarah. Pantengin terus informasi dan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di LPP RRI. Suara Indonesia untuk semua.

0: paruh panjang telah tiba. Udara semakin panas. Sumber air mulai berkurang.
1: Air di rumah makin sedikit. Bagaimana ya?
0: Saat kemarau panjang, kita harus lebih bijak menggunakan air. Gunakan seperlunya, perbaiki kebocoran, dan simpan cadangan air bersih. Hindari membakar sampah atau lahan, karena dapat memicu kebakaran dan memperparah kondisi lingkungan.
1: Lalu, apa lagi yang bisa kita lakukan?
0: Jaga kesehatan dengan banyak minum air, konsumsi makanan bergizi, dan kurangi aktivitas di bawah terik matahari. Kemarau panjang bukan halangan jika kita siap dan peduli. Hemat air, jaga lingkungan, dan lindungi diri dari dampak kemarau panjang.
2: RRI Pro 2 Melabuh, teman terbaik kamu.

Saya Dr. Terandes Merah Budiman SHMH. Senang sekali rasanya dapat menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya. Yang penting gol, gol, dan gol. Jangan sampai ketinggalan.

Halo pendengar, kembali lagi di segmen trivia unik seputar Piala Dunia FIFA. Kali ini kita bahas fakta-fakta yang mungkin jarang Anda dengar. Tahukah Anda, bola yang dipakai di setiap Piala Dunia selalu punya nama khusus. Misalnya di Piala Dunia FIFA 2010, bolanya bernama Jabulani. Uniknya, banyak kiper mengeluh karena bola itu dianggap terlalu liar dan sulit ditebak arah pantulannya. Lalu, ada fakta menarik soal kartu kuning. Di beberapa pertandingan panas, wasit bisa mengeluarkan kartu sampai satu genggam. Salah satu laga paling keras dalam sejarah terjadi di Piala Dunia FIFA 2006 antara Belanda dan Portugal yang dijuluki Battle of Numbers. Bayangin, total ada 16 kartu kuning dan 4 kartu merah. Wasitnya pun capek keluarin masukin kartu. Oh iya, ada juga pemain yang punya kebiasaan unik sebelum bertanding. Ada yang selalu masuk lapangan dengan kaki kanan dulu, ada yang harus dengar lagu tertentu. Bahkan, ada yang pakai kaos kaki keberuntungan. Dan ini yang mind-blowing. Rumput Stadion Piala Dunia dirawat super serius, tingginya bahkan diukur sangat detail, supaya bola bisa bergerak sempurna. Jadi, bukan cuma pemain yang dipersiapkan, rumputnya juga latihan. Makanya Piala Dunia selalu penuh cerita unik, dari bola, pemain, sampai hal-hal kecil yang gak disangka ternyata sangat penting.

Baik teman Pro 2, itu tadi lagu dari Indahkus yang berjudul Malu-Malu Dia nih teman Pro 2. Dan tentunya tak terasa nih lagu Indahkus tadi Malu-Malu Dia itu menjadi penghujung terakhir untuk menemani teman Pro 2 bersama Fauza di hari ini, yang mana sekarang sudah pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat. Maka dari itu Fauza izin pamit undur diri nih untuk teman Pro 2 di siang hari ini. Terima kasih banyak untuk teman Pro 2 yang sudah setia mendengarkan untuk hari ini, yang request tadi juga. Semoga apa yang kita hadirkan hari ini bisa menemani aktivitas teman Pro 2, khususnya dari pagi hingga siang hari ini. Dan tentunya untuk program selanjutnya akan ada relay dari Pro 2 Jakarta, yaitu program Top 20 nasional dan internasional. Dan untuk teman Pro 2, maka dari itu Fauza izin pamit undur diri. Dari Indra Dengar teman Pro 2, Fauza izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

apa sehat terus, amin. Dan yang pasti buat bikin kamu happy nih, hari ini aku bakal nemenin kamu selama 1 jam ke depan untuk ngasih tahu 20 tanggal lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2.

0: Nya top 20 ada Nadif Basalamah dengan Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Oke teman Pro 2, langsung aja kita mulai chart minggu ini dari posisi paling bawah alias posisi 20 sekaligus merupakan new entry kita. Ada lagu terbaru dari Pamungkas dengan Berapa Kali Kita Saling Memaafkan.
1: Number 20.

0: filmnya Dilan ya, Dilan ITB 19 berapa? Udah nonton kan filmnya? Yaudah kita dengerin aja, senang dengar suaramu lagi di posisi 18.
1: Number 18.

0: Ini kayak apa ya? Kayak kembali mendengarkan kegalauannya Bernadia lagi gitu. Kalau kemarin kan kita buat menyenangkan, kayak beda gitu ya. Walaupun juga lagunya nyenengin sebenarnya, enak juga, tapi ya beda aja gitu ya. Nah, kalau lagu yang berikut ini gimana ya? Dari judulnya sederhana, tapi lagunya menurut aku maknanya tuh enggak sesederhana itu. Kita dengerin Sheila on 7 teman Pro 2 dengan Sederhana di posisi 14.
1: Number 14.

0: Udah gak usah diraguin lagi kalau Raim Laude rilis single tuh pasti pecah banget sih. Sama kayak penyanyi yang berikut ini, setiap rilis lagu gak pernah ada yang zong. Siapa lagi kalau bukan Liodra dengan Teganya Kau di posisi
1: number 6.

0: gitu. Kapan istirahatnya, Gea? Tapi gak apa-apa, mudah-mudahan Gea tetap sehat biar bisa menghibur fans-fansnya juga di seluruh Indonesia ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 2 teman pro 2. Ada Nuka nih dengan Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya.
1: Number 2.

sampai posisi 2. Di posisi 20 ada Pamungkas, berapa kali kita saling memaafkan. Posisi 19, Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Posisi 18, Ariel Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 17, Gloria Jessica Adegovinda Terbelah Jadi 2. Posisi 16, Dimansyah Agar Selama-Lamanya. Posisi 15, Bernadia Dengan Rabun Jauh. Sederhana di posisi 14 dari Sheila on 7. Di posisi 13, Bernadia Kita Buat Menyenangkan. Posisi 12, Semusim Tohpati Nadif Basalamah. Masuk ke posisi 11, ada Ivan 17 dengan Jangan Paksa Rindu. Di posisi 10,

ya, baru banget terbentuk, baru banget rilis lagu juga, tapi fansnya udah banyak banget. Langsung aja kita dengerin, ini dia NPD dengan So.

0: 2, balik lagi barengan sama gue Landa Krisandaru di hari Minggu ini di International Top 20 National Teman Pro 2 yang bakal nemenin lo selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira nih, siapa yang harus meninggalkan chart dan siapa yang menjadi jawara di minggu ini, Teman Pro 2? Lo pasti udah penasaran, Teman Pro 2? So, sit back, relax, and enjoy the show. Gue harus menyapa dulu Teman Pro 2 yang harus cabut dari International Top 20 minggu ini. Ada Taylor Swift. Aduh, ini pada udah lama banget ya dengan lagunya The Fate of Ophelia. Thank you banget Taylor atas lagunya yang luar biasa ini. Ini lagu udah lama banget dan juga banyak banget dipakai di sosial media pastinya. Well, saatnya kita jump in to the chart. Di peringkat ke-20 Teman Pro 2 di minggu ini yang menjadi newcomers kita, Say Hello to Ariana Grande dengan Hate That I Met You Love Me.
1: No.

0: Kutai Teman Pro 2 di peringkat ke-19 Teman Pro 2 ada si Inespiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-18 minggu ini yang masuk ke minggu ketiganya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: ada Olivia Rodrigo. This is Drop Dead. Di peringkat ke-16, memasuki minggu ke-6-nya, the one and only Harry Styles dengan Aperture.
1: Number 16.

ke-15 minggu ini, ada Bruno Mars melesat 4 peringkat dari minggu lalu, ada Cha Cha Cha. Di peringkat ke-14 Mampro 2, memasuki minggu kelimanya ada Summer dengan

0: di peringkat ke-13 minggu ini, memasuki minggu ke-10-nya. Wow, say hello to the Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 92 memasuki minggu ke-5-nya, ada Blackpink dengan Go.
1: Number 12.

0: 10. This week teman berdua, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20 teman berdua ada Ariana Grande dengan Hate That Made You Love Me. Di peringkat ke-19 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-18 ada Dave Thames dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Di peringkat ke-14 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. And this is our top 10 this week, teman berdua. This is Bruno Mars dengan Race at All.
1: Number 10.

0: Ki, peringkat ke-9. Baru aja tadi kita udah 10 tanggal lagu udah gue bacain sama produser. Sekarang di peringkat ke-9 memasuki minggu ke-14 ya teman produser. Say hello to Taylor Swift dengan Apply. Berikutnya di peringkat ke-8 teman produser memasuki minggu ke-6-nya, naik 2 peringkat dari minggu lalu, This Is Eyelid dengan No Cute Anymore.
1: Number 8.

0: di minggu ke-9 ya. This is Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-6, teman Pro 2 memasuki minggu ke-8 ya. This is Bruno Mars dengan I Just Might.
1: Number 6.

0: Gio dengerin Raye dengan Where's My Husband. Sebenarnya ini simply tuh kayak ngomong, lu tuh kemana sih? Kenapa lama banget buat nemuin gue? Suami gue tuh kenapa lama banget, lagi di mana sih jalannya? Emang agak cegil sih menurut gue si Raye ini bikin lagu ya. Tapi emang mungkin ini eranya cewek-cewek centil untuk show off ya. Well, kita akan lanjut terus memperdua di peringkat ketiga minggu ini. Ada Sirius Piro dengan Die On This Hill.
1: Number 3.

0: Memasuki minggu ke-10-nya ada Kelani dengan Folded. Sebelum memasuki jawara kita di minggu ini, teman produ our number one, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10, teman produ ada Bruno Mars dengan Raise It All. Di peringkat ke-9 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-8 ada Eyelid dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-7 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-6 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-5 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill. Di peringkat ke-2 runner-up kita di minggu ini ada Kelani dengan Folded. And our number one this week, teman berdua, yang bertahan selama 10 minggu di chart dan menjadi runner-up kita di minggu lalu, this is Olivia Dean dengan So Easy.
1: Number

0: udah request Olivia Dean di seluruh Indonesia Tempat Pro 2 dan berhasil mengantarkan lagunya So Easy menjadi jawara di International Top 20 nasional. Gokil, semoga ini lagu bertahan lumayan lama di puncak ya. Dan Tempat Pro 2, gak kerasa banget nih, udah hampir 1 jam gue Landa Krisnandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Harusnya gue udah cabut dulu untuk melanjutkan weekend ya. Jadi thank you so much buat kamu yang udah stay tune dan juga udah request lagu-lagu di International Top 20 nasional Teman Pro 2. Request terus. Thank you so much buat our soundman and our MD ada Mr. Oza. Saatnya gue untuk cabut dulu Teman Pro 2 melanjutkan weekend. Landa Krisnandaru signing off the air and I love y'all. Bye bye.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Waktunya

0: Nomor 1 Pasir Jambu Kawen 16 Melaboh Aceh Barat. Inilah 90,3 FM Pro 2 RRI Melaboh, teman terbaik kamu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, teman Pro 2 bersama Eci untuk di sore hari ini yang akan terus menemani sore kamu untuk di hari Minggu ya, 14 Juni 2026. Nah, teman Pro 2, nanti kita akan lanjutkan lagi untuk di day part sore ceria kita, karena sudah saatnya kita untuk melaksanakan ibadah sholat asar untuk wilayah Melabuh dan sekitarnya pukul 16.05 menit waktu Indonesia Barat.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar.

0: Cuma ke warung depan, 2 menit juga sampai. Gak usah pakai helm lah.
1: Nah, ini nih yang sering kejadian di kita.
0: Emang kenapa sih? Deket juga.
1: Masalahnya bukan soal jauh atau dekat, tapi kebiasaan nanti aja itu sering kebawa terus.
0: Maksudnya?
1: Hari ini ke warung gak pakai helm nih karena deket. Besok ke tempat lain juga terasa deket juga. Padahal di jalan kita gak pernah tahu nih apa yang bisa terjadi walau cuma sebentar.
0: Iya juga ya. Gak kepikiran sih sampai ke situ.
1: Helm itu bukan soal aturan ribet, tapi soal kebiasaan kecil yang bisa kita jaga, tetap pulang dengan selamat.
0: Oke, mulai sekarang gak ada alasan deket doang lagi.
1: Helm bukan pilihan, tapi kewajiban. Jangan tunggu kejadian, baru sadar pentingnya keselamatan.

Radio. Tolong pro dua lagu darinya siapa tuh? Darinya Adrian Khalif 2001 kali. Kalau darinya Gaya itu ada 1001 kali ya, 1000 kali, enggak pakai satu, 1000 kali. Kalau Adrian ada 1001 kali, teman, 2001 kali. Oke, dan juga tolong pro dua masih bareng Eci di sini, dan tentunya aku akan terus nemenin kamu hingga ke pukul 7 malam nanti. Kali ini aku juga mau kasih informasi dulu nih untuk kamu ya, teman pro dua. Tolong pro dua, yang mana Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, Meksiko menjadi magnet luar biasa bagi pencinta sepak bola. Namun perbedaan zona waktu membuat banyak pertandingan di Indonesia harus disaksikan hingga dini hari loh, bahkan hingga subuh ya. Nomor 2, kesehatan prima adalah kunci utama bagi para pecinta sepak bola agar bisa menikmati setiap momen seru turnamen akbar tanpa kendala fisik. Nah, memasuki atmosfer kompetisi sepak bola terbesar di dunia, euforia tinggi seringkali membuat penggemar lupa menjaga kondisi tubuh nih. Jadwal pertandingan yang padat, perbedaan zona waktu yang memicu begadang, hingga kebiasaan mengkonsumsi cemilan yang tidak sehat saat nonton bareng, ini bisa menjadi tantangan besar bagi imunitas tubuh kamu. Oleh karena itu perlu persiapan fisik yang matang ya untuk nonton nobar Piala Dunia bareng teman-teman pro 2. Nah, kira-kira apa aja sih yang harus dipersiapkan? Yang pertama, teman pro 2, jika jadwal siaran langsung mengharuskan kamu untuk begadang, nah kamu bisa untuk curi-curi waktu nih. Bukan curi-curi cinta ya. Curi waktu tidur siang atau sore selama 15 hingga 30 menit aja. Hal ini terbukti efektif untuk mengembalikan energi yang hilang tanpa membuat kepala kamu pusing ya. Yang kedua, hidrasi optimal. Hindari konsumsi kopi berlebih di malam hari. Lebih baik pilih air putih atau minuman hangat yang lebih menenangkan seperti teh jahe untuk menjaga fungsi metabolisme tubuh kamu tetap stabil. Dan terus juga teman pro 2, biasa kalau kita nobar tentunya kita pengennya gak boleh jauh-jauh dari cemilan ya. Nah jadi kamu bisa pilih cemilan sehat. Ganti kebiasaan menyantap gorengan dengan cemilan yang lebih ramah kesehatan. Misalnya kamu pengen makan kacang-kacang rebus ya, ubi rebus, jagung rebus, itu lebih afdol lagi menurut aku ya, karena udah tengah malam nih kita nonton. Lebih baik kita pilih cemilan yang sehat ya. Dan terus juga tetap bergerak saat jeda. Jangan hanya duduk diam berjam-jam di depan layar. Kamu juga bisa memanfaatkan waktu jeda paruh untuk berdiri ya, jalan-jalan. Pokoknya tetap ada gerakan-gerakan ringan lah ya, untuk melakukan peregangan leher, pinggang, guna menghindari otot kaku, teman pro 2. Nah, jadi ini perlu banget untuk dipersiapkan agar kamu tetap fit ya saat menonton Piala Dunia, dan besoknya itu kamu juga enggak sempoyongan ya, teman pro 2. Oke, baik teman pro 2, tentunya euforia Piala Dunia ini hingga 18 Juli nanti, 19 Juli nanti ya, ini selama 1 bulan penuh tentunya sangat luar biasa sekali. Dan apalagi diadakan itu di tiga tuan rumah, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Wow, luar biasa. Oke, teman pro 2, kita dengerin dulu lagu berikut ini. Juga salah satu lagu darinya Viva, darinya Lisa, ya, Goals. Ya, tentunya ini kalau udah lagu-lagu Piala Dunia, tema-tema Pildun, ya kan, lagunya pasti viral banget. Salah satunya lagu berikut ini.

Girls. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: nomor 1 Pasi Jambu Kawen 16, Melaboh, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM, Pro 2 RRI Melaboh, teman terbaik kamu.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SA, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melaboh untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar, berinteraksi langsung di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Budi, kamu merokok lagi? Itu anakmu lagi main di dekat situ loh.
3: Iya, cuma satu batang kok. Lagian dia juga gak merokok.
2: Ya Allah, justru itu masalahnya. Dia jadi perokok pasif tahu?
3: Perokok pasif? Emang separah itu ya?
2: Iya, asap rokok yang kamu keluarkan itu lebih berbahaya buat anak-anak. Bisa bikin mereka batuk, sesak nafas, bahkan ganggu pertumbuhan paru-paru.
3: Hah? Serius? Masa sih? Aku pikir selama ini aman-aman aja, selama dia gak merokok.
2: Enggak Budi, anak-anak itu lebih rentan. Sistem pernafasan mereka belum sekuat orang dewasa.
3: Pantesan, anakku sering batuk akhir-akhir ini.
2: Bisa jadi itu salah satu penyebabnya. Nah, lebih baik hindari merokok di dekat anak. Atau kalau bisa sekalian berhenti saja.
3: Iya deh, demi kesehatan anakku, aku harus mulai berubah dari sekarang.
2: Nah, itu baru ayah hebat. Lindungi anak mulai dari hal kecil. Asap rokok berbahaya bagi anak. Jangan biarkan mereka menjadi korban. Ciptakan lingkungan bebas asap rokok.

0: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

Tom Pro 2. Aduh, ini salah satu lagu yang lagi viral banget nih. Sebenarnya enggak viral apa baru sih, sebenarnya udah lama ya, tapi kayaknya mulai hits gitu ya. Karena biasanya kan lagu-lagu itu hits enggak mesti dia itu lagu baru, atau enggak mesti dia lagu yang berlaunching. Dan bahkan yang namanya hits itu bisa jadi juga lagu-lagu lama tapi mulai hits. Tapi ini terbilang baru juga sih, walaupun enggak rilisnya mungkin bulan ini, walaupun 2 bulan yang lalu ya kalau enggak salah aku Teman Pro 2, darinya Nuna, Rollerblade ya. Dan ini aku terngiang banget, mungkin kalian juga terngiang ya, karena salah satu liriknya itu, baitnya yang sempat viral itu yang ini toh, yang lagunya tuh yang viral, yang baitnya tuh kayak gini tadi. Mungkin di awal kalian udah dengerin ya, udah siap belum gitu ya. Jalan-jalan, jalan-jalan dengan sepatu roda ke kiri kanan gitu kan. Aku tuh paling terngiang banget, bisa dikatakan itu part favorit aku ya, bait lirik favorit aku banget. Dan ternyata favorit semua orang ya, hits lo, viral lo di media sosial gitu ya. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku gitu, keren banget lo Teman Pro 2 ya. Nuna ini salah satu penyanyi-penyanyi Indonesia gitu ya, yang mana mereka ini direkrut oleh label dari Amerika Serikat. Wah keren banget sih menurut aku Teman Pro 2 Nuna. Yang sekarang kalau dari Nuna yang Work itu juga enak lagunya, yang Work-Work itu ya. Nah tapi kalau yang Rollerblade ini menurut aku yang paling unik banget lagunya, karena di sini ada kayak suara-suara gamelannya di awal lagu. Tuh kan dengar suara gamelannya. Ntar aku bakal puterin lagunya. Terus yang paling ikon banget dari Nuna ini, udah siap belum gitu ya. Kalau misalnya yang sering kita dengerin dari penyanyi-penyanyi mancanegara atau K-pop-K-popnya Korea gitu, all you ready gitu ya kan. Kalau ini Indonesia banget lah pokoknya. Tom Pro 2 udah siap belum gitu ya. Oke, dan juga Tom Pro 2, sebelumnya aku mau kasih informasi dulu nih untuk kamu. Nah setelah mungkin hampir 2 bulan ya, kita tuh kan kayak benar-benar kemarau banget ya kan, sampai-sampai sumur di rumah aku tuh kering total Teman Pro 2, saking kemaraunya gitu ya. Nah dan ini informasi mengenai, apalagi kemarin itu kita juga udah berapa malam ini hujan terus ya. Nah yang mana BMKG mengingatkan potensi hujan disertai petir di Aceh ini Teman Pro 2. Informasi dari rri.co.id melabuh Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG mengeluarkan peringatan dini terkait potensi hujan di wilayah barat dan selatan Aceh pada Minggu 14 Juni 2026. Hujan dengan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan terjadi mulai pagi hingga malam hari dan dapat disertai petir serta angin kencang. Peringatan dini berlaku di untuk sejumlah wilayah seperti Calang, Melaboh, Sukamakmur, Kuala Pesisir, Blang Pidi, Tapak Tuan, Singkil, Subuh Salam hingga Sinabang. Masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi gangguan cuaca yang dapat memengaruhi aktivitas harian. Dan juga Tom Pro 2, perakirawan cuaca BMKG Stasiun Meteorologi Cutnya Adin Nagan Raya Rijal Sains Fikri dalam keterangannya tertulis menyampaikan angin ketinggian permukaan sampai 3000 feet umumnya bertiup dari barat dengan kecepatan 5 hingga 25 km per jam. Dan ia juga menjelaskan bahwa tinggi gelombang perairan barat dan selatan Aceh diperkirakan mencapai 1,5 hingga 2,5 meter. BMKG memperkirakan hujan lokal telah berpotensi sejak pagi di sejumlah wilayah pesisir barat Aceh. Kondisi tersebut dapat berkembang menjadi hujan ringan hingga sedang pada malam hari, terutama di Calang dan daerah sekitarnya. Dan juga Teman Pro 2, yang mana nelayan dan pengguna jasa transportasi laut diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap kondisi gelombang yang mencapai 2,5 meter. Gelombang sedang tersebut berpotensi mempengaruhi keselamatan pelayaran, khususnya bagi kapal-kapal berukuran kecil. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku. Yang mana BMKG juga mengingatkan masyarakat agar tidak berteduh di bawah pohon atau baliho saat terjadi hujan disertai angin kencang dan petir. Langkah antisipatif juga perlu dilakukan untuk mengurangi resiko bencana hidrometeorologi seperti pohon tumbang dan genangan air. Pemerintah daerah dan instansi terkait diharapkan terus memantau perkembangan informasi cuaca yang dikeluarkan BMKG. Koordinasi lintas sektor diperlukan untuk meminimalkan dampak yang mungkin ditimbulkan akibat cuaca ekstrim. Selain itu juga masyarakat
masyarakat di wilayah rawan bencana dihimbau untuk selalu memperhatikan kondisi lingkungan sekitar. Informasi peringatan dini yang diperbarui secara berkala dapat menjadi acuan dalam mengambil langkah mitigasi. BMKG menegaskan bahwa kondisi atmosfer bersifat dinamis dan dapat berubah sewaktu-waktu. Oleh karena itu, masyarakat barat dan selatan Aceh diminta mengikuti pembaharuan informasi cuaca resmi sebagai upaya meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi cuaca ekstrim. Itu dia tempat produk informasi cuaca ya. BMKG ingatkan potensi hujan disertai petir di Aceh. Untuk di edisi informasinya pada Minggu 14 Juni 2026. Tetap terus bersama Produ, teman terbaik kamu. Yuk kita dengerin dulu lagu yang lagi hits banget ini, lagu dari Nuna with Rollerblade.

0: Dulu ayah bilang kalau aku rajin menabung, nanti ulang tahun bisa beli sepeda baru. Tapi sekarang ayah jarang main sama aku. Ayah lebih sering lihat HP sambil marah-marah sendiri. Kemarin aku dengar ibu menangis. Katanya uang sekolahku habis, uang di celanganku juga sudah gak ada. Ayah yang ambil. Ayah bilang itu investasi. Tapi kenapa ayah jadi galak? Kenapa rumah kita jadi sepi? Aku gak butuh sepeda lagi. Aku cuma mau ayah yang dulu.
1: Judi online tidak hanya menghabiskan uang, tapi juga menghancurkan kebahagiaan keluarga dan masa depan anak Anda. Berhenti sebelum terlambat. Adukan situs judi di aduan konten Kominfo. Sayangi keluarga. Jauhi judi online.

0: Tenang, kemarau panjang telah tiba. Udara semakin panas. Sumber air mulai berkurang.
1: Air di rumah makin sedikit. Bagaimana ya?
0: Saat kemarau panjang, kita harus lebih bijak menggunakan air. Gunakan seperlunya, perbaiki kebocoran, dan simpan cadangan air bersih. Hindari membakar sampah atau lahan, karena dapat memicu kebakaran dan memperparah kondisi lingkungan.
1: Lalu, apa lagi yang bisa kita lakukan?
0: Jaga kesehatan dengan banyak minum air, konsumsi makanan bergizi, dan kurangi aktivitas di bawah terik matahari. Kemarau panjang bukan halangan jika kita siap dan peduli. Hemat air, jaga lingkungan, dan lindungi diri dari dampak kemarau panjang.

0: Jumpa lagi bersama saya Meisa. Kali ini saya mau mengajak teman podcast untuk berkenalan bersama salah seorang petugas kebersihan lingkungan. Tentu saja lingkungan yang bersih akan menghasilkan udara yang bersih pula ya. Di sekitar kota tempat saya tinggal, sering sekali terlihat genangan air di saat hujan tiba. Banyak selokan-selokan yang memang dipadati oleh sampah. Aliran selokan yang tersumbat akibat kurangnya pengertian masyarakat yang tidak memerdulikan lingkungan sekitar akibat membuang sampah sembarangan. Kebetulan hari ini ia sedang bertugas membersihkan selokan, sampah dan rerumputan yang mulai tumbuh menutupi parit atau selokan rumah warga. Pak Hendra panggilannya. Pria parubaya ini masih terlihat kuat melakukan pekerjaannya. Sebenarnya pekerjaan ini terbilang melelahkan, kotor dan tidak baik untuk kesehatan. Jika dibandingkan dengan usianya, pekerjaan yang memang terbilang tidak baik untuk kesehatannya karena menghirup bau-bau yang tidak sedap setiap hari. Memegang sampah, kotoran-kotoran, atau bahkan limbah dari rumah tangga yang tergenang di selokan. Meskipun sudah memakai sarung tangan, tetap saja pekerjaan yang ia geluti adalah pekerjaan yang tidak banyak diminati oleh banyak orang. Karena berpikir pekerjaan ini terbilang kotor dan jorok. Tidak jauh dari rumah tempat saya tinggal, saya tiba ke tempat Pak Hendra dan kawan-kawan yang sedang bekerja membersihkan parit di pinggir jalan.
1: Saya sebagai koordinator reol atau pembersih ini ya, drainase ya, di lingkungan ini ya, kota, Aceh Barat ya, kota. Oke, khususnya Bapak Johan Pahlawan lah ya. Ya kita bersihkan sampah-sampah yang di dalam parit, ya rumput-rumputnya, yang saluran-saluran yang kira-kira sumbat gitu ya, kita angkat, kita taruh ke beca, ya kita buang ke tempat pembuangannya. Kami bekerja setiap hari dari jam 8 sampai jam 12. Kami ada sekitar dengan saya 12 orang. Terutama sampah yang mungkin nyangkut-nyangkut di saluran dan rumput-rumputnya itu kan, di mana yang sumbat, di mana yang ada rumput kami bersihkan. Nah, itu setiap hari.
0: Ternyata Pak Hendra selain bertugas sebagai pekerja bersih-bersih lingkungan, ia juga ditunjuk sebagai mandor di kelompoknya. Banyak keluhan yang ia dapat di lapangan. Salah satunya, banyaknya drainase air yang tersumbat dan tidak mudah untuk mereka jangkau. Akibat kekurangannya alat dan sempitnya lubang kontrol.
1: Lagi hujan itu tahu-tahu sumbat kan? Kami ditelepon dari pihak DLH, Lutana sumbat, pasal kami turun. Turun, kami masuk ke dalam kadang-kadang sampai mau terbenam badan tuh. Demi melepaskan ini airnya kan, demi melepaskan airnya. Yang kemudian kami kadang-kadang di parit itu kan, di semen sama masyarakat itu, di situ nggak ada lubang kontrolnya. Jadi kami kan susah mau ngambil yang jauh kesananya itu. Nah, disitulah pengalamannya. Kemudian ini kadang-kadang dibuat juga lubang kontrolnya itu mak jaraknya jauh, jadi nggak bisa kita pantau dengan garut atau dengan gala itu. Kemudian ada juga dibuat lubang kontrol cuma kecil, kita nggak bisa masuk. Nah, jadi disitulah kendalanya.
0: Maka dari itu pentingnya perhatian masyarakat agar lebih bijak mengelola sampah rumah tangga, agar tidak terganggunya drainase air di lingkungan kita masing-masing yang mengakibatkan meluapnya air dari parit atau selokan-selokan yang dapat menyebabkan banjir jika curah hujan tinggi di daerah Kota Melabuh. Meskipun pekerjaan ini melelahkan bagi Pak Hendra, ia tetap ikhlas melakukan pekerjaan yang mulia ini agar masyarakat Kota Melabuh dapat tinggal di lingkungan yang bersih meskipun banyaknya keluhan yang dia rasakan.
1: Ada masyarakat kita kadang-kadang yang nakal itu asal buang aja sampahnya sembarangan. Jadi masuklah dia ke parit kan. Nah, seperti contoh, ini saya contohkan. Parit Lung Anuai di Jalan Daud Daria 1 dan 2. Itu sebelum ada hari itu, apa itu, penertiban. Itu di paritnya itu kurang-kurangnya setiap hari itu setengah mobil truk tuh. Setiap hari kita ambil. Sampahnya, dengan adanya itu orang penjual-penjual di jalan, di pinggir jalan tuh kan, ada ikan, ada sayur, ada macam-macam lah. Tapi setelah dibuat, ditertibkan, alhamdulillah kan nampak sendiri udah bersih kan tariknya kan. Nah, disitulah kami gendalanya.
0: Ia juga berpesan agar masyarakat tidak membuang sampah sembarangan lagi. Dan besar harapannya agar pemerintah memperhatikan dan menghargai pekerjaan mereka ini. Meskipun hujan dan badai menerpa, mereka tidak peduli, tetap melakukan pekerjaan setiap harinya.
1: Kami punya rute. Punya rute, kami setiap hari kerja. Misalnya, rute Jalan Beringin Jaya ini 2 hari atau 3 hari. Setelah itu pindah rute lagi. Misalnya Jalan Manero ini misalnya kan berapa hari situ, 3 hari atau 2 hari atau 4 hari pindah lagi. Namun setiap hari kami bekerja. Ada juga kami enggak bekerja di rute, nanti ditelepon sama kadis kami kan dari Delha. Oh, besok kita gotong royong ambil sampah di Jalan Kayu Putih. Nah, berarti kami enggak bekerja di rute. Tapi kami tetap bekerja. Tidak ada pre kami. Nah, tidak ada pre kecuali lebaran 3 hari itu. Kalau banyak memang banyak, banyak sampah itu. Cuman itulah kadang-kadang masyarakat kita tidak sadar akan bahayanya sampah. Makanya saya bilang gak sadar bahayanya sampah. Kami DLH udah membuat suatu program untuk membayar sampah melalui BSI, bekerjasama dengan DLH. Bahkan gadis kami Pak Bukhari ST ini sudah membuat program itu, udah jalan. Tapi masih banyak orang membuang sampah sembarangan, tidak pada tempatnya. Contoh, di Simpang Kisaran, Jalan Singamangaraja, dekat pagar rumah sakit, kan ada kayu kayak gini, nah ditaruh di situ. Nampak kan, waktu lewat, itu tadi malam diambil itu. Sekarang udah sekitar 6 kantong atau 8 kantong tuh tadi kan. Udah ada himbauan lagi kan, masyarakat tetap. Itu yang contoh, contoh banyak lain. Seperti Jalan Kayu Putih, Jalan Generasi, di Indrapuri, Jalan Nasional di Pasir Pinang, di Pertamina sana. Jadi orang itu untuk meringankan dia untuk bayar tribusi dibuang sampah sembarangan. Padahal udah dikasih keringanan orang tuh, nggak payah-payah lagi, tinggal ke bank, ambil nomor rekening, bayar. Saya berharap ya kepada masyarakat khususnya JP dan Merbu, kan itu kawasannya kan, janganlah membuang sampah sembarangan. Taruhlah sampah pada tempatnya di pinggir jalan. Nanti oleh petugas dari DLH Armada akan mengambil setiap hari. Nah, itu yang saya harapkan. Dan jangan membuang sampah di saluran. Akan itu menyumbat. Nah, menyumbat salurannya akan menimbulkan banjir lah kira-kira gitu kan. Nah, itulah. Kemudian di ini lagi, di Jalan Daud Daria 2, di Parit itu kan. Janganlah dibuang lagi di situ. Nah, jadi kami lelah setiap harinya itu untuk memikirkan sampah, mengabaikan sampah. Nah, mohon saya harap kepada masyarakat, kepada juga perangkat-perangkat desa lah, agar dapat ini ya, melihatlah kemana ya. Karena dengan adanya bersih, kita enak kan, sehat, nyaman, bersih ya.
0: Nah, teman podcast, itu tadi kilas cerita pengalaman Pak Hendra selama dia bekerja sebagai pembersih lingkungan dan kota. Namun, dalam menjaga kebersihan lingkungan, bukan hanya menjadi tugas Pak Hendra saja dan kawan-kawan. Akan tetapi, setiap dari kita memiliki peran yang sama pentingnya untuk turut serta menjaga kebersihan lingkungan. Agar kita bisa mewarisi bumi yang sehat untuk anak cucu kita. Tentunya, teman podcast lebih memahami berapa besar dampak sampah bagi lingkungan kita. Yuk sama-sama kita lebih peduli terhadap kebersihan lingkungan kita masing-masing. Sampai di sini dulu podcast kita hari ini. Bersama saya Meza dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: Masalah penegakan hukum adalah kesadaran kita semua, siapapun kita, dimanapun kita. Soal kesadaran hukum perlu kita tumbuh kembangkan, termasuk di jalan raya.
1: Duh, Bapak, yang sabar dong, kan masih macet, jangan main klakson terus.
2: Biar kita cepat sampai.
1: Bagaimana mau cepat sampai? Uang masih macet, sabar dong. Lagian, Bapak juga jangan sembarangan membunyikan klakson. Klakson tidak boleh dibunyikan sembarangan. Kita harus mengikuti etika yang berlaku. Klakson boleh dibunyikan hanya sekali atau dua kali saja. Penggunaan klakson sudah diatur dalam peraturan pemerintah nomor 43 tahun 1993 pasal 71. Kalau salah-salah dalam membunyikan klakson, kita akan dihukum dengan hukuman kurungan 1 tahun penjara atau denda sebesar Rp250.000. Memang Bapak mau?
0: Hanya dengan kesadaran yang tinggi, mentaati semua aturan lalu lintas, kita dapat mewujudkan ketertiban, keamanan, dan keselamatan kita semua.

0: Hah? Aku kan gak sakit.
1: Nah, itu dia masalahnya. Banyak orang ngerasa sehat, padahal tubuhnya lagi diam-diam kasih kode.
0: Kode?
1: Iya. Tekanan darah, gula darah, kolesterol, kadang naik tanpa terasa.
0: Wah, serem juga ya.
1: Makanya, cek kesehatan itu bukan nunggu sakit, tapi biar kita tetap bisa enjoy hidup lebih lama.
0: Oke deh, besok aku cek kesehatan.
1: Nah, itu baru keren.
2: Cek kesehatan, cegah lebih awal. Karena hidup sehat itu bukan nanti, tapi sekarang.

0: Ngobrolin lagu darinya Fidial Diano Nuansa Bening yang sudah kita dengerin ya untuk di hari ini pukul 17.31 menit waktu Indonesia Barat. Dan nanti kita akan kembali ya dengerin lagu-lagu hiburannya Teman Pro 2. Dan tentunya kita masih di day part sore ceria hingga ke pukul 7 malam nanti. So kali ini Teman Pro 2 kita membahas dulu seputar tentang Piala Dunia yang sudah berlangsung ya. Dari tanggal 12, udah berapa hari ke berapa nih? 12, 13, 14 hari ketiga ya. Tentunya ini sangat euforia banget bagi pecinta sepak bola yang udah nonton bareng ya, udah nobar ya. Kira-kira gimana sih apakah dari tanggal 12 sampai tanggal 14 ini apakah pemain klub favorit kamu itu udah main apa belum nih Teman Pro 2? Nah kali ini aku mau kasih informasi seputar tentang Jerman versus Curacao ya. Preview Jerman versus Curacao ini debutan tantang juara dunia 4 kali Teman Pro 2. Timnas Jerman akan memulai perjuangannya di Piala Dunia 2026 dengan menghadapi debutan Curacao pada laga pertama grup A. Pertandingan akan berlangsung di Houston Stadium pada Senin 15 Juni 2026 pada pukul 00 waktu Indonesia Barat. Nah, jadi besok nih ya, stay tune Teman Pro 2. Apalagi mungkin banyak kalian yang pencinta atau favoritnya itu tim Nas Jerman ya. Dan juga Teman Pro 2 yang mana Jerman juga datang dengan modal yang meyakinkan. Pasukan Julian Nagelsmann menyapu bersih 5 laga uji coba terakhir dengan kemenangan atas Amerika Serikat, Finlandia, Ghana, Swiss dan Slovakia. Meski demikian, Curacao ini berpotensi menghadirkan kejutan dalam debut bersejarah mereka di Piala Dunia. Tim berjuluk The Blue Wave itu akan menjadi negara terkecil yang berhasil lolos ke putaran Piala Dunia 2026. Sejarah mencatat beberapa tim debutan pernah mengejutkan unggulan pada laga pembuka Piala Dunia. Senegal pernah mengalahkan Prancis pada 2002, Kamerun mendukan Argentina pada tahun 1990, sementara Aljazair mengalahkan Jerman Barat pada tahun 1882. Curacao juga memiliki sosok berpengalaman di kursi pelatih. Dick Advocaat akan mencatat sejarah sebagai pelatih tertua yang pernah memimpin tim di Piala Dunia dengan usia 78 tahun, Teman Pro 2. Pelatih asal Belanda itu bukan nama asing di ajang sepak bola terbesar dunia. Ia pernah menangani Belanda pada Piala Dunia tahun 1994 dan Korea Selatan pada edisi 2006. Di sisi lain, Jerman memiliki catatan yang ingin diperbaiki dalam dua edisi terakhir Piala Dunia. Jerman kalah pada pertandingan pertama, yakni dari Meksiko pada tahun 2018 dan Jepang pada 2022. Lawannya Jerman diperkirakan tetap mengandalkan kreativitas Jamal Musiala, Florian Wirtz dan Leroy Sane untuk membongkar pertahanan lawan. Kai Havertz kemungkinan menjadi ujung tombak dalam skema 4-2-3-1 yang disiapkan Nagelsmann. Kembalinya Manuel Neuer juga menjadi perhatian sendiri. Kiper veteran tersebut kembali memperkuat tim nasional setelah sebelumnya sempat mengumumkan pensiun dari level internasional. Dan sementara itu Curacao akan bertumpu pada pengalaman Tahith Chong dan Juninho Bacuna ya. Nama terakhir menjadi salah satu pemain kunci setelah menciptakan banyak peluang selama babak kualifikasi zona CONCACAF. Dan terus juga Teman Pro 2, dengan kualitas skuad yang dimiliki, Jerman diprediksi mampu menguasai perjalannya pertandingan. Namun Curacao ini tetap berpeluang menciptakan cerita besar jika mampu memanfaatkan setiap kesempatan yang ada dalam laga debut mereka. Tungguin ya laga debut mereka pada besok Senin 15 Juni 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat. Siap-siap begadang Teman Pro 2. Oke, baik Teman Pro 2, dan kali ini kita dengerin lagi lagu hiburan berikut ini. Tetap terus bersama Pro 2. Kali ini bakal aku puterin lagu darinya nuansa-nuansa Pildun ya kan, dari BTS, Dreamers featuring sama siapa nih? Aku lupa nama yang Qatar-Qatar itu ya. Pokoknya ini Piala Dunia 2022 waktu di Qatar ya soundtracknya. Tetap terus bersama Pro 2.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

keterlambatan dalam penanganan bencana tentunya akan memberikan kerugian yang kian besar bagi masyarakat di dalam siklus manajemen penanggulangan bencana. Sistem peringatan dini bencana alam mutlak amat dibutuhkan di dalam tahapan kesiapsiagaan. Dengan adanya peringatan dini, akan terjadinya bencana sudah bisa diketahui, yang kemudian membuat masyarakat dapat melakukan pencegahan guna mengevakuasi diri saat bencana terjadi. Jadi, sistem peringatan dini ini sangat diperlukan dengan kesiapsiagaan tinggi melalui penyelenggaraan sistem peringatan dini bencana ini tentunya akan memberikan dampak yang signifikan dalam penanganan bencana alam di Indonesia.

Setiap daerah memiliki tradisi turun-temurun tersendiri yang menjadi pembeda dari daerah lain. Tradisi turun-temurun itu sejatinya menjadi ciri khas yang perlu digali dan dikembangkan sehingga menjadi daya tarik agar orang-orang berkunjung ke suatu tempat. Saudara pendengar, sejauh tidak bertentangan dengan ajaran agama, tradisi turun-temurun itu mesti dilestarikan. Ia adalah salah satu wujud lokal atau wisdom atau kearifan lokal yang perlu diturunkan ke generasi penerus. Ia juga perlu dikampanyekan kepada masyarakat luas sehingga menjadi objek wisata. Kegiatan kesenian Bloh Apuy ini merupakan bagian dari upaya untuk melestarikan dan memperkenalkan kekayaan budaya lokal kepada masyarakat luas. Diharapkan kegiatan serupa akan terus digelar guna memperkuat apresiasi terhadap seni dan budaya tradisional. Meskipun menarik, penonton diingatkan untuk tidak meniru aksi tersebut karena memerlukan keahlian dan keberanian yang hanya dimiliki oleh seniman yang profesional. Jika Tanah Gayo terkenal dengan tarian saman, maka di Aceh Barat terdapat sebuah tradisi yaitu Bloh Apuy atau berjalan di atas bara api. Tradisi ini sudah berlangsung puluhan tahun di Aceh Barat, walaupun nyaris luput dari pengetahuan publik. Meskipun tradisi berjalan di atas bara api hampir saja terlupakan dalam sejarah dan budaya keacehan. Namun, sekelompok masyarakat setempat masih mempertahankan keberlangsungan tradisi tersebut sampai saat ini. Menjelang pelaksanaan upacara Bloh Apuy atau upacara Bloh Lam Apuy, masyarakat mempersiapkan kayu dari pohon tertentu, ditambahkan tempurung sebagai bahan dasar bara api. Kayu-kayu itu dipotong-potong dan dijemur selama 7 hari hingga benar-benar kering. Prosesi pembakaran kayu sebagai sarana Bloh Lam Apuy dilakukan pada malam hari, di awal atau di akhir bulan Qamariyah atau Hijriyah. Saudara pendengar, ternyata pemilihan awal atau akhir bulan ini bertujuan agar kondisi malam benar-benar gelap sehingga cahaya api benar-benar terpantul dengan terang. Kayu-kayu kering itu ditempatkan ke dalam wadah besi tempat membakarnya. Ukurannya kira-kira 1 meter kali 1,5 meter. Wadah itu mirip dengan tempat bakar ikan. Saudara pendengar, untuk memulai Bloh Lam Apuy ini, seorang tokoh masyarakat membaca basmalah dan umul Quran saat mulai membakar kayu dengan korek yang disirami bensin. Tokoh tersebut memohon doa kepada Allah agar bara api tersebut tidak terasa panas saat dilintasi telapak kaki yang telanjang oleh warga desanya.

tersebut terkabul. Warga yang berjalan di atas bara api tidak ada yang terbakar dan tidak merasa kepanasan. Menurut sejarah, Bloh Lam Apuy pertama kali diperkenalkan kepada publik oleh almarhum Bumai Husin. Ia sendiri adalah pribumi asli Aceh Barat. Bumai mengajarkan tata cara Bloh Lam Apuy kepada beberapa penduduk setempat. Perlu diketahui, Bloh Lam Apuy tidak bisa dilakukan secara sembarangan oleh seseorang. Akan tetapi, untuk keselamatan seseorang berjalan di atas api, tentunya dibutuhkan ilmu atau doa yang dibacakan oleh ahlinya. Setelah lama menghilang, tentu saja akhir-akhir ini tradisi Bloh Lam Apuy dimunculkan kembali oleh ahli api yang baru, yakni Mas Nim. Ia sendiri adalah cucu dari Bumai Husin, anak dari Tengku Imam Marzuki. Tentu saja tradisi Bloh Lam Apuy masih terus dilestarikan hingga saat ini. Saudara pendengar, demikian feature bersama saya Meisa dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

Indonesia memiliki berbagai macam daerah dari Sabang sampai Merauke, yang tiap-tiap daerah memiliki bahasa khas daerah sendiri yang perlu untuk dilestarikan. Bahasa daerah mencerminkan identitas budaya, sejarah, dan tradisi masyarakat setempat. Dengan menggunakan bahasa daerah, masyarakat dapat mempertahankan dan melestarikan warisan budaya dan identitas lokal. Salah satunya, bahasa Aceh. Yuk cintai bahasa Aceh, seperti kata pepatah, mate ane, mupat jerat, gadoh adat, pat tamita. Artinya, jika anak mati, kita tahu kuburannya. Tapi jika adat hilang, kita tidak tahu kemana mencarinya. Untuk itu, kepada generasi muda, terus kita jaga bahasa dan budaya Aceh agar tetap lestari.

0: ngeliatin cewek tuh bening lagi. Aduh,
1: Udah ini yuk.
0: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng. Hai cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita ya?
2: Iya.
3: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
2: Ini.
4: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

Terima kasih Tom Pro 2 untuk kamu yang masih terus stay tune bersama kita untuk saat ini ya. Untuk saat ini kita di program Jazz Music sembari kita menunggu waktu maghrib tiba nanti. Untuk di hari ini di edisi siar kita 14 Juni 2026. Azan maghrib pukul 18.50 ya waktu Indonesia Barat teman Pro 2. Untuk Aceh Barat Daya 18.46, Aceh Jaya 18.53, Nagan Raya 18.49 dan Simelu untuk waktu berkumandang azan maghrib 18.46. Dan juga teman Prodo untuk saat ini di program Jazz Music kita nanti akan mendengarkan lagu-lagu religi juga ya sembari kita menunggu waktu maghrib tiba. Jadi untuk kalian selamat menanti jelang maghrib tiba dan apalagi ini seperti informasi cuaca juga yang sudah aku informasikan tadi ya, yang mana BMKG mengingatkan tetap waspada potensi akan terjadi hujan lebat disertai angin kencang dan juga petir di wilayah Aceh ya untuk di edisi di hari ini hari Minggu Senin hari Minggu 14 Juni 2026. Nah, jadi tetap waspada dimanapun yang pasti kalian berada ya karena seperti dari informasi BMKG ini akan terjadi hujan lebat disertai angin kencang dan juga petir teman Pro 2. Dan apalagi untuk saat ini cuaca di luar sana ya sedang hujan dan juga untuk kamu yang lagi di jalan tetap berhati-hati di jalan raya yang mungkin akan pulang ke rumah ya. Biasa kalau jam segini itu jamnya teman-teman pada pulang kerja ya, terutama untuk teman-teman yang memang kerja-kerja shift gitu ya, kayak aku gitu. Kalau kerja shift itu memang kita tidak mengenal yang namanya hari ya kan, weekend, tetap kerja dong. Yang penting gak apa-apa, kerja halal, kerja berkah ya. Oke, baik Tom Pro 2, kita masuk di program Jazz Music. Kita akan dengarkan lagu-lagu hiburan berikut ini dan juga nanti akan ada lagu-lagu religi. Tetap terus bersama Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Siti, kamu buang sampah lagi? Itu di sekitar sini masih bersih loh.
1: Iya, cuma satu botol lagi kok, Bude. Lagian nanti juga ada yang bersihin.
0: Itu yang gak boleh, nak. Kalau semua orang berpikir begitu, sampahnya bisa numpuk.
1: Emang separah itu ya, Bude?
0: Iya, sampah plastik itu susah terurai. Bisa sampai ratusan tahun di lingkungan.
1: Serius? Aku kira cepat hilang begitu aja.
0: Enggak, Siti. Plastik bisa mencemari tanah dan air, bahkan membahayakan hewan kalau sampai termakan.
1: Wah, aku baru sadar. Ternyata dampaknya sejauh itu ya, Bude.
0: Belum lagi kalau sampahnya menyumbat saluran air, bisa menyebabkan banjir.
1: Pantesan, sering lihat berita soal banjir karena sampah.
0: Makanya, mulai dari hal kecil, buang sampah pada tempatnya.
1: Iya juga ya, mulai sekarang aku harus lebih peduli.
0: Nah, itu baru anak pintar. Jaga lingkungan, mulai dari diri sendiri. Bumi bukan tempat sampah. Setiap sampah yang kita buang sembarangan akan berdampak pada lingkungan dan kehidupan di sekitar kita. Yuk, mulai dari sekarang, biasakan buang sampah pada tempatnya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi.

0: Rina, lihat deh tas anyaman ini. Unik banget kan? Dan kelihatannya kayaknya kuat nih.
1: Wah, iya ya. Warna birunya juga cerah sekali ya. Produk lokal ya, Bang?
2: Betul. Ini buatan perajin UMKM di daerah kita. Harganya juga terjangkau loh, Kak.
1: Beli saja, Ani. Aku setuju banget kalau kita mulai lebih sering beli produk lokal seperti ini daripada produk impor dari luar negeri. Kamu benar. Aku belakangan ini juga sering baca artikel tentang pentingnya mencintai UMKM lokal. Ternyata dampaknya besar ya buat perekonomian kita.
3: Iya dong, poin utamanya itu adalah mendukung ekonomi lokal. Setiap rupiah yang kita belanjakan di UMKM akan berputar kembali di komunitas kita sendiri. Uangnya gak lari ke perusahaan besar di luar negeri.
0: Nah, itu dia. Selain itu, dengan membeli produk mereka, kita secara tidak langsung membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar. Pengrajinnya juga punya pendapatan tetap dan mungkin bisa merekrut karyawan lain kalau usahanya makin maju.
2: Betul sekali. Dan yang paling penting, produk UMKM itu seringkali punya keunikan dan kualitas yang gak kalah dari merek besar. Seperti tas yang kakak pegang itu.

0: Wah, jadi makin mantap nih aku beli tasnya. Aku mau posting dulu di Instagram biar teman-teman lain juga tahu bahwa banyak produk lokal yang keren nih kayak tas aku.
1: Produk lokal biasanya dibuat dengan sentuhan personal dan kearifan lokal. Desainnya kadang lebih otentik dan jarang yang menyamai. Gerakan cintai UMKM lokal, ini penting banget loh. Ini bukan cuma soal belanja, tapi juga soal menghargai karya anak bangsa dan menjaga warisan budaya kita agar tetap hidup. Yuk, mulai sekarang, cintai produk UMKM. Belanja cerdas, ekonomi kuat.

Tolong Prode, untuk saat ini kita break lagu-lagu religinya karena sudah waktunya kita untuk melaksanakan ibadah salat maghrib untuk kuliah melabuh dan sekitarnya pukul 18.50 menit waktu Indonesia Barat. Dan setelah ini nanti kita akan lanjut kembali program kita. Kita akan gabung ya bersama Pro2 Jakarta mengikuti Pro2 Indi. Dan juga sekaligus nanti aku pamit undur diri teman Pro2. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata ya. Aku pamit dan selamat menunaikan ibadah salat maghrib.

Indonesia Pro Indi. Ketemu lagi bersama Kangga malam hari ini yang bakal nemenin sampai 1 jam ke depan barengan sama lagu-lagu indie yang udah kamu kirim tentunya di Pro 2 FM kota kamu, dan bakalan kita puterin pokoknya sampai 1 jam ke depan ya. Dan nanti bakalan ada banyak sekali tips-tips tentunya buat membuat karya original dan lain-lain. Kayaknya hari ini juga bakalan gue ceritain tentang promosi digital yang efektif kayak gimana. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Pro Indi.

Masih di Indonesia Pro Indie bareng sama Kangga di sini. Di era digital saat seperti sekarang, siapapun bisa buat konten. Tapi yang membedakan seorang kreator dengan yang lain adalah originalitas. Walaupun banyaknya gempuran AI, tapi yang namanya karya original bukan berarti harus menciptakan sesuatu yang belum pernah ada di dunia, tapi menghadirkan sudut pandang, pengalaman, atau gaya yang khas dari kita sendiri. Kita bisa bikin karya original, kita bisa bangun identitas, dan orang bakal ngenalin cara kita nulis, bernyanyi, bikin video, atau menyampaikan pesan. Dan inilah yang nantinya akan menjadi personal branding yang kuat untuk kita. Selain itu juga, karya original memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi karena dapat dilindungi oleh hak cipta, dapat dimonetasi, dan juga dikembangkan menjadi berbagai produk turunan. Jadi sebelum ikutan tren, tanyain dulu sama diri sendiri, apa cerita yang pengen lo sampaikan? Karena karya terbaik lahir dari keunikan diri sendiri.

indie. Salah satu cara menemukan ide karya yang original adalah bagaimana, gimana itu kita bisa dengan mudahnya mencari ide. Banyak orang yang kesulitan mencari ide, padahal ide ada itu sebenarnya ada di sekitar kita gitu ya, mulai dari pengalaman pribadi, hobi, lingkungan, sekitar, atau masalah yang sering ditemuin sehari-hari. Misalnya, seorang musisi itu bisa nulis lagu berdasarkan pengalaman hidup, atau juga kreator video bisa bikin konten tentang aktivitas unik di daerahnya, atau mungkin aktivitas sehari-hari gitu ya. Bahkan kayak mulai dari mencuci, benerin handphone, itu juga banyak kadang-kadang akhirnya jadi sesuatu yang bikin orang tuh tertarik gitu. Jadi bisa gunakan metode sederhana seperti amati gitu ya, lalu dikembangkan. Biasanya nulis ide di ponsel dulu atau buku notes gitu.

Masih di Indonesia Pro Indie dan kita masih ngebahas banyak sekali bagaimana caranya kita mengubah karya itu bisa menjadi konten digital. Setelah punya karya, langkah berikutnya adalah mengubahnya menjadi konten yang mudah dibagikan di platform digital. Kalau cuma jadi musik doang tapi gak bisa dikemas supaya bisa dinikmati banyak orang akan susah juga. Satu karya itu bisa jadi banyak konten, lagu dipecah menjadi video teaser, video lirik, cerita dibalik penciptaan lagu, sampai cuplikan untuk media sosial. Sekarang formatnya juga banyak, bisa video vertikal buat TikTok Reels, horizontal untuk YouTube, atau gambar-gambar yang hanya karosel dan dikasih lirik gitu ya, atau juga quote-quote menarik supaya orang

Masih di Indonesia Pro Indie, salah satu strategi promosi digital yang efektif adalah bukan sekedar mengunggah konten lalu menunggu viral, tapi dibutuhkan strategi yang konsisten. Mulai dengan menentukan siapa sih target audiens kita, siapa yang menikmati karya kita, setelah itu pilih platform yang paling sesuai. Pasti TikTok beda sama Facebook, Facebook beda sama Instagram. Jadi buat kalender konten itu dan juga bisa mengunggah secara rutin, kamu bisa gunakan judul yang menarik, hashtag yang relevan, serta ajakan berinteraksi seperti pertanyaan atau polling. Jangan lupa berkolaborasi dengan kreator lain, kolaborasi dapat memperluas jangkauan audiens secara signifikan. Yang paling penting memang adalah

masih di Indonesia Pro Hindi. Kita lagi bahas banyak ya soal membuat karya, membuat konten, bahkan membuat karya menjadi personal brand. Karena setiap karya yang kita buat adalah investasi untuk membangun personal brand. Karena personal brand juga persepsi yang terbentuk di benak publik tentang siapa kita dan apa yang lagi kita perjuangin. Karena itu konsistensi itu sangat penting. Kamu bisa gunain ciri khas dari gaya visual, pesan, dan nilai yang selaras di setiap platform. Tunjukin juga skill kamu, karakter, dan juga kalau memang fokus sama musik, kamu bisa tampilin perjalanan bermusik. Jadi orang tahu, oh ini arah musiknya sebenarnya kemana sih? Dan ingat, orang tidak hanya mengikuti karya, tapi juga mengikuti sosok di balik karya. Gak berasa udah hampir 1 jam nemenin teman Pro 2 di Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi minggu depan ya. Jangan lupa kirimin karya-karya kamu di MD Pro 2 FM kota kamu, biar nanti bisa diputar juga di seluruh Indonesia di Indonesia Pro Indie. Angga pamit, bye-bye.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Ini ya teman Pro 2, gue bakal
1: dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasijambu KW16. Ini dia Pro 2.

0: angin puting beliung menerjang wilayah sekitar kamu, jangan panik. Jangan tiarap di atas tanah. Segera masuk ke dalam rumah atau bangunan yang sekiranya kokoh. Jangan pernah berlindung di dekat tiang listrik, papan reklame, dan juga jembatan. Waspada terhadap benda-benda yang berpotensi diterbangkan oleh angin.
1: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI.

0: Nomor 1 Pasir Jambu Kawen 16, Melaboh, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM Pro 2 RRI Melaboh, teman terbaik kamu.
1: 90,3 Pro 2 RRI Melaboh, teman terbaik kamu. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman Pro 2. Gimana nih kabarnya malam ini? Semoga tetap semangat ya buat jalanin aktivitas ataupun semangat untuk menikmati malam ya. Semoga hari ini buat teman Pro 2 yang mungkin lagi istirahat bisa istirahat dengan maksimal gitu ya, karena besok itu Senin gitu. Oke teman Pro 2, balik lagi nih bareng Tia yang siap nemenin teman Pro 2 selama beberapa jam ke depan dengan berbagai informasi-informasi up to date pastinya, dan juga musik-musik pilihan. Nah, buat teman Pro 2 yang mungkin masih beraktivitas, tetap jaga semangat. Yang sedang santai di rumah, selamat bersantai. Nikmati waktu bersantainya semaksimal mungkin, karena besok kita udah mulai ke aktivitas lagi, aktif beraktivitas selama seminggu lagi nih teman Pro 2. Nah, buat teman Pro 2 yang mungkin dalam perjalanan, hati-hati di jalan, jangan lupa karena ini lagi hujan, tetap hati-hati, tetap waspada, karena kan mungkin kalau hujan agak sedikit silau gitu ya untuk pandangannya, dan juga licin untuk jalanan. Dan yang paling penting tuh harus tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas. Jadi kita aman, orang lain juga aman, teman Pro 2. Nah, teman Pro 2, nanti kita seperti biasa di jam 20.30 akan masuk ke program Obeng. Nanti dia akan spill untuk tema malam ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 90,3 Pro 2 RRI Melaboh, teman terbaik kamu.

Kali ini kita bahas fakta yang mungkin bikin kamu bilang, oh baru tahu. Tahukah kamu, hingga sekarang belum ada satupun tim yang berhasil juara Piala Dunia 3 kali berturut-turut. Bahkan tim-tim besar seperti Brazil dan Jerman pun belum pernah melakukannya. Artinya, mempertahankan gelar itu jauh lebih sulit daripada meraihnya. Lalu ada juga fakta menarik soal final. Pertandingan final Piala Dunia sering disebut sebagai pertandingan paling mahal di dunia karena dampak ekonomi, iklan, dan penontonnya yang luar biasa besar, ditonton oleh miliaran orang di berbagai negara. Berikutnya kita ke rekor unik. Zinedine Zidane, salah satu pemain yang mencetak gol di final, tapi juga pernah mendapat kartu merah di final Piala Dunia FIFA 2006. Momen dramatis yang masih diingat hingga sekarang. Dan ini juga menarik, beberapa negara pernah menjadi tuan rumah lebih dari sekali, tapi tidak semuanya berhasil jadi juara di kandang sendiri. Tekanan dari publik justru kadang jadi beban besar. Terakhir, Piala Dunia bukan cuma soal pemain. Wasit juga mencetak sejarah. Bahkan kini ada wasit perempuan yang memimpin pertandingan di Piala Dunia FIFA 2022. Menandai perkembangan besar dalam dunia sepak bola. Dari rekor unik hingga drama di lapangan, Piala Dunia memang selalu penuh kejutan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimunggunasih.

0: Swiss kembali ke Piala Dunia 2026 dengan rekor yang nyaris sempurna di babak kualifikasi.
1: Tapi apakah di panggung utama nanti mereka juga bisa ngelakuin hal yang sama?
0: Inilah bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Frigiantara dan Thomas Hakim.
1: Membedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, Swiss! Tahun ini adalah penampilan ke-6 beruntun mereka di panggung terbesar sepak bola dunia setelah melewati kualifikasi tanpa kekalahan. Mencatat kemenangan penting seperti 4-0 atas Kosovo, 3-0 atas Slovenia, dan 4-1 atas Swedia.
0: Hasil akhirnya, Swiss menutup kualifikasi dengan catatan tidak terkalahkan dan selisih gol plus 12 dominasi total. Kalau plus 62 Indonesia.
1: Betul, karena salah satu kunci kekuatan mereka adalah Brill Embolo yang tampil tajam di lini depan, tapi pusat permainan Swiss ada di satu nama,
0: Granit Xhaka. Sang kapten berpengalaman ini adalah pemain dengan caps terbanyak dalam sejarah Swiss, pemimpin di lapangan dan juga motor permainan tim.
1: Di bawah asuhan Murat Yakin, Swiss berubah jadi tim yang disiplin, efisien, dan sangat sulit dikalahkan. Murat Yakin sendiri bukan nama baru. Mantan pemain timnas Swiss ini sudah membawa negaranya konsisten lolos ke turnamen besar sejak 2021.
0: Bahkan di Euro 2024, Swiss berhasil nyingkirin juara bertahan Italia sebelum akhirnya kalah dramatis dari Inggris melalui adu penalti di perempat final.
1: Ya, Swiss sudah 13 kali tampil di Piala Dunia. Prestasi terbaik mereka adalah mencapai perempat final sebanyak 3 kali, yakni tahun 1934, 1938, serta 1954.
0: Dan di era sepak bola modern, Swiss juga sering banget jadi kuda hitam. Di Qatar 2022 contohnya, mereka bahkan ngalahin Serbia dan lolos ke babak 16 besar, meski akhirnya kalah dari Portugal 6-1.
1: Di Piala Dunia 2026, Swiss tergabung di grup B menghadapi Qatar, Bosnia, dan tuan rumah Kanada. Tapi dengan performa tanpa kekalahan di kualifikasi, mereka pantas datang bukan hanya untuk meramaikan, tapi untuk bersaing.
0: Nah, bagaimana menurut Anda? Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami.
1: Dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Semoga kamu tidak Prodo RRI Melabuh, teman terbaik kamu. Nah, teman Prodo 2, waktu udah nunjukin pukul 20 lewat 30 menit. Nah, saatnya kita mulai program Obeng nih, teman Prodo 2. Nah, malam ini ditemani suasana hujan gitu ya, yang bikin adem. Kita bakalan ngobrolin tentang fakta-fakta menarik dari Piala Dunia sepanjang sejarah nih, teman Prodo 2. Nah, teman Prodo 2 tahu nggak? Piala Dunia itu pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Nah, saat itu hanya ada 13 negara nih, dan seluruh pertandingan dimainkan di satu kota. Nah, bandingkan dengan sekarang, Piala Dunia menjadi turnamen olahraga yang paling populer nih di dunia dengan miliaran penonton dari berbagai negara. Nah, yang menarik, trofi Piala Dunia yang pertama berbeda dengan yang digunakan sekarang. Jadi trofi pada awal Piala Dunia itu bernama Jules Rimet Trophy dari Brazil, menjadi negara pertama yang berhak memilikinya secara permanen setelah 3 kali juara dunia nih tahun 2002. Nah, dari turnamen sederhana hingga menjadi pesta sepak bola terbesar di dunia, Piala Dunia selalu menyimpan cerita yang menarik banget nih buat dibahas. Jadi masih banyak banget sih fakta-fakta unik lainnya yang mungkin tahun 2002 mungkin belum tahu gitu ya, ataupun mungkin udah pernah denger tapi lupa gitu. Gitu dia infoin langsung, oh iya ya gitu ya. Jadi jangan kemana-mana, nanti kita akan bahas tetap di Prodo RRI Melabuh, teman terbaik kamu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

90,3 Pro 2 RRM Labo, teman terbaik kamu. Balik lagi bareng Tia nih teman Pro 2. Kita masih ngebahas fakta-fakta dari Piala Dunia nih teman Pro 2. Nah teman Pro 2, kalau misalnya kita bahas Piala Dunia itu pasti identik banget nih sama gol-gol yang spektakuler pastinya. Tapi tahu gak sih teman Pro 2, gol tercepat sepanjang sejarah Piala Dunia dicetak hanya dalam waktu 11 detik. Nah 11 detik itu kamu ngapain gitu ya. Nah, rekor itu dibuat oleh Hakan Şükür dari Turki saat menghadapi Korea Selatan pada Piala Dunia 2002. Nah, bayangin aja nih teman Pro 2, sebagai penonton mungkin belum sempat duduk nyaman ya, masih mungkin cari posisi PW gitu. Bola udah masuk gawang gitu. Nah, sampai hari ini rekor tersebut masih belum berhasil dipecahkan. Nah, fakta ini membuktikan bahwa dalam sepak bola, satu detik aja tuh bisa mengubah sejarah gitu teman Pro 2. Nah, setelah ini kita akan membahas negara yang paling sering tampil di Piala Dunia. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 90,3 Pro 2 RRM Labo, teman terbaik kamu.

0: Gue mau bilang.
1: Apa, Bar? Mau nembak gue lagi lo ya? Iya, Bar, gue mau kok.

keterlambatan dalam penanganan bencana tentunya akan memberikan kerugian yang kian besar bagi masyarakat di dalam siklus manajemen penanggulangan bencana. Sistem peringatan dini bencana alam mutlak amat dibutuhkan di dalam tahapan kesiapsiagaan. Dengan adanya peringatan dini, akan terjadinya bencana sudah bisa diketahui, yang kemudian membuat masyarakat dapat melakukan pencegahan guna mengevakuasi diri saat bencana terjadi. Jadi, sistem peringatan dini ini sangat diperlukan dengan kesiapsiagaan tinggi melalui penyelenggaraan sistem peringatan dini bencana ini tentunya akan memberikan dampak yang signifikan dalam penanganan bencana alam di Indonesia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

93.3 Pro 2 Radio Melabuh, teman terbaik kamu. Masih bareng Tia nih teman Pro 2. Nah, kita masih bahas soal Piala Dunia nih teman Pro 2. Nah, kalau misalnya ditanya negara tersukses di Piala Dunia, jawabannya pasti Brazil nih teman Pro 2. Tim Samba menjadi satu-satunya negara yang selalu lolos ke setiap edisi Piala Dunia sejak tahun 1930. Jadi gak hanya itu, Brazil juga menjadi pemegang gelar juara dunia terbanyak nih dengan 5 trofi. Nah, nama-nama legendaris seperti Pele, Romario, Ronaldo, Ronaldinho, hingga Neymar lahir dari negeri sepak bola tersebut nih tahun 2002. Nah, menariknya lagi, Pele menjadi pemain termuda yang pernah memenangkan Piala Dunia nih saat usianya baru 17 tahun, yaitu pada tahun 1958. Nah, prestasi yang bahkan hingga kini tuh sulit banget buat ditandingi. Jadi dari Brazil ya, kita beralih ke pemain-pemain veteran yang membuktikan kalau misalnya usia itu cuma angka doang. Tapi jangan kemana-mana, nanti kita akan bahas tetap di 90.3 Pro 2 RR Melabuh, teman terbaik kamu.

0: 90,3 Pro 2 Radio Mabo, teman terbaik kamu. Masih bareng Tian di Tomo Pro 2. Nah, tadi kita udah banyak bahas ya tentang fakta-fakta menarik seputar Piala Dunia. Nah, sekarang Tian mau tahu pendapat teman Pro 2 nih, gimana, apa namanya kalau tentang Piala Dunia ini, kira-kira apa aja sih pengalamannya gitu ya. Ataupun mungkin ada teman Pro 2 yang mau request-request lagu, mau curhat juga boleh. Nih, sekarang Tian buka line teleponnya. Untuk teman Pro 2 yang mungkin mau telepon, boleh sekarang telepon ke nomor WhatsApp kita pastinya seperti biasa, teman Pro 2. Tadi kayaknya mau ada yang nelfon, Syarifah. Ditungguin ini Syarifah teleponnya. Nah, tadi teman Pro 2 kita udah ngebahas ya soal sudah masuk nih untuk teleponnya Syarifah ya. Kita angkat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Syarifah.
1: Malam kembali kakak cantik.
0: Okay. Aduh cantik ya. Malam juga cantik gitu. Malam ini mau request apa? Atau mau ngebagiin cerita apa nih seputar Piala Dunia? Syarifah suka nonton Piala Dunia enggak?
1: Nah, dulu almarhum Abah suka nonton Piala Dunia. Oh. Di TV.
0: Ikut juga nonton. Apa? Karena udah tidur gitu, jadi nggak bisa nonton. Karena kan Piala Dunia biasa mulainya malam ya.
1: Ada juga sih nonton sekali-sekali kak.
0: Oke.
1: Nah. Iya, sekali-sekali. Abis itu karena lama abisnya nggak ada iklan-iklan, bosan juga kak.
0: Kadang kita ngantuk ya, udah jamnya jam rawan ya, tengah malam, tambah nggak ada iklan ya, jadi harus serius gitu, lama-lama bosan ngantuk ya.
1: Iya, itulah makanya Syarifah kurang suka juga nonton Piala Dunia. Karena nggak ada iklan-iklannya, abis itu nggak ada. Abis-abisan bosan jadinya.
0: Iya benar sih.
1: Mendingan nonton di Indosiar aja sinetron. Ada iklannya lagi pada Piala Dunia.
0: Dilihat semuanya hijau ya kan, lama-lama matanya buram ya.
1: Iya betul suka.
0: Oke, malam ini mau salam-salam ke siapa atau mau ada request-request lagu? Silakan kalau mau request.
1: Salam-salam dulu kakak, boleh. Nanti baru request lagu.
0: Boleh.
1: Salam-salamnya buat kak Tia ya, kalau nggak salah.
0: Iya benar.
1: Terus buatnya kak Fauzia, terus buatnya Bang Nanda, buatnya kak Eci, kak Meza, dan buat kak Darmayani, buat Bang Reno, buatnya pendeng semuanya deh tanpa kecuali dari Sabang sampai ke Merauke.
0: Selalu lengkap ya.
1: Salam spesial buatnya Umi Syarifah aja lagi di rumah. Syarifah lagi di kabel nih kakak. Enggak bisa pulang.
0: Enggak bisa pulang. Lagi ada kegiatan.
1: Enggak. Karena tadi sore ada jalan-jalan kan ke Punti Suaribes itu. Jadi Syarifah ikut pulang sama Bunda gitu, karena Bunda ada kendaraan mobil kan. Jadi Syarifah ikut pulang aja. Akhirnya nggak bisa pulang ke rumah kakak.
0: Jadi tetap kangen ya. Memang kalau misalnya kita lebih nyaman di rumah sendiri ya, mau gimana pun ya. Tapi kadang.
1: Iya betul tuh. Pada di sini.
0: aduh curhat ini aduh. Oke. Okay. Nah, kalau misalnya itu tadi kan udah salam-salam, request mau request lagu apa malam ini?
1: Boleh Kak lagu barat deh, apa yang enak Kak?
0: Lagu barat mau lagunya siapa? Banyak nih.
1: yang terbaru deh.
0: Terbaru ini apa ya? Kita lihat dulu. Lagunya kalau bisa agak santai-santai ya.
1: Udah, kalau gak ada ketemu ini aja kakak. Kakak udah diputar gak lagu? Ya. Kalau ada 9 nyawa. Emang mau nyawa kita 9.
0: Lagunya Rizky Febian, Alama ya. Oke.
1: Ya, emang udah kakak putar tadi ya? Belum?
0: Belum, aman. Ada lagi kira-kira?
1: Syarifah ada pantun buat kakak sebenarnya. Aduh.
0: Pantun, oke silahkan.
1: Ikan hiu melayang-layang.
0: Cakep.
1: I love you Kak Tia sayang. Sampai ketemu lagi kita.
0: Iya, thank you pantunnya. Ntar aku puterin ya lagu dari Rizky Febian, Alama ya. Ada lagi enggak? Satu lagi.
1: Oke, Kak Tia.
0: Ada lagi enggak mau request? Oke, sudah tertutup ya. Oh, ada lagi panggilan masuk nih ya dari Kak Erna. Untuk Syarifah udah? Atau ada lagi yang mau ditanya, yang mau di request? Wah, sepertinya udah terputus nih Tamam Pro 2. Kita angkat lagi. Waduh, terputus lagi. Untuk Kak Erna mungkin boleh telepon lagi. Oke, ditelepon lagi sama Kak Erna ya. Halo Kak Erna, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam Cynthia.
0: Iya, gimana kabarnya Kak Erna malam ini?
1: Baik, aku di rumah lagi duduk-duduk.
0: Duduk-duduk menikmatin ini juga ya, angin-angin sejuk.
1: Aku lagi makan-makan gorengan. Gorengannya masak sendiri.
0: Mantep banget itu Kak. Pake...
1: Karena kan gorengan di luar rumah udah mahal loh Kak, udah 2.000.
0: Jadi lebih enak kita buat sendiri gitu ya Kak.
1: Iya, masak sendiri. Tadi kan aku ke pasar beli tahu sama tempe, jadi aku goreng sendiri, masak sendiri gitu. Tapi lebih banyak masak sendiri ya.
0: Iya, lebih banyak lebih enak ya Kak. Lebih istimewa.
1: Beli 5.000 tambah 4 biji, karena 2.001 di depan. Rasanya kan kita makan udah habis, kenyang kan?
0: Gak puas ya Kak ya?
1: Aku bilang, gak dapat 1.000 nih dek, udah 2.000. Oh, mendingan beli sendirilah tempe aja di kedai, iya. Cuma 1.000 tok kan?
0: Iya, benar.
1: Bisa kita rajang tipis-tipis tuh dapat berapa biji
0: ya,
1: kan?
0: Benar. Jadinya lebih crispy pun kalau misalnya tipis.
1: Iya, enaknya kan masak sendiri daripada kita beli-beli habis uang 10.000, 20.000 enggak kenyang kan, karena betul. Udah 2.000 itunya.
0: Iya. Karena kan memang udah mulai naik bahan-bahan.
1: Kita kan udah kita kerjanya susah banget, gajinya cuma segitunya, barang sudah mahal, mentret lah rasanya.
0: Aduh, luar biasa memang bahan-bahan sekarang ya Kak, kalau ke pasar
1: rasanya. Iya, udah pada mahal kan, kemarin tuh kan dapat 1.000, ini gak dapat lagi, rasanya kita beli 10.000, entah berapa biji dapat.
0: Jadinya gak kenyang ya Kak, gak puas.
1: Enaknya kan, kita beli sendiri kan. Kita beli ke pasar, kita beli sendiri, tahu kan murah tuh, 1.000 satu, tuh berapa biji mau beli, apa 20.000. Bisa lah kita masak-masak kan?
0: Iya benar.
1: Tapi enak kayak gitu sekarang.
0: Bagi orang rajin Kak, kalau yang malas sama aja enak beli ya Kak.
1: Iya, malah bukan nggak mau beli, masalahnya di depan rumah itu kan mobil banyak kali, mobil banyak kali, Honda nyebrang capek kan?
0: Capek benar.
1: Mendingan pergi ke kota sana, pulang dari pasar itu beli-beli apa, pulang kerja mendingan beli kayak gitu aja pas. Bener. Di rumah kita masak-masak kan, enak sama masak-masak kan.
0: Mending nyetok ya Kak, jadinya lebih hemat, lebih banyak juga kita puas ya.
1: Enak masak sendiri, ini sama juga kayak kita masak sendiri, kayak kita buat bakwan kan.
0: Iya.
1: Gampang kita buat, yang penting kita kalau rajin masak semua bisa kita buat.
0: Iya memang, pokoknya kalau bisa masak tuh aman gitu ya Kak hidup ya.
1: Iya, Erna daripada beli-beli mendingan masak aja lah gitu.
0: Iya.
1: Capek-capek sedikit nggak apa-apa. Nama juga kita perempuan kan.
0: Iya.
1: Harus bisa masak.
0: Benar.
1: Gitu. Setidaknya lah. Kan. Iya.
0: Waduh enak ya Kak, lagi adem-adem hujan ya kan, habis hujan makan gorengan.
1: Iya enaknya kan. Cuaca kayak gini makan mie rebus kan.
0: Iya.
1: Tapi karena aku malas nyebrang, malas lah aku keluar.
0: Tapi gorengan juga udah mantep kok Kak.
1: Soalnya di depan rumah cuma ada warung nasi doang sama sama kedai sayur sebelah sana, mie rebus tuh dekat SMP 3 sebelah kirinya. Nggak sanggup pergi jauh lagi kan.
0: Iyalah Kak, udah malam lagi kan, udah 9:30 kan.
1: Udah malam lagi kok, nggak tadi ya? dari jam 8 udah, cuma malasnya nyebrang lagi.
0: Bener.
1: Masalahnya
0: nyebrang nih memang malas banget ya Kak. Mana rame.
1: Ini tema apa Andi malam nih?
0: Temanya Piala Dunia. Kakak suka Piala Dunia enggak?
1: Sebenarnya aku enggak suka masalah bola-bola. Tapi kok ditanya orang, yang menang ini negara ini, tapi suka denger aja sih.
0: Suka denger ya. Tapi memang iya Kak, kalau misalnya kita kurang apa ya, kurang hobi ya. Bosen ya, karena kan itu satu jam setengah ya pertandingannya.
1: Walaupun di depan ada warung misalnya kan orang tengok bola. Aku enggak mau tengok bola, mendingan aku beli mie rebus aja.
0: Emang
1: tengok bola menang dulu kan, menang nggak mau dengar aku tuh, paling nanti udah selesai aku tanya siapa menang.
0: Iya, bener.
1: Brazil ya. Oh kayak gitu aja. Nggak suka nggak tengok waktu kak aku.
0: Ngantuk ya kak, ngantuk. Kita kan kalau misalnya nggak yang terlalu paham, nggak biasa kayak apaan sih ditengok lari-lari orang gitu ya, cuma lihat ijo
1: padahal
0: aja.
1: Kan olahraga itu penting kan.
0: Bener.
1: Cuman aku nggak suka, masalah bola nggak suka, tak kenapa.
0: Iya, kadang ada yang gitu sih kak.
1: Mungkin manusia nggak suka bola ya, ya akulah sendiri di dunia ini.
0: Tapi banyak kok kak cewek-cewek, biasa cewek jarang. Huh? Nggak semua cewek suka kok. Iya.
1: Dan aneh kan, orang suka bola kan siapa yang menang, sementara aku nyebut bola aja nggak suka. Nggak kenapa?
0: Biasa emang gitu kak kalau cewek. Kan?
1: Tapi yang aku dengar kan, paling aku tanya orang, eh siapa menang? Spanyol saya. Oh, ya. Kayak gitu
0: biar nggak ketinggalan aja.
1: Tengok
0: ya, kak.
1: Enggak, tanya aja tampan dah.
0: Iya biar nggak ketinggalan info aja ya, biar diajak ngomong. Oh iya ini yang ini menang kemarin gitu. Padahal kita nggak lihat ya.
1: Nggak lihat. Bodoh amat aku, mendingan keluar beli gorengan, beli merebus kenyang perut.
0: Iya. Yang penting kenyang, aman ya kan, perut kenyang, hati senang gitu ya kak.
1: Hati senang ya kan, besok kerja cari uang lagi itu malam nanti beli gorengan lagi, beli kue lagi ya, duduk-duduk nonton TV paling denger radio, kesepian aku.
0: Itu udah paling enak sih kak, santai, nikmatin masa santai karena kan besok udah kerja lagi gitu kan, jadi malam.
1: Iya, sebenarnya aku suntuk kan, saya suntuk aku nih di rumah kan, karena aku pikir ada radio membuat aku bahagia aja gitu. Jadi suntuk aku nih. Pinginnya aku apa? Seandainya ada kawan, aku pingin jalan-jalan. Tapi nggak aku pikirkan itu kan. Ini karena ada radio nih, maka aku betah di rumah. Kok nggak ada radio? Suntuk aku kan. Tutup pintu, pergi ke tempat kakak sana. Dia serem. Duduk-duduk.
0: Karena ada yang nemenin ya, kak, tiap malam.
1: Iya, kita setia. Kan kalau ada radio nggak suntuk loh. Emang nggak suntuk, emang kan ada aja cerita gitu
0: bener,
1: kan.
0: Bener.
1: Ada cerita kita, ada senda gurau kita. Tapi enak loh, lewat udara kan ada cerita, berbagi cerita kita. Enak.
0: Bener.
1: Ya kan, apalagi dengan penyiar yang udah pinter-pinter, kasih solusi. Aku suka sekali itu. Mendingan nggak usah ada teman lah di sini, bila aku sama dengar radio aja lah,
0: radio apa-apa aja ya.
1: Kan. Kita kan berbagi pengalaman ya.
0: Iya, benar. Oke, Kak Erna ada mau request nggak? Mana tahu ada mau request,
1: apa ya?
0: Ingin dengar apa kalo gitu, tiap puterin.
1: Request lagu, kalau pop itu penyanyinya aku kurang tahu.
0: Yang tapi, gimana? Mungkin dia bisa tahu.
1: Yang aku suka, pop suka, cuman nggak tahu penyanyinya siapa ya. Tapi terserah Cynthia aja deh, dah yang... terserah Cynthia yang mana yang enak.
0: Oke. Nanti Tia puterin ya sesuai yang udah Tia susun.
1: Ada lagi enggak kakak? Suka kamu... Cynthia deh, okay. Mau rock, mau pop, mau apa, pokoknya terserah Cynthia.
0: Oke deh gitu. Kak Erna. Ada lagi kira-kira yang mau disampaikan kak atau mau salam-salam?
1: Apalagi ya kira-kira? Kayaknya nggak ada lagi.
0: Nggak ada lagi. Oke, Kak Erna. Nanti kita ngobrol lagi. Sehat selalu ya, Kak. Semoga tetap happy ya.
1: Iya, sedingin salju ya. Ibaratnya dangdut. Iya.
0: Semoga tetap happy, tetap sehat dan semangat ya.
1: Kalau aku minta sedingin salju, nggak ada di situ.
0: Nggak ada. Nggak ada.
1: Nanti sama Kak Meza tuh.
0: Iya, kalau minta makan meja di sebelah ya kak.
1: Kalau
0: itu yang lagu itu.
1: Assalamualaikum.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kak Erna. Oke, teman pro 2 itu tadi. Ada lagi satu lagi nih teman pro 2, kita angkat dulu ya. Nanti kita akan puterin yang requestan-requestan dari teman pro 2. Kita angkat dulu Bang Heru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Heru.
2: Waalaikumsalam, salam kenal juga.
0: Salam kenal, baru kali ini ya Bang ya kita ngobrol ya.
2: Iya.
0: Gimana nih kabarnya malam ini Bang?
2: Alhamdulillah, masih dalam keadaan sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Nah Bang, kita kan lagi bahas Piala Dunia. Biasanya kalau cowok nih suka Piala Dunia nih Bang. Nah Bang suka nggak? Lagi ngikutin nggak?
2: Ya kita ngikutin, tapi waktu udah nanti serapat final ya.
0: Oh, serapat final. Kalau misalnya penyisihan kalau kayaknya bapak, terlalu panjang ya Bang ya.
2: Iya, kalau bapak penyisihan ini cuma kita dengar-dengar aja lah.
0: Oke Bang, mau ada kirim salam-salam atau mau curhat? Boleh.
2: Cuma mau minta lagu aja lah.
0: Lagu, boleh. Mau lagu apa? Mau request lagu apa nih Bang Heru?
2: Kalau kalau ada lagu mancanegara aja lah.
0: Lagu mancanegara, mancanegara mau yang mana? Banyak nih.
2: Yang penting enak aja.
0: Yang penting enak.
2: Yang milihnya nanti penyiar aja lah.
0: Oke, okay. Lagu Bruno Mars mau nggak bang?
2: Boleh.
0: Boleh ya, lagu Bruno Mars Risk It All, boleh ya. Ntar tiap puterin abis ini. Ada lagi nggak bang yang mau disampaikan bang Heru?
2: Bisa salam-salam nih.
0: Boleh salam-salam.
2: Salamnya buat Bu Erna di BB1 ya.
0: Oke. Okay.
2: Buat Mateno. Mm-mm. Buat Sarifah. Mm-mm. Buat semua-semua lah tanpa terkecuali ya.
0: Iya.
2: Buat penyiar, selamat bertugas dan selalu.
0: Amin.
2: Dan tetap semangat.
0: Amin.
2: Ya, itu aja. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu juga ya, Bang Heru. Terima kasih untuk requestannya. Oke, nih teman Pro 2, Tia cukupkan dulu ya mungkin untuk teleponnya. Nanti kita akan puterin requestan dulu dari teman Pro 2. Jadi, jangan kemana-mana ya. Tetap stay tune di 90,3 Pro 2 RRI Mabuh, teman terbaik kamu.

0: Bayangin, dari negara pertama dalam sejarah yang jadi tuan rumah Piala Dunia sebanyak 3 kali, gimana rasanya ya?
1: Inilah Bedah Tim Sepak Bola bersama Pro 3 RRI, saya Teguh Hakim dan juga Indra Firgiantara. Kita akan bahas Meksiko.
0: Gitu dong. Piala Dunia 2020 kan bakal jadi momen bersejarah El Tricolor.
1: Waduh, kacau.
0: Setelah sebelumnya jadi tuan rumah di tahun 1970 dan 1986.
1: Ya, anggota zona CONCACAF ini udah memainkan 60 pertandingan di Piala Dunia dengan statistik menang 17 kali, seri 15 kali, dan kalah 28 kali. Meksiko juga udah nyetak 60 gol dan kebobolan 170.
0: Sekarang, dengan dukungan publik sendiri, mereka punya mimpi besar menembus semifinal untuk pertama kalinya dalam sejarah.
1: Di balik ambisi itu ada sosok pelatih berpengalaman, Javier Aguirre, dan juga sang asisten yang merupakan legenda hidup mereka sendiri, Rafael Marquez. Pemain dengan rekor penampilan terbanyak di Piala Dunia, yaitu 19 pertandingan.
0: Tim peringkat 15 dunia ini juga punya wonderkid yang bisa jadi sensasi di Piala Dunia, yakni Gilberto Mora.
1: Pemain 17 tahun ini punya kemampuan membaca dan mengantisipasi permainan, menerima bola di antara lini, keluar dari tekanan, serta melepaskan umpan pada waktu yang tepat.
0: Meksiko tergabung di grup A bersama Afrika Selatan, wakil Asia Korea Selatan, serta Ceko. Peluang lolos terbuka lebar, tapi konsistensi melawan tim kuda hitam seperti Korea Selatan menjadi kunci untuk mengamankan posisi juara grup.
1: Bagaimana Bedah Tim kali ini? Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.

Selompong sama Tika, Pro 2 RRI Mwaboh, teman terbaik kamu. Baik lagi bareng Tia nih, teman Pro 2. Tadi kita udah nerima curhatan ataupun salam-salam darinya teman Pro 2. Dan juga request-requestan lagunya udah kita puterin juga nih teman Pro 2. Nah, kita akan lanjut bahas tentang fakta-fakta Piala Dunia lagi nih teman Pro 2. Nah, kita masuk ke pembahasan tentang pemain tertua dan termuda. Nah, teman Pro 2, usia ternyata bukan jadi penghalang ya buat kita bisa mencatat sejarah di Piala Dunia. Nah, pemain tertua yang pernah tampil adalah Essam El Hadary dari Mesir. Ia bermain pada usia 45 tahun di Piala Dunia 2018. Nah, di sisi lain, pemain termuda yang pernah mencatat sejarah adalah Pele yang berhasil membawa Brazil juara pada saat berusia 17 tahun. Jadi kedua generasi berbeda, dua cerita berbeda, namun sama-sama berhasil mengukir nama mereka nih dalam sejarah sepak bola dunia. Nah, ini menjadi bukti bahwa kesempatan itu bisa datang kapan aja, baik saat muda maupun ketika usia kita sudah matang gitu. Nah, setelah lagu-lagu berikut ini kita akan bahas lagi ya tentang kejutan terbesar sepanjang sejarah Piala Dunia. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRI Mwaboh, teman terbaik kamu.

0: Cuma ke warung depan, 2 menit juga sampai. Gak usah pakai helm lah.
1: Nah, ini nih yang sering kejadian di kita.
0: Emang kenapa sih? Deket juga.
1: Masalahnya bukan soal jauh atau dekat, tapi kebiasaan nanti aja itu sering kebawa terus.
0: Maksudnya?
1: Hari ini ke warung gak pakai helm nih karena deket. Besok ke tempat lain juga terasa deket juga. Padahal di jalan kita gak pernah tahu nih apa yang bisa terjadi walau cuma sebentar.
0: Iya juga ya. Gak kepikiran sih sampai ke situ.
1: Helm itu bukan soal aturan ribet, tapi soal kebiasaan kecil yang bisa kita jaga, tetap pulang dengan selamat.
0: Oke, mulai sekarang gak ada alasan deket doang lagi.
1: Helm bukan pilihan, tapi kewajiban. Jangan tunggu kejadian, baru sadar pentingnya keselamatan.

90,3 Pro 2 RRI Malabo, teman terbaik kamu. Masih bareng Tian ya teman Pro 2. Kita masih bahas tentang Piala Dunia. Nah teman Pro 2, Piala Dunia tuh selalu menghadirkan kejutan ya. Salah satu yang paling dikenang itu terjadi pada tahun 1950 ketika Uruguay mengalahkan Brazil di Stadion Maracana yang dipenuhi hampir 200 ribu penonton. Nah kekalahan itu dikenal dengan sebutan Maracanazo. Nah kemudian ada Korea Selatan yang secara mengejutkan mampu mencapai semifinal pada Piala Dunia 2002. Dan tentu saja kemenangan Arab Saudi atas Argentina pada Piala Dunia 2022 yang membuat dunia sepak bola terkejut nih tahun Pro 2. Nah inilah yang buat Piala Dunia itu selalu menarik. Di atas lapangan siapapun bisa jadi pemenang nih tahun Pro 2. Nah masih banyak cerita seru lainnya, jadi jangan kemana-mana, nanti bakal lanjutin tentang pembahasan Piala Dunia. Jadi tetap stay tune di 90,3 Pro 2 RRI Malabo, teman terbaik kamu.

0: ini bang. Loh.
1: Tuh, kemarin kan kita udah bahas Argentina ya, juara edisi 2022. Nah, hari ini kita bahas runner-up-nya nih, dan kebetulan juara edisi 2018. Siapa lagi kalau bukan timnas Prancis? Wow.

Timnas Prancis ini merupakan salah satu tim dengan kedalaman squad yang paling bagus. Bahkan kalau disusun itu mereka bisa buat 4 timnas dengan kekuatan yang sama. Lini depannya gila semua, ada Mbappe, Barcola, pemenang Ballon d'Or, ada Dembele, dan banyak lagi. Lalu di lini belakang juga seperti itu. Nah, Prancis ini beberapa edisi Piala Dunia terakhir tuh selalu masuk final nih. 2018, 2022. Akankah di 2026 ini dengan skuad yang memasuki umur usia yang matang seperti Mbappe yang sudah masuk 28 tahun akan mampu mencapai final lagi dan menjadi juara lagi? Nah, dengan pemain kunci seperti Mbappe, Dembele, apakah Prancis mampu mengimbangi tim-tim lainnya? Apalagi di lini tengah ini mereka juga cukup kompak ya. Ada Aurélien Tchouaméni, Camavinga, dan mungkin sang legenda N'Golo Kanté mungkin dipanggil kembali untuk mengisi format tiga gelandang bertahan mereka.

90,3 Pro 2 RR Melabu, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2 masih bareng Tia ya. Kita masih bahas soal Piala Dunia. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan pencetak gol terbanyak nih, teman Pro 2. Nah, teman Pro 2, setiap Piala Dunia itu pasti punya dan pasti selalu melahirkan pahlawan baru nih. Namun buat urusan gol terbanyak sepanjang sejarah, nama Miroslav Klose itu dari Jerman masih memegang rekor dengan 16 gol nih, teman Pro 2 ya. Ia melewati rekor sebelumnya yang dipegang legenda Brazil Ronaldo Nazario dengan 15 gol. Nah, menariknya, Klose tidak dikenal sebagai pemain yang penuh gaya, tetapi ia sangat efektif di depan gawang. Jadi di sini kita belajar ya bahwasannya konsistensi seringkali lebih penting daripada sekedar popularitas. Nah, teman Pro 2, nanti kita akan bahas lagi satu segmen sebelum segmen penutup ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RR Melabu, teman terbaik kamu.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SA, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar berinteraksi langsung di RRI. Assalamualaikum.

93 Pro 2 dari Melabuh teman terbaik kamu. Nah, masih bareng Tia nih teman Pro 2. Nah, kita bahas selanjutnya ya untuk tentang tema Piala Dunia ini. Nah, di sini teman Pro 2, kalau misalnya teman Pro 2 suka pertandingan penuh gol, maka rekor ini wajib banget nih diketahui. Nah, skor terbesar dalam sejarah Piala Dunia terjadi pada tahun 1982 ketika Hungaria mengalahkan El Salvador dengan skor 10-1. Nah, total 11 gol tercipta dalam satu pertandingan nih. Bahkan sampai sekarang rekor kemenangan terbesar tersebut masih bertahan nih teman Pro 2. Nah, pertandingan seperti ini mengingatkan kita bahwasannya dalam sepak bola segala sesuatu itu bisa aja terjadi dan gak ada hasil yang benar-benar pasti nih teman Pro 2. Oke, nah, teman Pro 2, gak kerasa kita udah sampai di penghujung obeng ya, program obeng jaga malam-malam ini. Nah, dari sejumlah sejarah Piala Dunia pertama, gol tercepat, rekor pemain termuda sampai tertua, hingga kejutan-kejutan yang buat dunia tercengang, semuanya membuktikan bahwasannya Piala Dunia itu bukan cuman hanya tentang sepak bola ya. Jadi Piala Dunia tentang mimpi, perjuangan, kejutan dan sejarah yang terus ditulis dari generasi ke generasi. Oke, dan semoga obrolan malam ini bisa menambah wawasan sekaligus menemani suasana tahun Pro 2 yang mungkin habis hujan, dingin-dingin, sejuk gitu ya. Nah, Tia sudahi ya untuk pembahasan Piala Dunia ini, tapi jangan kemana-mana, Tia tetap menemenin teman Pro 2 sampai nanti di jam 12 malam nanti. Jadi tetap stay tune di 90,3 Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu. Siap.

1 ini tentu kita ingatnya di Piala Dunia edisi sebelumnya. Negara ini bertindas sebagai tuan rumah. Nah, siapa lagi kalau bukan Qatar? Pada edisi Piala Dunia kali ini, Qatar dengan dipimpin oleh pelatih Julen Lopetegui, mantan arsitek timnas Spanyol, tentu bermain dengan lebih matang, lebih solid, dan lebih kompak lagi. Uniknya adalah, mayoritas pemain timnas Qatar ini adalah lulusan Akademi Aspire. Aspire sendiri adalah akademi yang dibentuk oleh Federasi Sepak Bola Qatar yang mendidik anak-anak usia dari usia 6 tahun, dari usia dini, hingga profesional, agar membentuk timnas yang kuat. Dengan sokongan dana yang berlimpah, tentu saja hal ini sangat menguntungkan sepak bola Qatar. Dengan adanya akademi ini, para pemain Qatar dididik dan memiliki teknik yang sangat bagus. Hasilnya sudah jelas. 2 edisi Piala Asia terakhir, Qatar menjadi juaranya. Kalau kita ngomongin pemain kunci Qatar, ada beberapa pemain kunci yang wajib diwaspadai oleh negara-negara Eropa atau Amerika Latin. Salah satunya adalah Akram Afif. Akram Afif sendiri sukses menjadi pemain terbaik Qatar beberapa tahun terakhir. Pemain eksentrik ini bermain sangat skillful dan juga kreatif. Dengan passing-passingnya, dengan pergerakannya, bahkan finishingnya. Lalu di lini depan ada 2 nama yang bisa dibilang mencuri perhatian. Satu Almos Ali dan juga satu lagi ada pemain senior, pemain naturalisasi senior timnas Qatar yang dibawa, yaitu adalah Sebastian Soria. Sudah berumur 42 tahun tapi bukan berarti pemain tua ini lambat. Bisa jadi ini adalah kartu yang disimpan oleh timnas Qatar. Menurut kalian, dengan sokongan dana yang besar ini, dengan pemain yang sudah semakin komplit dan juga dipimpin oleh pelatih berpengalaman, apakah Qatar bisa berjalan jauh di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar ya.

Pernah nggak kamu tiba-tiba menguap hanya karena melihat orang lain menguap? Fenomena ini ternyata bukan kebetulan. Menguap memang dikenal sebagai respons tubuh saat lelah atau kurang oksigen. Tapi, yang menarik, menguap itu bisa menular dari satu orang ke orang lain. Menurut penelitian neurologi, hal ini berkaitan dengan bagian otak yang disebut mirror neuron atau neuron cermin. Bagian ini membuat otak kita secara otomatis meniru apa yang dilihat, termasuk menguap. Uniknya lagi, tingkat penularan ini lebih tinggi pada orang yang mempunyai empati yang kuat.

Artinya, semakin kita terhubung secara emosional dengan seseorang, semakin besar kemungkinan kita ikut menguap saat melihatnya. Jadi, kalau kamu menguap saat mendengar atau melihat orang lain menguap, itu bukan sekedar ngantuk. Bisa jadi, otakmu sedang menunjukkan rasa terhubung tanpa kamu sadari. Dan ya, hati-hati, karena mungkin setelah ini, kamu akan ikut

Kali ini kita akan membahas satu negara yang sebagian besar wilayahnya ada di Asia namun bermain di zona Eropa. Siapa lagi kalau bukan Turki? Kalau ngomongin Turki, sepanjang keikutsertaan mereka di Piala Dunia, mereka sempat menggemparkan dunia pada edisi 2002 lalu di Korea dan Jepang. Saat itu, Turki diperkuat oleh pemain legenda mereka seperti Hakan Şükür, lalu ada Rustu Rekber, Emre Belözoğlu, dan Nihat Kahveci berhasil mengguncang dunia setelah finish di peringkat 3, setelah mereka berhasil mengalahkan Korea Selatan sang tuan rumah. Di Piala Dunia edisi tahun 2026 ini, Turki datang dengan generasi emas yang jilid kedua. Dipimpin oleh sang jenderal lini tengah Hakan Çalhanoğlu, Turki akan bahu-membahu mengulangi sejarah mereka di Piala Dunia 2002 lalu. Selain itu, ada dua pemain muda yang saat ini sedang naik daun. Satu adalah sang pemain kreatif, gelandang muda kreatif yang saat ini memperkuat Real Madrid, Arda Güler, dan juga winger lincah, Kenan Yıldız yang bermain di Juventus. Tentunya kombinasi dua pemain muda ini akan sangat menakutkan bagi lawan-lawannya. Umpan-umpan akurat dari Hakan Çalhanoğlu, lalu kreativitas dari Arda Güler, dan juga finishing dari Kenan Yıldız. Mampukah skuad Turki kali ini mengimbangi atau bahkan melampaui pencapaian mereka di Piala Dunia lalu? Mari kita nantikan.

Air mata sering dianggap sebagai tanda kesedihan. Padahal, di balik itu, ada fungsi rahasia yang jarang disadari. Tubuh manusia memproduksi air mata setiap hari. Bahkan, tanpa kita sadari, fungsinya untuk menjaga mata tetap lembab, membersihkan debu, dan melindungi dari bakteri. Menariknya, air mata terbagi menjadi 3 jenis. Pertama, air mata basal, yang selalu ada untuk melindungi mata. Kedua, air mata refleks, yang muncul saat mata terkena iritasi, seperti asap atau bawang. Dan ketiga, air mata emosional, yang keluar saat kita merasakan perasaan kuat, seperti sedih, bahagia, atau haru. Uniknya, air mata emosional juga mengandung hormon stres yang membantu tubuh merasa lebih lega setelah menangis. Jadi, menangis bukan berarti lemah. Itu adalah cara alami tubuh untuk menjaga keseimbangan, baik secara fisik maupun emosi.

103,3 Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Masih bareng Tia nih, teman Pro 2. Nah sekarang Tia mau ngasih info tentang cuaca buat besok nih, teman Pro 2. Nah untuk prediksi cuacanya dilansir darinya laman bmkg.go.id. Nah untuk wilayah Aceh Barat dan sekitarnya diprediksikan untuk besok adanya hujan ringan dengan kisaran suhu di angka 22-30 derajat Celcius. Untuk kelembapan di angka 70-98%. Untuk wilayah Simelu itu diprediksikan akan berawan, untuk suhu berkisar di antara 24-30 derajat Celcius, kelembapan di angka 70-96%. Kemudian untuk wilayah Aceh Barat Daya diprediksikan akan adanya hujan ringan dengan suhu berkisar di antara 20-27 derajat Celcius dengan kelembapan di angka 74-98%. Untuk wilayah Aceh Jaya juga diprediksikan adanya hujan ringan, yaitu untuk suhu di angka 22-29 derajat Celcius dengan kelembapan di angka 72-98%. Dan untuk wilayah Nagan Raya dan sekitarnya juga diprediksikan akan adanya hujan ringan dengan suhu berkisar di antara 22-28 derajat Celcius dengan kelembapan di angka 77-98% ya teman Pro 2. Oke deh teman Pro 2, sekian informasi cuaca dari Tia. Tetap stay tune di 90,3 Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu.

0: kamu, setiap orang terlahir dengan keunikan dan kemampuan yang berbeda, termasuk mereka yang hidup dengan disabilitas. Di tengah masyarakat saat ini, kesadaran akan pentingnya kesetaraan terus tumbuh, bahwa perbedaan bukanlah penghalang untuk berkontribusi dan berkarya. Penyandang disabilitas juga memiliki mimpi, harapan, dan potensi yang sama. Mereka hadir di berbagai bidang, seperti pendidikan, pekerjaan, hingga ruang publik. Ini membuktikan bahwa keterbatasan bukan akhir dari segalanya. Melalui semangat setara dalam perbedaan, kita diajak untuk saling menghargai, membuka ruang, dan berjalan bersama tanpa batas. Karena pada akhirnya, jiwa yang kuat adalah yang mampu merangkul semua tanpa terkecuali.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Mereka datang ke Piala Dunia dengan satu sosok yang bikin seluruh pemain waspada, yaitu Erling Haaland.
1: Inilah bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Firgiantara dan Tomo Hakim membedah
0: Norwegia. Ya benar, mesin gol Manchester City itu akhirnya tampil di panggung terbesar sepak bola dunia. Norwegia luar biasa di kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan menyapu bersih 8 pertandingan dengan kemenangan 8 dari 8. Wow!
1: Bahkan mereka jadi salah satu dari hanya 4 tim di dunia yang mencatat rekor sempurna di kwalifikasi.
0: Tim asuhan Stelso Bakken itu tampil ganas sejak awal. Mereka menghancurkan Moldova 5-0, mengalahkan Italia, Israel, hingga Estonia. Dan yang paling sadis, Norwegia menang 11-0 atas Moldova. Salah satu kemenangan terbesar di seluruh kualifikasi Piala Dunia 2026.
1: Di balik performa luar biasa itu, ada duet mematikan Martin Odegaard dan Erling Haaland.
0: Yep.
1: Pembagian monetisasi pembagian tugasnya tuh udah jelas. Odegaard jadi otak permainan, sementara Haaland mesin penghancur di depan gawang.
0: Nah, total Haaland mencetak 16 gol selama babak kualifikasi. Angka yang bikin banyak tim mulai takut menghadapi Norwegia.
1: Setelah hampir 3 dekade menghilang dari panggung dunia, Norwegia datang dengan generasi emas terbaik mereka. Ada Haaland, ada Odegaard, pokoknya ada deh.
0: Nah, seberapa jauh Norwegia bisa melaju di Piala Dunia 2026? Apakah mereka cuma bisa jadi kuda hitam atau justru calon penantang serius?
1: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
2: Budi, kamu merokok lagi? Itu anakmu lagi main di dekat situ loh.
3: Iya, cuma satu batang kok. Lagian dia juga gak merokok.
2: Ya Allah, justru itu masalahnya. Dia jadi perokok pasif tahu?
3: Perokok pasif? Emang separah itu ya?
2: Iya, asap rokok yang kamu keluarkan itu lebih berbahaya buat anak-anak. Bisa bikin mereka batuk, sesak nafas, bahkan ganggu pertumbuhan paru-paru.
3: Hah? Serius? Masa sih? Aku pikir selama ini aman-aman aja, selama dia gak merokok.
2: Enggak Budi, anak-anak itu lebih rentan. Sistem pernafasan mereka belum sekuat orang dewasa.
3: Pantesan, anakku sering batuk akhir-akhir ini.
2: Bisa jadi itu salah satu penyebabnya. Nah, lebih baik hindari merokok di dekat anak. Atau kalau bisa sekalian berhenti saja.
3: Iya deh, demi kesehatan anakku, aku harus mulai berubah dari sekarang.
2: Nah, itu baru ayah hebat. Lindungi anak mulai dari hal kecil. Asap rokok berbahaya bagi anak. Jangan biarkan mereka menjadi korban. Ciptakan lingkungan bebas asap rokok.

pendengar, kita masuk ke trivia paling santai seputar Piala Dunia FIFA. Sepak bola itu kadang serius, tapi sering juga bikin ngakak. Contohnya, ada pemain yang sudah lari kencang, tinggal satu lawan satu sama kiper, malah jatuh sendiri tanpa disentuh siapa-siapa. Ini bukan drama, tapi nyata. Lalu, ada juga nih, momen pura-pura cedera. Niatnya biar dapat pelanggaran, tapi begitu bola direbut lawan, tiba-tiba langsung kambuh dan lari lagi. Ajaib banget ya. Ngomongin hal unik, tim besar seperti Brazil terkenal dengan skill dewa. Tapi kadang, justru tim kecil yang bikin kejutan dan bikin mereka pulang lebih cepat. Jadi, di Piala Dunia ini, nama besar belum tentu aman. Dan ini juga lucu. Setiap Piala Dunia pasti ada ekspresi wajah pemain yang jadi meme. Mulai dari kaget, marah, sampai bengong kayak mikir, tadi itu kenapa bisa gol ya? Belum lagi komentator yang kadang-kadang terlalu semangat banget. Bola masih di tengah lapangan, tapi suaranya sudah seperti gol di menit terakhir. Jadi ya, Piala Dunia bukan cuma soal taktik dan strategi, tapi juga hiburan yang penuh momen dan tak terduga, dan kadang kocak. Tetap bersama kami ya, karena trivia berikutnya dijamin gak kalah seru.

90,3 Pro 2 RRM Labuh, teman terbaik kamu. Balik lagi bareng Tia nih, teman Pro 2. Nah Tia, sebelum nanti kita tutup, Tia mau ngasih satu informasi nih buat teman Pro 2 yang dilansir darinya rri.co.id. Kebiasaan menggulir TikTok sebelum tidur semakin umum dilakukan, terutama di kalangan anak muda. Meski dianggap sebagai cara melepas penat setelah aktivitas seharian, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa pengguna media sosial dan smartphone menjelang waktu tidur dapat mempengaruhi kualitas istirahat, mulai dari membuat waktu tidur mundur hingga menurunkan rasa segar saat bangun di pagi hari nih, teman Pro 2. Nah, kebiasaan membuka TikTok di atas kasur seringkali terasa tidak berbahaya, tapi mekanisme aplikasi video pendek yang dirancang untuk menampilkan konten tanpa henti membuat pengguna mudah kehilangan persepsi waktu nih, teman Pro 2. Jadi penelitian dari Wang dan Share menemukan bahwa pengguna TikTok secara otomatis atau tanpa kontrol sebelum tidur dapat memicu pre-sleep cognitive arousal atau yang kita sebut dengan kondisi ketika otak tetap aktif meskipun tubuh sudah siap untuk beristirahat nih, teman Pro 2. Nah, kondisi ini berkaitan dengan meningkatnya rasa lelah pada siang hari. Selain itu, penelitian mengenai penggunaan smartphone sebelum tidur menunjukkan bahwa paparan layar pada malam hari dapat mengganggu ritme biologis tubuh, di mana aktivitas tersebut membuat otak tetap berstimulasi sehingga proses untuk memasuki fase tidur menjadi lebih lambat dan kualitas tidur terasa kurang optimal nih, teman Pro 2. Nah, apalagi kalau misalnya kita scroll TikTok sebelum tidur, bukan otomatis membuat seseorang mengalami gangguan tidur, tapi ketika kebiasaan itu membuat waktu tidur kita mundur, otak akan terus aktif dan tubuh kehilangan kesempatan untuk beristirahat optimal, teman Pro 2. Jadi teman Pro 2 yang mungkin sekarang sudah bersiap-siap untuk beristirahat atau bersiap-siap untuk tidur, tolong dijauhkan mungkin handphonenya ya. Jadi kita bisa menjauhkan handphone, menjauhkan apa, kita stop dulu scroll TikTok, jadi sambung besok lagi, ataupun scroll, tutup dulu Shopee gitu ya, tutup dulu kita nonton live-nya, ataupun apapun yang kita aktivitas dengan smartphone itu sebaiknya dihentikan dulu, karena kita harus memaksimalkan tubuh kita untuk beristirahat agar besok kita bisa bangun dengan segar lagi nih, teman Pro 2. Oke, teman Pro 2, sekian informasi dari Tia, tetap stay tune di 90,3 Pro 2 RRM Labuh, teman terbaik kamu.

siap-siap. Euforia sepak bola terbesar di dunia segera tiba. Piala Dunia 2026 hadir lebih spektakuler. 48 tim, ribuan aksi, jutaan pendukung, dan satu tujuan menjadi yang terbaik. Dari Amerika Serikat, Kanada hingga Meksiko, panggung dunia akan dipenuhi drama, skill kelas dunia, dan gol-gol yang bikin kita semua berteriak. Dan kabar baiknya, LPP RRI akan menyiarkan seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 dari laga pembuka hingga partai final. Siap dukung tim favorit Anda, siap begadang, teriak, dan jadi bagian dari sejarah. Pantengin terus informasi dan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di LPP RRI. Suara Indonesia untuk semua. LPP RRI Melabuh.

0: Inilah Sepak Bola Pro 3 RRI bersama saya Indra Firgantara dan Tomo Hakim.
1: Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026 yaitu Paraguay.
0: Butuh waktu 16 tahun bagi Paraguay untuk kembali ke Piala Dunia setelah terakhir kali lagu kebangsaan mereka berkumandang di Piala Dunia tahun 2010.
1: Ya, tekad bukan hanya sekadar numpang lewat. La Albirahi salah. Albiroha siap mencurahkan kemampuan penuh mereka di Pildun 2026.
0: Paraguay lolos lewat jalur CONMEBOL, zona yang persaingannya terkenal keras banget. Di babak kualifikasi mereka bahkan sempat ngalahin dua raksasa Amerika Selatan, yakni Brazil dengan skor 1-0 dan Argentina dengan skor 2-1. Gokil!
1: Dan kebangkitan Paraguay nggak lepas dari sosok pelatih asal Argentina, Gustavo Alfaro. Ketika datang di tahun 2024, Paraguay cuma punya 5 poin dari 6 pertandingan kualifikasi.
0: Iya, banyak yang ragu mereka bisa bangkit, tapi Alfaro punya satu misi, bikin Paraguay jadi tim yang paling sulit dilawan.
1: Dan hasilnya luar biasa. Dari 12 pertandingan kualifikasi bersama Alfaro, Paraguay cuma kalah sekali, itu pun hanya 0-1 dari Brazil di Sao Paulo.
0: Iya, Piala Dunia terbaik Paraguay terjadi di tahun 2010 di Afrika Selatan, waktu mereka lolos dari grup yang dihuni Italia, Slovakia, dan Selandia Baru dengan status juara grup. Bahkan menang dramatis lawan Jepang lewat adu penalti di babak 16 besar.
1: Ya, dan tapi sayangnya mereka harus mengakui keunggulan Spanyol di perempat final. Tapi tetap aja berhasil tembus perempat final Piala Dunia jadi pencapaian terbaik sepak bola Paraguay.
0: Sekarang pertanyaannya, bisakah generasi baru La Albirroja ngulang keajaiban 2010 atau malah melangkah lebih jauh di Piala Dunia 2026?
1: Nah, tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti juga ulasannya di situs rri.com.

0: Hari ini enaknya ngapain ya? Roll medsos dulu ah, santai dulu.
1: Santai boleh. Tapi jangan lupa satu hal penting nih.
0: Apa tuh?
1: Cek kesehatan.
0: Hah? Aku kan gak sakit.
1: Nah, itu dia masalahnya. Banyak orang ngerasa sehat, padahal tubuhnya lagi diam-diam kasih kode.
0: Kode?
1: Iya. Tekanan darah, gula darah, kolesterol, kadang naik tanpa terasa.
0: Wah, serem juga ya.
1: Makanya, cek kesehatan itu bukan nunggu sakit, tapi biar kita tetap bisa enjoy hidup lebih lama.
0: Oke deh, besok aku cek kesehatan.
1: Nah, itu baru keren.
0: Cek kesehatan, cegah lebih awal. Karena hidup sehat itu bukan nanti, tapi sekarang.

0: Jika seorang hamba mendirikan sholat sesuai dengan ketentuan dan petunjuk syariat, maka sholat tersebut akan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Quran, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Quran Surah Al-Ankabut ayat 29. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai anak Adam, memberikan kelebihan harta adalah lebih baik bagimu, dan menahannya adalah buruk bagimu. Tidaklah kamu dicela karena pas-pasan, dan mulailah dengan orang yang menjadi tanggunganmu, karena tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah." Hadis riwayat Muslim.
1: الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: غير كاذبة نافعة غير ضارة.
1: Artinya, wahai Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu mimpi yang baik dan benar lagi memberi manfaat, bukan mimpi yang dusta dan bukan pula mimpi yang membawa mudarat.

Rekaman Pro 2, sampai di sini kami menyajikan acara siaran Program 2 RRI Melabuh sepanjang hari ini melalui frekuensi 90,3 MHz edisi siar hari Minggu 14 Juni 2026. Kami akan kembali esok pagi pukul 4 lewat 45 waktu Indonesia Barat dari kawasan Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasijambu Kawai 16. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Inilah Radio Republik Indonesia Melabu yang mengudara di frekuensi FM 90,3 MHz. Edisi siar Senin 15 Juni 2026. Dari kawasan Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu, KW 16 Melabu Aceh Barat, seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan salam jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia Melabu, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Baik teman Pro 2 dimanapun berada, saat ini telah tiba waktu ibadah salat subuh untuk kawasan Melabu dan sekitarnya. Teman Pro 2, selamat menjalankan ibadah salat subuh. Semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Berdoa adalah inti ibadah dalam Islam. Dengan berdoa, seorang hamba mengakui ketakberdayaannya di hadapan Sang Pencipta. Kadang, kita sering lupa memperhatikan beberapa adab yang seharusnya kita lakukan saat berdoa. Adab-adab dalam berdoa antara lain adalah ikhlas. Inilah sesuatu yang paling utama untuk diperhatikan oleh setiap orang yang berdoa. Ia memurnikan doa hanya untuk Allah semata, baik dalam ucapan, perbuatan, maupun tujuan. Kemudian, mencari waktu-waktu mulia untuk memanjatkan doa, seperti hari Arafah, di bulan Ramadan, hari Jumat, dan sepertiga akhir malam. Terkabulnya doa juga dapat dicapai dengan memanfaatkan kondisi-kondisi tertentu yang dinyatakan sebagai saat ijabah oleh syariat Islam. Saat-saat sebuah doa dikabulkan oleh Yang Maha Mengabulkan doa, seperti waktu sujud, ketika berpuasa, saat bepergian, waktu sakit, dan ketika minum air zam-zam, serta sebagainya. Syarat lain saat berdoa adalah menghadap kiblat, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam doa istisqa, yaitu doa minta hujan, yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam sahihnya. Juga mengangkat kedua tangan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Rabbmu itu Maha Pemalu dan Maha Mulia. Malu dari hambanya jika ia mengangkat kedua tangannya, memohon kepadanya, kemudian menariknya kembali dalam keadaan hampa kedua tangannya."

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Dalam surat 35 Fatir ayat 3, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Hai manusia, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. Adakah pencipta selain Allah yang dapat memberikan rizki kepada kamu dari langit dan bumi? Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi selain Dia. Maka, mengapakah kamu berpaling dari ketauhidan?" Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat tersebut menyuruh manusia supaya mengingat-ingat karunia Allah. Dengan mengingat-ingat karunia-Nya, niscaya manusia akan bersyukur kepada-Nya. Sungguh, jika kita tidak pernah mengingat-ingat karunia Allah, semua yang ada dalam diri kita dan di sekitar kita, yang kita rasakan dan yang kita nikmati, tidak dianggap sebagai karunia. Cobalah kita rasakan dan kita renungkan satu persatu nikmat-nikmat Allah. Pasti kita akan mengakui betapa besar karunia Allah itu. Satu nikmat saja yang kita rasakan, misalnya nafas yang setiap detik kita lakukan dengan lancar. Kita akan merasakan betapa besar karunia nafas itu ketika kita melihat orang lain kesulitan bernafas, sehingga berbagai alat didatangkan untuk membantu pernafasannya. Atau kalau kita sendiri yang menderita sakit nafas, betapa mahalnya nafas tersebut. Belum lagi kalau kita renungkan karunia yang lain yang tak terhitung banyaknya. Niscaya akan menambah rasa syukur kita kepada Allah semakin mendalam. Itulah sebabnya Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh manusia supaya mengingat-ingat karunia-Nya.

meyakinkan, seperti disinyalir oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, bahwa kebatilan yang terorganisir dapat mengalahkan kebenaran yang tak tertata dengan rapi. Namun secara hakiki, kebatilan sejatinya tidak pernah mengalahkan kebenaran. Setidaknya, ini terjadi dalam dua kondisi. Pertama, ketika hari pengadilan sesungguhnya telah tiba. Dan kedua, saat pihak yang batil menang dalam pertarungan dunia, sesungguhnya mereka tetap dikalahkan. Dikalahkan oleh nafsu dan kalah dalam mempertahankan nurani. Dalam surat Al-Isra ayat 81, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan katakan, apabila datang kebenaran, akan musnahlah kebatilan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Hianat mengkhianati ternyata sering terjadi dalam kehidupan masyarakat. Namun kalau direnungkan, antara yang berkhianat dan yang dikhianati, masih beruntunglah orang yang dikhianati. Kerugian bagi orang yang dikhianati antara lain, pertama, kekecewaan, dan kedua, kerugian harta atau korban perasaan. Sedangkan keuntungannya antara lain ialah, pertama, bisa dijadikan sebagai introspeksi, dan kedua, jika orang itu bersabar, Allah akan menggantikannya dengan rizki yang lebih baik serta pahala yang berlipat ganda. Adapun keuntungan bagi orang yang berkhianat, pertama, berbahagia di atas kekecewaan orang, dan kedua, menikmati keuntungan yang sementara. Sedangkan kerugiannya antara lain, ketidakpuasan, tidak percaya lagi, dibenci orang, dan tersiksa hidupnya di dunia dan di akhirat. Maka bersabarlah orang-orang yang dikhianati, karena Allah akan menggantikannya dengan rizki yang lebih baik dan pahala yang besar. Dalam riwayat Abu Daud, Rasulullah berpesan, "Janganlah engkau berkhianat kepada orang yang berkhianat kepadamu."

surat Al-Baqarah ayat 221, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik dengan wanita-wanita mukmin sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya. Ayat ini secara tegas melarang adanya kawin lintas agama, sebab di dalam Islam, nikah itu termasuk ibadah, dan tujuan nikah dalam Islam bukan sekedar untuk kebahagiaan di dunia saja, tetapi juga untuk kebahagiaan di akhirat kelak. Oleh karena itu, sangat bertentangan jika nikah dengan orang di luar Islam. Undang-undang perkawinan di Indonesia dan kompilasi hukum Islam juga tidak membenarkan perkawinan lintas agama. Maka, jika ada di masyarakat upaya-upaya untuk melegalkan perkawinan lintas agama, jelas upaya mereka bertentangan dengan undang-undang dan tidak bisa ditolerir.

0: Dalam kitab Nahjul Balaghah, Ali bin Abi Thalib pernah menyatakan, acap kali manusia merasa gembira karena dia memperoleh sesuatu yang sebenarnya memang sudah pasti takkan luput darinya. Dan dia bersedih hati atas luputnya sesuatu yang sebenarnya memang sudah pasti takkan mencapainya. Maka jadikanlah kegembiraanmu hanya pada apa saja yang kau peroleh untuk kehidupanmu di akhirat. Dan jadikanlah kekecewaanmu hanya atas kehilangan di akhiratmu pula. Di zaman yang materialistis ini, orang akan sangat berbahagia bila memperoleh kekayaan duniawi, dan akan sangat kecewa bila tidak memperoleh atau kehilangan kekayaan duniawi. Namun mereka tidak pernah kecewa sedikit pun bila tidak memperoleh bagian akhiratnya. Padahal bagian akhiratnya itulah bekal hakiki. Sedangkan kekayaan dunia akan hilang ditelan bumi.
1: 90,3 FM Pro 2 Melabuh, teman terbaik kamu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kamu sedang mendengarkan

90,3 FM Pro 2 RRM Labu, teman terbaik kamu. Thank you banget ya buat teman Pro 2 yang masih stay tune di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 yang pastinya masih barengan Faiz yang bakal terus menemani suasana pagi hari teman Pro 2 sampai nanti di pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan yang pastinya buat teman Pro 2, mudah-mudahan di hari ini masih dalam kondisi yang paling baik dan gak kurang satu apapun ya. Yang paling penting tetap semangat nih teman Pro 2, karena Faiz bakal menemani suasana aktivitas pagi kamu dengan lagu-lagu dan juga informasi menarik. Kita tinggalkan dulu nih Haya-haya dari Davido featuring Aisyah, dan sekarang aku punya Justin Bieber featuring Nicki Minaj lewat Beauty and the Beat.

Yuk, ikuti launching program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan digelar pada hari Rabu, 15 April 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Live dari Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta. Siarkan juga di Pro 2 FM seluruh Indonesia, RRI Net, dan juga YouTube channel RRI Net Official.

0: Selamat datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Curaçao. Dan tim berjulukan Blue Wave ini adalah salah satu tim yang berhasil melakukan debut di Piala Dunia. Salah satu kekuatan mereka yakni banyaknya pemain yang berbasis di Belanda, namun memiliki garis keturunan dari Pulau Karibia.
1: Ya, sejak Januari 2024 mereka dilatih pelatih Dick Advocaat

0: ya, dan memimpin Forsell di Piala Dunia Jerman 2006.
1: Ya, Curaçao di bawah asuhan Advokat juga tampil sebagai pencetak gol terbanyak di antara semua tim zona CONCACAF waktu babak kualifikasi.
0: Karena dalam 10 pertandingan, pemain-pemain muda Curaçao ini seperti Lipano Komenensina dan Tahit Chong berhasil ngumpulin 28 gol dan cuma kebobolan 3 gol dalam 6 laga.
1: Widih, keren. Nah, tim dari Karibia ini akan menghadapi lawan berat yakni Jerman pada 4 Juni di Houston Stadium serta Ekuador tanggal 20 Juni di Kansas City Stadium.
0: Sementara pertandingan terakhir kualifikasi Grup M akan dilakoni Curaçao menghadapi Pantai Gading tanggal 25 Juni di Philadelphia Stadium.
1: Gimana pendapat Anda tentang Curaçao? Silakan ramaikan kolom komentar media sosial kami dan baca ulasannya di
0: situs rri.co.id.
2: Produ FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram @produamelabuh, Facebook Produa RRI Melabuh. We'll be right back.

90,3 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Itu dia ya, satu persembahan lagu nih darinya Syahrini, seperti itu ya. Dan yang pastinya buat teman Pro 2 dimanapun berada, baik itu yang ada di seputaran kota Melabu ataupun juga untuk kamu nih yang berada di luar kota Melabu ya, mudah-mudahan hari ini tetap bersemangat. Apalagi ini sudah di pertengahan bulan Juni ya teman Pro 2. Gimana nih selama 14 hari kebelakang ya, 2 minggu berturut-turut ya di bulan Juni ini, apakah aktivitas yang kamu kerjakan ini sesuai dengan rencana yang udah kamu susun, atau mungkin malah sebaliknya nih ya teman Pro 2? Tapi kalau misalnya masih ada hal-hal yang belum sesuai dengan keinginan kamu ya untuk di bulan ini, ya masih ada sekitar 15 hari ke depan lagi nih untuk kamu bisa menyusun ataupun mengatur segala sesuatunya sesuai dengan keinginan kamu. Tapi balik lagi ya teman Pro 2, yang namanya usaha boleh, tapi jangan lupa juga untuk selalu berdoa, itu pastinya ya. Nah teman Pro 2, kali ini aku bakal update informasi lagi nih seperti yang aku kutip dari portal rri.co.id, di mana Menteri Pekerjaan Umum PU Dodi Hanggodo meninjau langsung progres pembangunan sekolah rakyat di Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh pada Minggu 14 Juni 2026. Dalam kunjungan tersebut, pemerintah memastikan pembangunan terus dikebut agar fasilitas pendidikan terpadu dapat difungsikan pada tahun ajaran baru yang dimulai Juli 2026. Nah, peninjauan dilakukan untuk melihat perkembangan pembangunan sekaligus mengevaluasi berbagai kendala yang dihadapi di lapangan. Nah, Sekolah Rakyat Nagan Raya menjadi salah satu proyek strategis pemerintah dalam memperluas akses pendidikan berkualitas bagi masyarakat di wilayah Barat Selatan Aceh. Menteri PU Dodi Hanggodo mengatakan hingga pertengahan Juni 2026 progres pembangunan telah mencapai sekitar 65%. Menurutnya capaian tersebut cukup baik meskipun pelaksanaan proyek dihadapkan pada tantangan distribusi material yang tidak mudah. Nah, ia menjelaskan salah satu hambatan utama pembangunan adalah proses pengiriman material yang harus didatangkan dari luar daerah seperti Medan dan Jakarta. Nah, selain itu akses transportasi menuju lokasi proyek juga menjadi tantangan tersendiri sehingga membutuhkan strategi distribusi yang lebih efektif. Baik teman Pro 2, nanti aku bakal update informasi lainnya ya untuk menemani aktivitas bagi kamu. Tapi sebelumnya kita simak dulu nih, ada Vidi Aldiano lewat status palsu.

Saya Ali Munir, SAMMAKCA, PLT Kepala Dinas Sosial Kabupaten Dagan Raya, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

untuk trivia seru seputar Piala Dunia FIFA. Tahukah kamu, tidak semua negara bisa ikut Piala Dunia. Tapi, uniknya, ada satu negara yang tidak pernah absen sejak awal, yaitu Brasil. Konsisten banget. Nah, kalau bicara soal momen aneh, di Piala Dunia pada tahun 1966, trofi asli sempat hilang dicuri di London, Inggris. Untungnya, trofi tersebut ditemukan kembali oleh seekor anjing bernama Pickles. Ia bukan polisi, tapi seekor anjing.

103.3 FM Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu. Thank you banget ya buat teman Pro 2 yang masih stay tune nih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 dan masih barengan aku Faiz yang bakal terus menemani kamu nih sampai nanti di pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan teman Pro 2, kali ini Faiz bakal update informasi lain seperti yang aku kutip dari portal rri.co.id.

Ya, teman Pro 2, Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih di kediamannya di Kertanegara, Jakarta, di mana dalam rapat tersebut Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslaini melaporkan hasil kunjungan kerjanya ke Amerika Serikat, Eropa, dan sejumlah negara Asia. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menjelaskan Menteri Rosan menyampaikan kepada Presiden Prabowo bahwa kepercayaan investor global kepada Indonesia masih tinggi. Kepercayaan tersebut tercermin dari tingginya minat investor global dan masuknya investasi ke berbagai sektor strategis nasional. Ya, Presiden Prabowo lantas meminta Rosan yang juga merupakan Kepala Badan Pengelola Investasi Danantara untuk menyampaikan kepada masyarakat, menurut Kepala Negara, informasi yang transparan sangat penting sehingga masyarakat mendapatkan gambaran yang utuh dan berbasis fakta. Masyarakat harus mendapatkan penjelasan mengenai investasi nasional serta prospek ekonomi Indonesia ke depan. Rencananya Menteri Rosan akan menggelar keterangan pers di Istana Merdeka pada Senin 15 Juni 2026. Ya, teman Pro 2, langkah tersebut juga menegaskan komitmen Presiden Prabowo dalam membangun tata kelola pemerintahan yang terbuka, transparan, dan akuntabel. Pertemuan tersebut juga dihadiri Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, dan Menteri Rosan, kemudian Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan selanjutnya Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya dan Kepala Badan Pengaturan BUMN Doni Oskaria. Baik, teman Pro 2, itu dia informasi yang baru aja aku update untuk menemani aktivitas pagi kamu. Untuk informasi selengkapnya bisa langsung aja kunjungi portal rri.co.id.

0: mereka.
1: Siti, kamu buang sampah lagi? Itu di sekitar sini masih bersih loh.
2: Iya, cuma satu botol lagi kok, Bude. Lagian nanti juga ada yang bersihin.
1: Itu yang gak boleh, nak. Kalau semua orang berpikir begitu, sampahnya bisa numpuk.
2: Emang separah itu ya, Bude?
1: Iya, sampah plastik itu susah terurai. Bisa sampai ratusan tahun di lingkungan.
2: Serius? Aku kira cepat hilang begitu aja.
1: Enggak, Siti. Plastik bisa mencemari tanah dan air, bahkan membahayakan hewan kalau sampai termakan.
2: Wah, aku baru sadar. Ternyata dampaknya sejauh itu ya, Bude.
1: Belum lagi kalau sampahnya menyumbat saluran air, bisa menyebabkan banjir.
2: Pantesan, sering lihat berita soal banjir karena sampah.
1: Makanya, mulai dari hal kecil, buang sampah pada tempatnya.
2: Iya juga ya, mulai sekarang aku harus lebih peduli.
1: Nah, itu baru anak pintar. Jaga lingkungan, mulai dari diri sendiri. Bumi bukan tempat sampah. Setiap sampah yang kita buang sembarangan akan berdampak pada lingkungan dan kehidupan di sekitar kita. Yuk, mulai dari sekarang, biasakan buang sampah pada tempatnya. Dan
3: tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

90,3 FM Pro 2 RRI Melabu Teman Terbaik Kamu. Itu dia, dia satu persama lagu ya darinya Khalib G, Gerilya Cinta. Aduh, asik banget ya lagunya. Apalagi ini cocok banget untuk kamu yang lagi falling in love, yang lagi jatuh cinta ya. Rasanya pengen dengerin yang lagu cinta-cintaan ya Teman Pro 2. Dan yang pastinya nanti Teman Pro 2, aku bakal update juga nih untuk informasi cuaca di hari ini Senin di tanggal 15 Juni 2026. Jadi pastikan nih untuk kamu jangan kemana-mana ya, tetap terus stay tune di 90,3 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu.

0: kirim ke bumi orang-orang seperti itu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.